0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Saya kira itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas, semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
3: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Saya kira itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, dalam lepas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Ya. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Menkaatmi, Badan Penanggung Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat Dudapi, dan juga ada brigadir KPH ya. Nah ini bersama dan alhamdulillah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum, termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
2: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan karhutla lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
1: 300 titik langsung bikin bor air.
3: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
3: Siap.
1: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
3: Siap.
1: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
3: Siap, ya.
1: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
4: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tidak ada kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah, yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
2: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan, penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
5: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
2: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutla. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutla. Dari Jakarta, Zahratin Alsyanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutla berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya ya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak

0: Niat editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
1: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Resti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari kereta Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwaharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus lalu lintas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Syahrial Abdi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Mari bersama mendukung Green for Riau, sebuah gerakan memperkuat ketahanan iklim melalui pengelolaan lahan berkelanjutan, perlindungan hutan, serta restorasi gambut dan mangrove. Riau sedang menghadapi ancaman kebakaran hutan, banjir, dan kerusakan ekosistem. Dampaknya kita rasakan bersama, hari ini hingga masa depan. Karena itu, mari beraksi nyata, hentikan penebangan liar, tanam pohon, jaga gambut tetap basah, dan lindungi satwa endemik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
2: RRI Pro 1. Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini, Selasa 25 Agustus 2026 dari BMKG Pekanbaru bersama dengan forecaster on duty Mari. Silakan Mari. Mari.
4: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Pada pagi hari ini, berdasarkan pengamatan BMKG, terdapat kekaburan udara di sebagian besar wilayah Provinsi Riau disebabkan oleh partikel udara kering dan polusi asap. Berdasarkan citra radar cuaca, diamati bahwa terjadi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal di sebagian wilayah Kabupaten Kuantan Singini. Untuk wilayah lain pada pagi hari ini diperkirakan udara kabur tetap terjadi dan cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hari, secara umum cuaca masih diperkirakan akan terjadi kekaburan udara yang diakibatkan oleh asap, di mana terdapat potensi hujan intensitas ringan yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Siak, Pelalawan, dan sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk sore hingga malam hari, diperkirakan cuaca masih dapat terjadi kekaburan udara akibat asap, di mana masih terdapat potensi hujan intensitas ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Kampar, Kuantan Singingi, Siak, Indragiri Hulu, Pelalawan, dan sebagian kota Pekanbaru. Pada dini hari diperkirakan secara umum cuaca masih terdapat kekaburan udara yang disebabkan oleh asap, di mana potensi hujan terdapat di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan sebagian wilayah Kota Dumai. Peringatan dini untuk hari ini, waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, dan Kota Pekanbaru, terutama pada sore dan malam hari ini. Suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga dari arah barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, yaitu kategori gelombang rendah. Total titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat di wilayah Sumatera terpantau 2.787 hotspot, di mana wilayah Riau terdapat 447 hotspot, Kabupaten Bengkalis 40 hotspot, Kepulauan Meranti 3 hotspot, Kampar 14 hotspot, Kuantan Singingi 1 hotspot, Pelalawan 174 hotspot, Rokan Hilir 9 hotspot, Rokan Hulu 7 hotspot, Kabupaten Siak 6 hotspot, Indragiri Hilir 159 hotspot, Indragiri Hulu 29 hotspot, dan Kota Pekanbaru 5 hotspot. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan, dan pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di Instagram @infocuacariau. Maaf, Instagram @info_bmkg_riau, WhatsApp channel kami BMKG Provinsi Riau, dan website kami di stamet.bmkg.go.id. Kami juga mengimbau untuk masyarakat untuk siap sedia dengan maskernya dan menjaga kesehatan akibat adanya asap dan polusi yang terjadi di wilayah Provinsi Riau beberapa hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.
3: Baik, terima kasih Mari untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Ketika mendengar kata pahlawan, mungkin yang terbayang adalah mereka yang berjuang mengangkat senjata demi kemerdekaan kita. Tapi hari ini, Indonesia juga membutuhkan pahlawan masa kini. Pahlawan yang jujur saat bekerja, disiplin saat belajar, peduli pada sesama, dan tidak mudah menyebarkan kebencian. Pahlawan yang mau membantu tetangga, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, dan bangga menggunakan karya anak bangsa. Kemerdekaan bukan hanya soal mengenang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dengan tindakan yang bermanfaat. Jadi, tidak perlu menunggu menjadi orang besar untuk menjadi seorang pahlawan. Karena setiap kebaikan, sekecil apapun, bisa menjadi bagian dari perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Mari jadi pahlawan masa kini, mulai dari diri sendiri.
1: Dea Bakery Shopping Faganza. Belanja minimal Rp50.000, kamu bisa berkesempatan dapat hadiah langsung satu unit Honda Beat, microwave, air fryer, setrika, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 2 September 2026 di Dea Bakery Panam Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping Simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

Pros 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Saya sapa kembali Anda di kesempatan pagi hari ini di hari Selasa 25 Agustus 2026. Dan kita masih akan terus melanjutkan kebersamaan di rangka informasi dan musik pendengar di Riau pagi hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tidak bosan-bosan saya ingatkan ya untuk Anda pendengar yang ingin beraktivitas di luar ruangan pada kesempatan hari ini ya, gunakan perlindungan seperti masker dan pastikan Anda tetap terus menghidrasi tubuh Anda dengan cukup konsumsi air putih pendengar ya. Tapi jangan jadi panik buying masker ya. Dan kita doakan juga bersama semoga bencana kabut asap ini bisa segera mereda ya, dan semoga hujan bisa segera turun mengguyur ya wilayah yang tidak hanya di Provinsi Riau mungkin ya, ataupun juga wilayah lainnya mungkin yang terjadi karhutla ya, apinya bisa segera padam ya. Baik pendengar, untuk Anda semua kita kembali ke satu lagu hiburan dulu. Kali ini saya punya satu lagu dari Tompi dengan Aku Tak Mau.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Bapak? Bapak?
3: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
2: Bapak kok main judi lagi?
3: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
2: Ah, alasan.
3: Hus, hey. Oh, diam sudah. Mace, terus masak.
2: Sudah.
3: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
2: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja, toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
4: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar ada satu lagu dari Anji, Ternyata Cinta, untuk Anda semua di kesempatan pagi hari ini, pendengar. Pendengar, aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru masih berjalan dengan lancar pada Selasa 25 Agustus 2026 pagi. Meski kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah di kota Pekanbaru, disampaikan oleh General Manager Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru Ahmad bahwa operasional bandara telah dimulai sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat tadi, dan saat itu jarak pandang berada di kisaran 800 hingga 1000 meter ya. Dan beliau mengatakan bahwa pihak bandara terus bersiaga sejak kabut asap mulai menyelimuti kota Pekanbaru. Pemantauan kondisi jarak pandang dilakukan secara berkala untuk dapat memastikan operasional berjalan lancar dan tetap memenuhi aspek keselamatan. Sebelumnya beliau juga menjelaskan batas minimum jarak pandang untuk mendukung operasional penerbangan secara umum berada di kisaran 800 hingga 1000 meter atau sekitar 1 km. Namun batas tersebut dapat berbeda tergantung jenis pesawat, kemudian juga kesiapan maskapai, serta kategori instrumen navigasi yang digunakan. Karena itu, kondisi jarak pandang menjadi salah satu faktor penting yang terus diperhatikan dalam memastikan keselamatan penerbangan, apalagi kabut asap dapat berubah mengikuti arah dan kecepatan angin. Beliau berharap juga kondisi udara dan jarak pandang di Pekanbaru terus membaik, sehingga aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru berlangsung dengan lancar, pendengar. Hari

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
4: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
3: Wah, banyak duit dong.
4: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
3: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
4: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
5: Pernah tidak kamu heran, kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata, di balik warna merah yang mencolok itu, ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan

bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Masih di Riau pagi, kabut asap tebal kembali menyelimuti sejumlah wilayah Kota Pekanbaru hingga Rimbo Panjang Kabupaten Kampar pada hari Selasa 25 Agustus 2026 pagi. Kondisi tersebut terlihat sejak pagi hari dan kabut asap membuat jarak pandang pengendara menjadi terbatas. Sejumlah kendaraan yang melintas di ruas Jalan Pekanbaru Rimbo Panjang terlihat menyalakan lampu untuk membantu visibilitas. Pantauan pada sekitar pukul 6 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat tadi, kondisi langit itu masih terlihat kelabu dan matahari juga belum terlihat. Tebalnya kabut asap membuat suasana pagi menjadi lebih redup dibandingkan kondisi pagi pada umumnya, pendengar. Jadi kabut asap yang menyelimuti Pekanbaru dan kawasan Rimbo Panjang ini terjadi di tengah masih berlangsungnya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kampar. Sebelumnya kebakaran lahan di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar masih dalam penanganan petugas gabungan dan kondisi kualitas udara di Pekanbaru juga memburuk dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah Kota Pekanbaru sebelumnya juga menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah. Masyarakat yang melintas di kawasan terdampak kabut asap diimbau juga untuk dapat meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang yang terbatas dapat mengganggu keselamatan perjalanan.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya. Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Pendengar, Dinas Pendidikan Provinsi Riau masih mempertahankan pembelajaran tatap muka di tengah kondisi kualitas udara yang menurun akibat kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, mengatakan sekolah tetap diminta melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menerapkan langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan para siswa. Beliau mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan kualitas udara di berbagai wilayah Riau, dan jika kondisi semakin memburuk, keputusan terkait perubahan sistem pembelajaran akan dikoordinasikan dengan pimpinan. Erisman berharap kondisi udara segera membaik ya, sehingga aktivitas pendidikan dapat berjalan normal, dan ia juga meminta sekolah dan orang tua untuk tetap memperhatikan kondisi kesehatan siswa selama kualitas udara belum sepenuhnya membaik. Tapi sama-sama kita harapkan ya, semoga ini segera membaik ya, dengan hujan yang mudah-mudahan bisa segera turun, ataupun juga mungkin proses pemadaman karhutla yang dapat berjalan dengan lancar ya, semoga kabut asap di Provinsi Riau bisa segera mereda, pendengar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
2: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
1: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
2: Tapi, Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
1: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.
4: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada satu lagu dari Samson dengan kisah tak sempurna. Ya, mungkin memang cuaca pada pagi hari ini tidak sempurna ya. Mungkin ada di antara Anda yang sudah merasa terganggu atau merasa mungkin pernafasan sudah mulai tidak nyaman, faktor cuaca dan juga kabut asap ya. Tetap jaga kesehatan diri Anda, lindungi keluarga, orang-orang terdekat ya. Dan sekali lagi, kalau misalnya mungkin berhubung hari ini juga tanggal merah, tanggal libur ya, kalau misalnya tidak ada aktivitas darurat yang mengharuskan Anda untuk beraktivitas di luar rumah, tidak ada salahnya untuk stay at home aja pendengar ya. Mungkin Anda dapat melakukan beberapa aktivitas seru bersama keluarga meskipun hanya lewat rumah pendengar ya. Jadi juga jangan lupa untuk selalu konsumsi air putih ya, agar tenggorokan Anda juga tidak kering biasanya karena panas asap ya, lebih mudah mengganggu kenyamanan tenggorokan Anda ya, batuk, gatel, kering ya kalau kata orang ya. Jadi tetap jaga kesehatan Anda di mana saja pendengar. Baik pendengar, nanti kebersamaan kita masih akan berlanjut, masih di musik dan informasi di Riau Pagi hari ini di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nanti saya masih akan kembali menyapa Anda di pagi hari ini pendengar. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar pukul 9 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya cek fakta hadir di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menerapkan darurat operasi militer atau DOM di Provinsi Aceh mulai 1 September 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com melalui Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Muhammad Nas menyebutkan bahwa unggahan tersebut adalah hoax, dan beliau menegaskan tidak ada operasi militer di Aceh pada 1 September 2026 dan ia menghimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan unggahan palsu yang beredar di media sosial tersebut. Lebih lanjut, pemimpin redaksi kompas.com Amir Sodikin juga menegaskan medianya tidak pernah menerbitkan artikel mengenai penetapan DOM di Aceh pada 1 September 2026 dan ia menjelaskan unggahan tersebut merupakan hasil rekayasa sebab karakter visual dan editorial dalam unggahan tersebut berbeda dengan karakteristik pemberitaan kompas.com. Demikian cek fakta.

pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Riau Pagi.

0: lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
3: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
2: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, pa.
3: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
2: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, pa.
3: Wah, hebat putri cantik papa.
2: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
3: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
2: Oke papa.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Wakil Direktur Utama Perum Bulog Major Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Marga Taufik SHMH melakukan kunjungan kerja ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada hari Senin 24 Agustus 2026 untuk memastikan kesiapan operasional, ketersediaan stok, serta kelancaran distribusi pangan hingga ke masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, Marga Taufik didampingi pemimpin wilayah Perum Bulog Riau dan Kepulauan Riau, Dani Satrio, serta jajaran kantor cabang Bulog Tanjung Pinang. Rangkaian kegiatan diawali dengan kunjungan ke kantor cabang Perum Bulog Tanjung Pinang untuk menerima pemaparan terkait kondisi operasional, pengadaan, dan persediaan komoditas, pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, serta berbagai tantangan di lapangan. Beliau meminta seluruh jajaran untuk bisa terus memperkuat koordinasi, menjaga kesiapsiagaan, dan juga merespon setiap dinamika pangan secara cepat dan tepat. Koordinasi yang kuat dinilai penting agar setiap penugasan pemerintah dapat berjalan optimal dan kebutuhan

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
5: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah.

Sedangkan Perkumpulan Pedagang Pasar Sepekanbaru atau PPSP menyatakan penolakan tegas terhadap rencana kelanjutan pengelolaan pasar Kodim oleh PT Putra Mahajaya atau PMJ. Jadi pedagang menilai selama sekitar 20 tahun dikelola perusahaan tersebut, kondisi mereka tidak semakin sejahtera, bahkan sejumlah pedagang mengaku mengalami kerugian. Sikap tersebut disampaikan saat puluhan pedagang pasar Kodim bersama Konsolidasi Mahasiswa dan Pemuda Riau atau Kompor Riau mendatangi kantor PPID Kota Pekanbaru pada hari Senin 24 Agustus 2026. Kedatangan mereka juga untuk meminta keterbukaan dokumen terkait pengelolaan pasar Kodim, terutama bukti perpanjangan kerja sama ya hingga 2035 mendatang. Ketua Pedagang Pasar Kodim Indra Mulyadi mengatakan pedagang membutuhkan kepastian mengenai masa depan pasar serta dasar hukum pengelolaannya. Sementara itu Ketua Umum Kompor Riau Agel Gandiza mengatakan pihaknya belum mendapatkan dokumen valid ya yang membuktikan pengelolaan pasar Kodim telah diperpanjang hingga 2035. Selain dokumen tersebut, pedagang meminta sejumlah dokumen lain seperti sertifikat HGB, dasar perubahan fungsi bangunan, bukti kontribusi dan retribusi kepada Pemko Pekanbaru, master plan kios dan lapak, dokumen perizinan, asuransi hingga hasil audit terkait pengelolaan aset pasar Kodim. Menurutnya permohonan informasi sudah diajukan sejak 27 Juli 2020. Namun hingga 24 Agustus dokumen tersebut masih belum diterima.

0: Eh Tiwi, kamu tahu gak sih, adik aku kemarin kena tipu pinjol ilegal.
1: Hah?
0: Data pribadinya dicuri dan dipakai untuk pinjaman bodong.
1: Hah, seriusan? Emang sekarang banyak banget ya penipuan pinjaman online gitu, Syifa?
0: Iya, banyak. Ya makanya kita harus hati-hati banget kalau mau pakai pinjol. Pastikan juga platformnya terpercaya dan terdaftar di OJK.
1: Bener banget sih. Syifa, diem-diem aja ya. Aku itu pernah terjebak hutang karena pinjol.
0: Oh iya? Terus?
1: Bunga dan dendanya tuh tinggi banget. Bikin aku gak bisa keluar dari jeratan hutan. Akhirnya aku pinjam sana sini deh. Aduh, malu banget lagi.
0: Ih, serem banget. Makanya kita harus bijak dalam menggunakan pinjol. Gunakan hanya untuk kebutuhan mendesak, bukan untuk gaya hidup.
1: Setuju. Jangan lupa juga sih sebenarnya baca semua syarat dan ketentuan dengan teliti sebelum mengambil pinjaman. Jangan mudah tergoda dengan tawaran bunga rendah atau promo menarik lainnya.
0: Iya tuh, pinjol memang mudah, tapi hati-hati. Bunga tinggi, denda bikin frustasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Pendengar, kualitas udara di Kota Pekanbaru pada hari Selasa 25 Agustus 2026 pagi masuk kategori berbahaya. Berdasarkan data yang ditampilkan di situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, konsentrasi PM2,5 di Pekanbaru mencapai 339,9 mikrogram per meter kubik ya, pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan angka tersebut tercatat dalam kategori berbahaya, menunjukkan tingginya konsentrasi partikel halus di udara Pekanbaru. Kondisi serupa ditunjukkan juga oleh data kualitas udara dari situs IQ Air. Data tersebut turut mencatat kondisi udara Pekanbaru berada pada tingkat yang tidak sehat bagi masyarakat dengan level berbahaya. Tingginya konsentrasi PM2,5 perlu menjadi perhatian karena partikel halus tersebut dapat masuk jauh ke dalam saluran pernafasan dan beresiko dapat mengganggu kesehatan terutama bagi kelompok usia rentan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
4: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
5: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Mendengar kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai terasa semakin pekat di Kota Pekanbaru, Selasa 25 Agustus 2026 pagi, jarak pandang bahkan berada di angka 800 hingga 1000 meter saja. Dan kondisi tersebut mulai mempengaruhi aktivitas warga, terutama saat berada di luar ruangan pendengar. Ya, disampaikan oleh data yang ditampilkan di situs resmi BMKG, konsentrasi PM2,5 di Pekanbaru mencapai 339,9 mikrogram per meter kubik pada pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi, dan angka tersebut tercatat dalam kategori berbahaya, menunjukkan tingginya konsentrasi partikel halus di udara Pekanbaru. Dan kondisi serupa juga ditunjukkan oleh data kualitas udara dari situs IQR. Data tersebut turut mencatat kondisi udara Pekanbaru berada pada tingkat yang tidak sehat bagi masyarakat dengan level berbahaya. Tingginya konsentrasi PM2,5 perlu menjadi perhatian karena partikel halus tersebut dapat masuk jauh ke dalam saluran pernafasan dan berisiko mengganggu kesehatan, terutama bagi kelompok rentan pendengar. Baik, pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi dan musik di Riau Pagi. Nanti saya akan kembali menyapa Anda pendengar di Riau Siang ya, di pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat di rangkaian program informasi moderasi beragama pendengar. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz ya. Selamat pagi menjelang siang pendengar untuk Anda semua di kesempatan hari Selasa 25 Agustus 2026 pendengar ya. Dan untuk selanjutnya ya di kesempatan hari ini pendengar, kita akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian informasi dengan topiknya adalah moderasi beragama ya. Jadi nanti saya akan menghadirkan beberapa informasi pilihan di ruang dengar Anda dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah saya siapkan untuk hari ini untuk menghibur Anda mungkin yang saat ini rasanya sumpek sekali gitu ya dengan udara kota Pekanbaru ya. Kita hibur diri kita ya sambil kita jaga diri kita pendengar ya dengan menggunakan masker, terus juga cukup konsumsi air putih ya, cukup untuk menghidrasi tubuh Anda dan pastikan untuk konsumsi vitamin ya untuk menjaga stamina tubuh Anda pendengar ya. Jadi nanti saya akan kembali hadir dengan beberapa informasi untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Iya, ayo cepetan, nanti kita terlambat loh.
2: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
1: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
2: Iya, ribet amat sih.
1: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
2: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Semoga rumah selalu kekal dalam hidup. Tidak diretas.

0: keluar jaringan.
1: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan. Tidak diretas oleh umat luar jaringan. Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan. Tidak diretas oleh umat luar jaringan.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, karena hari ini ya Selasa 25 Agustus 2026 juga bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang dalam penanggalan yang diumumkan lembaga Falakiyah PBNU merupakan tanggal peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalnya hari ini mungkin Anda mendengarkan lantunan sholawat, membaca kisah Rasul ya, atau mungkin di lingkungan kita ada kegiatan memperingati Maulid Nabi, semuanya mengingatkan kita kepada satu sosok yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Tetapi menariknya pendengar, Maulid Nabi itu bukan hanya tentang sebuah tanggal, bukan hanya tentang cara, bukan hanya tentang berkumpul membaca solawat, mendengarkan ceramah, kemudian setelah acara selesai semuanya kembali seperti biasa, tapi lebih daripada itu ya. Jadi Maulid itu bisa menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudah sejauh mana kita mengenal Rasulullah, dan yang tidak kalah penting adalah sudah sejauh mana akhlak Rasulullah hadir dalam kehidupan kita. Jadi ada banyak cara masyarakat Muslim memperingati Maulid Nabi. Ada yang membaca solawat, ada yang membaca sirah atau sejarah kehidupan Rasulullah ya, ada juga yang mengadakan pengajian, ada yang berbagi makanan, ada juga yang mengisinya dengan kegiatan sosial, dan kegiatan-kegiatan seperti itu memang menjadi tradisi yang berkembang di berbagai masyarakat Muslim. Tapi yang terpenting pendengar adalah jangan sampai Maulid hanya berhenti sebagai kegiatan seremonial, karena ketika kita berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, kita sebenarnya sedang berbicara tentang keteladanan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Ikan penja atau ikan seribu merupakan salah satu ikan khas yang terdapat di perairan Sulawesi Barat hingga pesisir Palu, Sulawesi.

dengan ikan lainnya yang dapat dikembangbiakan atau dipelihara. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil membudidayakan ikan yang satu ini. Ikan penja adalah salah satu kuliner khas dari Sulawesi Barat yang memiliki cita rasa yang unik dan autentik. Hidangan ini dikenal dengan bumbu khas yang kaya rempah dan menjadikannya sajian istimewa di kalangan masyarakat lokal. Selain itu, belum ada penelitian yang mendalam mengenai ikan ini. Bahkan, belum diketahui apa nama ilmiah maupun nama Indonesia yang tetap untuk ikan ini. Sebagian masyarakat Sulawesi Barat meyakini bahwa ikan penja ini jatuh dari langit. Dalam bahasa Mandar, jatuh disebut rakda atau beme. Dan selanjutnya dikatakan rakda.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ada banyak cara masyarakat muslim memperingati maulid nabi ya. Jadi mulai ada yang membacakan selawat, ada yang membaca sirah atau sejarah kehidupan Rasulullah ya. Ada yang mengadakan pengajian, berbagi makanan, ada juga yang mengisinya dengan kegiatan sosial. Jadi kegiatan-kegiatan tersebut memang menjadi tradisi yang berkembang di berbagai masyarakat muslim. Yang terpenting adalah jangan sampai maulid hanya berhenti sebagai kegiatan seremonial. Karena ketika kita berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, kita sebenarnya sedang berbicara tentang keteladanannya. Jadi Kementerian Agama juga pernah mengingatkan bahwa Rasulullah merupakan teladan dalam berbagai sisi kehidupan, sebagaimana pesan dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan hari akhir serta banyak mengingat Allah. Nah, mungkin dari sini ya, Anda bisa melihat bahwa inti dari mengenang Rasulullah itu bukan sekedar mengetahui kapan beliau lahir, tetapi bagaimana kita mencoba membawa keteladanan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita mulai dengan hal yang sederhana. Misalnya saya mungkin ketika berada di rumah ya, bagaimana cara kita berbicara kepada orang yang lebih tua, bagaimana cara memperlakukan mungkin pasangan, bagaimana cara mendidik anak ya, atau juga mungkin ketika berada di tempat kerja, bagaimana kita melakukan memperlakukan teman, bagaimana kita bersikap kepada orang yang berbeda pendapat dengan kita, dan ketika berada di media sosial, bagaimana cara kita menulis komentar, apakah kita semua sudah menyebarkan sesuatu yang belum tentu benar, atau kita memilih berhenti sejenak memeriksa informasi kemudian baru membagikannya. Jadi hal-hal yang sifatnya sederhana seperti yang saya sebutkan inilah yang sebenarnya membuat peringatan maulid itu terasa dekat dengan kehidupan kita, pendengar.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
3: Tunai.
4: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Kementerian Agama menjelaskan bahwa moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap dan juga praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan, kemudian membangun kemaslahatan umum dan juga menaati kesepakatan bersama. Jadi kalau disederhanakan ya, moderasi beragama itu adalah bagaimana kita beragama secara teguh ya, tetapi tetap bijak dalam kehidupan bersama. Tidak berlebihan, tidak mudah menyalahkan, tidak mudah membenci, dan juga tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk bermusuhan ya. Jadi menariknya, moderasi beragama tidak hanya berbicara tentang persoalan besar, justru bisa dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana. Misalnya mungkin ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda pandangan ya, kita tidak langsung mengatakan pendapat Anda salah, pendapat Anda tidak benar gitu ya. Tetapi mungkin Anda bisa dengan lebih bijak menyampaikan, menurut saya ada pandangan yang berbeda. Sederhana sekali, tetapi pilihan kata seperti ini bisa membuat suasana menjadi jauh lebih nyaman pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
4: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
3: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
4: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
3: Emang ngaruh ya?
4: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
3: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
5: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Akhirnya tidak terasa kita sampai di penghujung kebersamaan di rangkaian Riau Siang ya untuk hari ini, karena selanjutnya nanti akan ada rekan saya Suci Rasli ya yang akan melanjutkan kebersamaan di Riau Siang hingga Riau Sore pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya pendengar, nanti tepat pukul 11 Anda akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Saya Dini Oktariani pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggiling.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.
2: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia. Memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King yang menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.
3: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik Anda sudah kalah. Jadi ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
4: My players, they have to show.
1: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Together, Idrus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone
2: kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Tahun ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat Kemandirian Bisnis Championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pastikan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: Experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 Girls Play. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sekhwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasa Raharja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor kompon diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar yang disampaikan kabar dari cabang olahraga Panantani, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Dea Bakery Shopping Faganza. Belanja minimal Rp50.000, kamu bisa berkesempatan dapat hadiah langsung satu unit Honda Beat, microwave, air fryer, setrika, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 2 September 2026 di Dea Bakery Pandan Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami tentunya di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru yang kami pancarluaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Kita bersama kali ini dalam rangkaian Riau Siang, melanjutkan kebersamaan hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat dan juga dalam rangkaian Riau Sore ya hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Suci Raslia akan bersama Anda menemani Anda di hari ini pendengar di edisi Selasa 25 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat semuanya, tetap bisa menjaga kesehatan ya dan juga dapat beraktivitas dengan baik. Apalagi memang untuk saat ini kita tahu ini merupakan hari libur. Nah, untuk Anda yang saat ini sedang menikmati libur, ya, selamat menikmati waktu bersama keluarga, bersama orang-orang terdekat, atau mungkin ya manfaatkan waktu di hari libur ini ya dengan cara beristirahat di rumah ya. Hari ini merupakan hari libur nasional dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Jadi momentum Maulid Nabi ini pendengar ya, tentu bukan hanya tentang mengingat sebuah peristiwa dalam sejarah Islam. Ya, pastinya lebih dari itu. Ya, kita bisa menjadikan ini sebagai kesempatan untuk kembali mengingat keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana beliau menjaga kejujuran, tentang bagaimana beliau memperlakukan orang lain dengan penuh kasih sayang ya, dan bagaimana juga Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk tetap peduli kepada sesama. Nah, ini pendengar, di tengah suasana libur hari ini ya, tampaknya untuk saat ini ada satu hal yang juga ini perlu menjadi perhatian kita bersama, khususnya untuk kita masyarakat Kota Pekanbaru ataupun juga sejumlah wilayah di Riau ya, itu terkait dengan kondisi udara. Pekanbaru hari ini ataupun juga dalam beberapa hari terakhir ya diselimuti kabut asap, dan informasi BMKG stasiun Pekanbaru juga menyebut untuk jarak pandang di Pekanbaru itu agak sedikit terbatas ya, dan kondisi udara seperti kita tahu bersama ini bisa kita rasakan berasap pendengar. Karena itu bagi Anda pendengar Pro 1 yang memiliki aktivitas di luar rumah, ada baiknya mungkin juga mempertimbangkan kembali kondisi udara sebelum bepergian. Kalau memang tidak terlalu penting ya, aktivitas di luar ruangan itu bisa dikurangi. Dan kalau memang harus tetap beraktivitas di luar rumah, di luar ruangan, ya gunakan masker yang sesuai untuk membantu mengurangi paparan partikel dari udara ya. Jadi gunakan masker terutama bagi anak-anak, lansia, dan untuk Anda pendengar Pro 1 yang sensitif terhadap kualitas udara. Nah, ini tentu perlu menjadi perhatian lebih ya, jika memang harus bepergian ya gunakan masker yang memang tentunya bisa membantu mengurangi paparan partikel dari udara. Apapun aktivitas Anda hari ini pendengar Pro 1, semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar ya, dapat berjalan dengan baik walaupun di tengah kondisi Pekanbaru yang saat ini kurang bersahabat ya. Semoga kita semua tetap bisa menjalani hari dengan tenang. Baik, apapun aktivitas Anda, kami akan temani kali ini dengan menikmati lagu-lagu hits koleksi Pro 1 ya. Jadi ada lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Khusus kali ini kita akan mendengarkan lagu-lagu pop dari Pelantika Musik Indonesia pendengar hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar Anda masih bersama kami tentunya di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Semoga Anda dapat menikmati dan terhibur ya dengan lagu-lagu yang tadi telah kita dengarkan bersama di hari Selasa siang ini, pendengar, yang tentunya masih akan terus kami hadirkan menemani segala kegiatan aktivitas Anda sepanjang hari ini. Pendengar, ya, pergerakan harga emas ini tampaknya kembali menjadi perhatian, terutama bagi Anda, bagi masyarakat yang menjadikan emas ini sebagai salah satu pilihan investasi. Nah, bagaimana dengan harga emas antam hari ini, pendengar? Ya, dari portal resmi kami di laman rri.co.id ini mengupdate informasi terbaru terkait dengan harga emas antam. Ya, dari Jakarta diberitakan untuk harga emas bersertifikat antam yang dipasarkan melalui logam mulia ini kembali mengalami kenaikan pada perdagangan hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Harga emas antam naik sebesar Rp18.000 per gram dan ini melanjutkan penguatan yang juga terjadi pada perdagangan sebelumnya. Ya, jadi berdasarkan data logam mulia, harga emas antam untuk pecahan 1 gram kini berada di level Rp2.768.000 per gram. Harga tersebut meningkat dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di angka Rp2.750.000 per gram. Dengan kenaikan ini, pendengar, harga emas antam kembali melanjutkan tren penguatan setelah sebelumnya juga mengalami kenaikan harga. Ya, sementara itu logam mulia ini dari informasi kami dapatkan ini juga menyediakan menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan ukuran sehingga untuk Anda masyarakat tentu dapat menyesuaikan dengan kebutuhan termasuk juga untuk investasi. Ya, itulah update informasi terbaru harga emas antam hari ini kami sampaikan untuk Anda pendengar, dan lebih rinci, lebih lengkap untuk informasi ini tentu bisa Anda akses di portal resmi kami di laman rri.co.id.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, melanjutkan kebersamaan kita di Riau siang hari ini. Pendengar ya, kami ingin informasikan terlebih dahulu untuk kita yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Seruan azan salat fardu zuhur, pendengar, ini akan masuk ataupun juga nanti berkumandang pada pukul 12 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat ya. Ada sekitar 4 menit lagi tentu kita akan melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan ibadah salat fardu zuhur, dan tentu juga untuk siang ini sembari Anda pendengar Pro 1, untuk kita ya mempersiapkan diri melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan ibadah salat fardu zuhur nanti, kami pasti hadirkan sebuah lagu untuk Anda. Kali ini satu lagu Islami yang kami siapkan pendengar. Lagu bersama Afgan yang akan menemani kita ya. Jadi sekali lagi kami informasikan untuk azan seruan azan salat fardu zuhur berkumandang nanti pada pukul 12 lebih 20 menit waktu Indonesia.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat sholatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam sholat selama ia menantikan sholat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

berjalan di padang pasir. Selama dalam perjalanan, mereka berdebat tentang sesuatu. Hingga akhirnya salah seorang dari kedua sahabat itu menampar temannya. Sahabat yang ditampar itu merasa sakit. Tetapi dia tak berkata apa-apa. Ia hanya menulis sesuatu di atas pasir. Hari ini teman baikku menamparku. Mereka lalu terus berjalan hingga mereka menemukan sebuah oasis berupa sumber air yang sangat menyegarkan. Mereka sepakat untuk mandi. Teman yang tadi telah ditampar tergelincir dan hampir saja tenggelam di oasis tersebut. Tetapi temannya datang dan menolongnya. Setelah diselamatkan oleh temannya dari bahaya itu, lalu ia menulis kembali, tapi kali ini ia menulis di atas sebuah batu. Hari ini, teman baikku menyelamatkan nyawaku. Teman yang telah menyelamatkan nyawa itu lalu bertanya padanya, "Sobat, ketika aku menyakitimu, kamu menulisnya di atas pasir. Tapi sekarang, ketika aku menolongmu, kau menulisnya di atas batu. Mengapa, wahai sobat?" Temannya pun menjawab, "Ketika seseorang menyakiti kita, kita harus menulisnya di atas pasir, agar angin dapat menerbangkannya dan menghapusnya, sehingga kita mampu memaafkannya. Tetapi, ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik kepada kita, kita harus mengukirnya di atas batu, di mana tak ada angin yang dapat menghapusnya. Tulislah sakit hatimu di atas pasir, dan ukirlah kebaikan di atas batu."

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama kita dalam rangkaian Riau Siang, dan kini kita berada di menit 52 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ya, menemani Anda di siang ini tentu juga masih akan kami hadirkan ragam lagu-lagu hits koleksi Pro 1, dan nanti kita akan juga mengupdate informasi-informasi terkini. Ya, untuk siang ini pendengar, informasi nanti akan kami rangkum, kami kabarkan dalam Warta Riau Siang yang dapat Anda simak, Anda dengarkan nanti tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ada berita-berita aktual yang bisa Anda simak, ya, salah satunya terkait dengan bantuan dari pemerintah Provinsi Riau untuk masyarakat atau korban terdampak gempa bumi, ya, di Nusa Tenggara Timur itu diberikan. Dan lalu juga kita update informasi pula nanti terkait dengan tersangka yang ini sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian dalam kasus pembakaran hutan dan lahan di Riau. Berapa jumlah tersangka yang sudah ditetapkan dalam kasus pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau sepanjang 2026? Nah, nanti kami ulas informasinya untuk Anda, ya. Kita bisa simak dalam Warta Riau Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, masih banyak tentu informasi lain yang nanti akan kami kabarkan untuk Anda. Silakan simak di Warta Riau Siang tersebut. Anda bisa dengarkan tentu melalui Pro 1 RRI Pekanbaru, dan juga Anda bisa simak melalui portal resmi kami di laman rri.co.id ataupun juga di aplikasi kami RRI Digital. Dan Warta Riau Siang itu juga nanti bisa Anda saksikan, ya, melalui live streaming di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Kita masih nikmati terlebih dahulu rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan menemani Anda di siang ini hingga nanti tiba waktunya kita bersama dalam rangkaian berita Warta Riau Siang.

Baik, pendengar Pro 1, untuk selanjutnya kami akan hadirkan ya informasi-informasi terkini keruan dengar Anda. Kita simak informasi ini dalam Warta Riau Siang yang akan kami hadirkan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat siang saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Yang penting kita rasa bersama, rasa berduka, nah itu kita tunjukkan. Ya, kita bersama, kita berduka. Nanti salah satu siapa nanti utusan kita, tapi duit ini kita kirim melalui rekening.
2: Untuk di wilayah Riau, periode 2026 kita sudah menangani 32 perkara untuk Polda Riau, Polres dan Polsek Jalan. Itu tersangkanya dengan 35.

pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan bantuan kemanusiaan senilai 1 miliar rupiah untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan ini menjadi wujud solidaritas dan kepedulian masyarakat Riau terhadap warga yang tengah menghadapi bencana. Sepanjang tahun 2026, Polda Riau tetapkan 36 tersangka pembakar hutan dan lahan di Riau. Ya, saudara, untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya hari ini di edisi Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Saudara, pemerintah Provinsi Riau menyiapkan bantuan kemanusiaan senilai 1 miliar rupiah untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan ini menjadi wujud solidaritas dan kepedulian masyarakat Riau terhadap warga yang tengah menghadapi bencana. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani.
1: Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan bantuan kemanusiaan senilai 1 miliar rupiah untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian masyarakat Riau terhadap warga di NTT yang tertimpa bencana. Menurut PLT Gubernur, Riau sebelumnya juga turut memberikan bantuan ketika sejumlah daerah di Sumatera mengalami bencana. PLT Gubernur menegaskan, bantuan tersebut bukan hanya merupakan dukungan dari pemerintah daerah, tetapi juga mencerminkan semangat kemanusiaan dan gotong royong masyarakat. PLT Gubernur menginstruksikan bantuan yang disiapkan dapat segera disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak sekaligus mendukung proses penanganan dan pemulihan pasca bencana.
2: Jadi bukan masalah besar kecilnya 1 miliar, 2 miliar tidak, tapi nanti kita besar artisasi. Dan kemarin kita berikan juga seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, sama Aceh. 1 miliar NTT pun juga 1 miliar. Yang penting kita rasa bersama, rasa berduka, nah itu kita tunjukkan. Ya, kita bersama, kita berduka. Nanti salah satu, siapa nanti utusan kita. Tapi duit ini kita kirim melalui rekening.
1: Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menyampaikan pemerintah Provinsi Riau akan segera menindaklanjuti arahan PLT Gubernur dengan mempersiapkan kebutuhan dan mekanisme penyaluran bantuan. Menurutnya penyaluran bantuan akan dilakukan secara terkoordinasi agar efektif dan tepat sasaran.
3: Menteri Dalam Negeri diminta oleh daerah juga berpartisipasi dan membantu untuk kawan-kawan kita yang terkena bencana tempat lain. Ini juga tadi Pak Gubernur, kita juga ikut berpartisipasi untuk memberikan bantuan karena juga nanti di sana mungkin sekitar 1 miliar rupiah supaya bisa mendukung pemulihan untuk bencana di NTT melalui transfer daerah.
1: Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengharapkan bantuan dari pemerintah Provinsi Riau dapat menjadi dukungan nyata bagi masyarakat NTT dalam menghadapi situasi pasca gempa. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Demi mendukung pendidikan berasrama bagi anak kurang mampu di Riau, pembangunan sekolah rakyat terintegrasi di Pasir Putih, Kampar, ditargetkan segera dimulai tahun ini. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
4: Pembangunan sekolah rakyat terintegrasi di kawasan Pasir Putih, Kabupaten Kampar direncanakan mulai diproses dalam waktu dekat untuk mendukung fasilitas pendidikan berasrama bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 31 Pekanbaru, Tengku Muhammad Hanafi Mustafa menyambut positif rencana pembangunan tersebut. Ia mengatakan pihak sekolah berharap dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah pusat dapat segera direalisasikan.
5: Insya Allah. Dimulai dari mulai September, Oktober adalah masa lelang akan dimulai dan tentunya pemenang lelang akan melanjutkan proses pembangunan sekolah rakyat menengah atas 31 Pekanbaru, nanti akan bergabung dengan sekolah rakyat menengah pertama 3 Pekanbaru yang ada di sentra ABCK Rumbai. Jadi kita akan satu kawasan yang sama dimulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Insya Allah targetnya adalah di bulan Juli 2026 insya Allah kita sudah pindah.
4: Saat ini sebanyak 50 siswa kelas 10 SRMA 31 Pekanbaru masih mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Kabupaten Kuantan Singingi. Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Zulfadli berharap setelah pembangunan selesai, para siswa tersebut dapat kembali melanjutkan pendidikan di Pekanbaru.
6: Tahun ini untuk SRMA kita ini kita titip dulu ke Kuantan ya, sebanyak 60 orang, kurang satu, 60 lah ya, atau 59 orang temannya. Titipkan ke Kuantan. Ya mudah-mudahan kalau kita dibangun nantinya jadi dibangun lagi tahun ini, tahun depan ini akan dipindah lagi kemari.
4: Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Dapil Riau 1, Karmila Sari berharap pembangunan sekolah rakyat dilakukan secara lengkap dan diikuti proses seleksi siswa yang tepat. Menurutnya, karakter pendidikan yang menerapkan sistem asrama membutuhkan kesiapan siswa untuk tinggal jauh dari orang tua.
7: Kita berharap sekolah rakyat ini secara komplit pembangunannya, sehingga juga untuk merekrut ataupun juga mendaftarkan anak-anak yang tidak mampu itu memang betul-betul mereka mereka yang mau sekolah. Karena ada beberapa di pertengahan jalan itu dia tidak betah di dalam asrama. Pulang, nah ini membuat tidak efektif. Sehingga kita betul-betul seleksi juga mereka yang betul-betul niat untuk di sekolah rakyat, karena sekolah rakyat ini berasrama dan itu jauh dari orang tua.
4: Pembangunan sekolah terintegrasi tersebut diharapkan menjadi langkah penting dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Riau, sekaligus menyediakan fasilitas pendidikan dan asrama yang lebih memadai. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Saudara, isi energi pengabdian masyarakat Diskominfo Tiksan Pekanbaru ajak mahasiswa jadi agen narasi positif. Berikut informasi ini selengkapnya dilaporkan Alwi Suramaca.
8: Peran aktif kaum intelektual muda dinilai sangat krusial dalam menyukseskan berbagai program pembangunan dan pembentukan karakter masyarakat di Kota Pekanbaru. Hal tersebut disoroti oleh Muhammad Arkan Fawaz, merupakan mahasiswa Imam Syafi'i Indonesia. Ia mengemukakan bahwa kelompok akademisi memiliki potensi yang sangat besar sebagai garda terdepan untuk membantu merealisasikan berbagai visi dan misi strategis pemerintah kota.
9: Bagaimana langkah yang telah dilakukan atau inovasi yang akan diberikan pemerintah dalam mensupport mahasiswa memiliki peran penting dalam menyukseskan program pemerintah daerah.
8: Menanggapi masukan tersebut, Kepala Diskominfo Tiksan Kota Pekanbaru, Ardiansyah Eka Putra, menggarisbawahi bahwa fungsi utama dari mahasiswa adalah mengoptimalkan kekuatan intelektual. Momen turun ke masyarakat seperti saat praktik kerja lapangan atau PKL maupun pengabdian sejatinya merupakan wadah untuk mengaktualisasikan ilmu sehingga mereka bisa menjadi figur pendorong perubahan positif.
10: Jadi sebenarnya fungsi mahasiswa itu adalah fungsi intelektualitasnya. Jadi fungsi mahasiswa di sini adalah, makanya di dunia akademis ada namanya praktek kerja lapangan ya. Itu artinya mengaktualisasikan diri dan keilmuannya di tengah masyarakat. Dan adik-adik, kami berharap perannya adalah bagaimana menjadi influence positif bagi masyarakat.
8: Sebagai langkah awal yang paling sederhana, Ardiansyah juga mengajak para mahasiswa untuk mulai menerapkan ilmu kehumasan dasar, yakni dengan menyebarkan narasi yang baik tentang Kota Pekanbaru. Demikian, Alu Suratmaja melaporkan.
0: Informasi lainnya, saudara, kami hadirkan dalam laporan reporter Santi Yunas. Melaporkan terkait dengan sepanjang tahun 2026, Polda Riau tetapkan 36 tersangka pembakar hutan dan lahan.
11: Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau terus meluas. Polda Riau bersama jajaran telah menangani puluhan perkara karhutla sepanjang tahun 2026. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan, mengatakan hingga saat ini terdapat 32 perkara karhutla yang telah ditangani Polda Riau dan Polres jajaran. Dari perkara tersebut, sebanyak 35 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
12: Untuk di wilayah Riau, periode 2026 kita sudah menangani 32 perkara untuk Polda Riau khusus dan Polres jajaran. Itu tersangkanya dengan 35. Tapi ini periode 2026 ya. Dari 35 tersangka yang sudah kita proses, 17 itu sudah kita tahapkan jaksa. Sekarang dalam proses persidangan. Sisanya yang masih dalam proses penyidikan termasuk yang TKP di bulan Juli dan Agustus saat ini.
11: Sementara itu, salah seorang warga, Sofia, berharap penindakan tidak hanya berhenti di penetapan tersangka, melainkan juga tindak lanjut dari lahan bekas terbakar yang dilakukan oleh para oknum.
13: Informasi yang bagus kepada rakyat tentunya ya, karena sudah ada tindakan seperti itu. Tapi menurut saya tidak hanya ditindak saja, setelah itu nanti diperiksa lagi lahannya akan dibikin atau dijadikan apa? Karena yang sebelum-sebelumnya kan paling hanya ditangkap saja. Jadi kalau bisa ditindaklanjutin lagi, kalau bisa yang dulu-dulu juga yang udah lewat-lewat itu dijadikan apa? Seperti itu. Jadi biar jelas kan, tidak hanya menindak-menindak saja, tapi setelah itu hasil akhirnya apa? Kalau katanya memang dijadikan lahan sawit kan otomatis sudah tahu, oh ini punya si A, si B. Nah, otomatis dengan begitu mudah dong siapa pelakunya, seperti itu.
11: Sementara itu, berdasarkan hasil penanganan perkara selama ini, rata-rata pelaku membuka lahan untuk kepentingan perkebunan dengan cara membakar. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Ya, sementara itu saudara, lahan kosong di Jalan Awang Mahmuda, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis terbakar dan sempat menarik perhatian warga sekitar di tengah kondisi cuaca panas. Sehingga Camat Bengkalis menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi kebakaran lahan. Nur Fitriani melaporkan selengkapnya.
1: Lahan kosong di Jalan Awang Mahmuda, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, terbakar Senin 24 Agustus 2026. Kebakaran sempat menarik perhatian warga sekitar. Api yang muncul di lahan kosong tersebut membuat sejumlah warga datang ke lokasi dan menyaksikan kebakaran. Kegiatan ini menjadi perhatian di tengah kondisi cuaca panas yang dapat meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Camat Bengkalis, Rafli Kurniawan, mengimbau masyarakat tidak membuka, membersihkan atau mengolah lahan dengan cara membakar.
2: Kabupaten Bengkalis dengan tegas mengimbau agar kita semua tidak membuka, membersihkan atau mengolah lahan dengan cara membakar. Karena dampak pembakaran lahan sangat merusak lingkungan, mencemari udara dan membahayakan kesehatan keluarga kita. Dan tentu ini sangat-sangat ya merugikan kehidupan kita semua. Selain itu juga aparat penegak hukum tidak akan segan melakukan proses tindak pidana setiap pelaku pembakaran lahan.
1: Rafli menegaskan pembakaran lahan dapat merugikan masyarakat dan berdampak terhadap lingkungan serta kesehatan. Ia juga mengingatkan aparat penegak hukum tidak akan segan melakukan proses hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan. Rafli mengajak masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap hijau, sehat, dan bebas asap. Masyarakat juga diminta segera melaporkan jika menemukan titik api sekalipun masih dalam skala kecil. Laporan dapat disampaikan kepada pemerintah desa atau kelurahan, Babin Kamtibmas, Babinsa, maupun petugas pemadam kebakaran yang ada di desa dan kelurahan. Langkah cepat dalam melaporkan titik api diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Saudara, kabut asap yang mulai menyelimuti Pekanbaru mendorong masyarakat melakukan berbagai langkah antisipasi. Selengkapnya Ribi Ralika Tasya melaporkan.
3: Menghadapi kondisi kabut asap yang menyelimuti Pekanbaru, sejumlah warga mulai meningkatkan kewaspadaan untuk menjaga kesehatan. Berbagai cara dilakukan, mulai dari mengurangi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker saat berpergian, hingga menutup pintu dan jendela agar asap tidak banyak masuk ke dalam rumah. Salah seorang warga, Ronald, mengatakan saat kabut asap mulai muncul, dirinya lebih memilih mengurangi aktivitas di luar rumah. Jika harus keluar, ia menggunakan masker dan tidak berada di luar terlalu lama. Sementara di rumah, pintu dan jendela ditutup untuk mengurangi masuknya asap.
4: Kalau kabut asap sudah mulai muncul, biasanya saya lebih banyak mengurangi aktivitas di luar, apalagi kondisi udara sudah cukup pekat. Kalau memang harus keluar, saya menggunakan masker dan berusaha tidak terlalu lama berada di luar. Di rumah juga saya menutup pintu, jendela, dan supaya asap tidak terlalu banyak masuk ke dalam rumah. Harapannya kondisi kabut asap ini bisa segera berkurang dan masyarakat tetap menjaga kesehatan selama kualitas udara kurang baik. Dan untuk teman-teman yang berada di luar, stay safe, menggunakan masker, dan cuci tangan.
3: Langkah antisipasi terhadap kabut asap juga terlihat dari mulai banyaknya warga yang menyiapkan masker. Salah seorang penjual masker, Rizky, mengaku baru 2 hari menjual masker dan menyediakan masker karena kondisi asap yang mulai muncul. Masker dijual 3 buah seharga Rp5.000, sedangkan 1 masker dijual Rp2.000.
5: Kalau saya masih baru nih, sekitar 2 hari kan, tapi lumayan juga lah. Terutama itu masalah asap kan. Yang kedua, pagi-pagi kan orang banyak yang lewat di sini gitu. Kalau kami di sini 3-5 ribu, kalau satunya 2 ribu. Ya udah mulai-mulai agak apa kan, makanya kami persiapan masker untuk antisipasi yang.
3: Bagi langkah antisipasi tersebut dilakukan warga untuk mengurangi paparan asap, terutama dengan membatasi aktivitas di luar dan menggunakan masker saat arus bepergian. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya, melaporkan.
0: Saudara, sebanyak 93 desa di Kabupaten Bengkalis akan dilakukan perpanjangan jabatan. Tim verifikasi saat ini juga sudah melanjutkan tugasnya. Berikut dari Bengkalis, Muhammad Iqbal melaporkan.
6: Sebanyak 93 kepala desa Kades di Kabupaten Bengkalis yang masa jabatannya berakhir pada periode Januari hingga Oktober 2023 berpeluang kembali menjabat setelah adanya kebijakan perpanjangan masa jabatan selama 2 tahun. Perpanjangan tersebut merupakan tindak lanjut surat Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dan surat itu kemudian diteruskan oleh Gubernur Riau kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kota lainnya untuk ditindaklanjuti. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Bengkalis, Ismail, mengatakan pihaknya telah menerima surat dari Gubernur Riau terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa tersebut. Saat ini DPMD Bengkalis masih melakukan validasi dan verifikasi terhadap data kepala desa yang masuk dalam periode tersebut. Langkah itu dilakukan untuk memastikan data serta persyaratan administrasi setiap kepala desa telah terpenuhi sebelum proses pengukuhan dilakukan. Menurut Ismail, dalam proses penataan ditemukan sejumlah kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada periode tersebut, namun sudah meninggal dunia maupun telah menjadi anggota DPRD.
7: Para kepala desa tersebut kondisinya hari ini, jadi sedang kita verifikasi dan validasi datanya, karena ada di antaranya ada yang sudah meninggal dunia, kemudian juga ada yang sudah menjadi anggota DPRD, kemudian juga ada hal yang lain juga yang mungkin menyebabkan sesuai kriteria itu tidak bisa diperpanjang. Di samping itu, kita juga meminta kesediaan mereka untuk diperpanjang masa jabatannya, kalau mereka bersedia. Kalau mereka bersedia, membuat pernyataan, tetapi kalau tidak bersedia juga membuat pernyataan.
6: Sementara itu, Camat Bengkalis Refli Kurniawan menjelaskan, khusus untuk Kecamatan Bengkalis terdapat 20 desa yang masa jabatan kepala desanya berakhir pada Agustus 2023. Namun, setelah dilakukan rapat evaluasi, verifikasi, dan koordinasi bersama pemerintah desa, tidak seluruhnya dapat mengikuti proses perpanjangan masa jabatan. Dari 20 desa yang berakhir masa jabatannya pada Agustus 2023, setelah dilakukan evaluasi, verifikasi, dan koordinasi, ada 2 desa yaitu Desa Senrak dan Pematang Duku, yang kepala desanya tersandung permasalahan hukum sehingga tidak dapat melakukan perpanjangan untuk dikukuhkan. Setelah itu, kepala desa Senggoro diketahui telah meninggal dunia pada akhir Desember 2025. Dengan demikian, dari 20 desa tersebut, tersisa 17 desa yang dapat diproses untuk pengukuhan perpanjangan masa jabatan kepala desa.
8: Kami melakukan rapat evaluasi, verifikasi, dan koordinasi bersama 20 desa yang berakhir masa jabatannya di Agustus 2023, kami dapati ada 2, yaitu Desa Senderak dan Pematang Duku tersandung dengan permasalahan hukum sehingga tidak bisa dilakukan perpanjangan untuk dikukuhkan, dan selanjutnya Desa Senggoro itu kepala desanya meninggal dunia akhir Desember 2025. Jadi untuk Kecamatan Bengkalis dari 20 tinggal 17 desa yang akan dilakukan perpanjangan pengukuhan kepala desa.
6: Rapli juga menambahkan dalam proses verifikasi selanjutnya terdapat 2 desa lainnya yang tidak mengajukan perpanjangan, yakni Desa Skodi dan Desa Pedekik. Sehingga dengan 20 desa yang ada di Kecamatan Bengkalis, hanya 15 desa yang bisa diangkat kembali kepada desanya dan juga kepada DPMD Kabupaten Bengkalis untuk dilakukan pengukuhan perpanjangan masa jabatannya. Rapli juga menyebutkan bahwa desa-desa yang tidak masuk dalam perpanjangan tersebut akan menjadi bagian dari agenda pemilihan kepala desa serentak yang direncanakan berlangsung pada 2027 mendatang. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Untuk informasi terakhir dalam Warta Riau siang hari ini, saudara, kami hadirkan bersama reporter Nur Fitriani akan melaporkan terkait dengan harga emas BSI Gold dan Antam kembali mengalami kenaikan. BSI Gold naik Rp5.000 per gram, sementara Antam naik Rp10.000 per gram.
9: Harga emas pada Senin 24 Agustus 2026 terlihat menguat. Kenaikan terjadi pada emas BSI Gold maupun emas Antam. Harga beli BSI Gold 1 gram tercatat Rp2.710.000, naik Rp5.000 dibanding harga sebelumnya Rp2.705.000. Sedangkan harga jual BSI Gold berada di level Rp2.600.000 per gramnya. Sementara itu, harga emas Antam 1 gram berada di level Rp2.750.000, naik
1: Rp10.000 dibanding harga sebelumnya Rp2.740.000. Adapun harga buyback Antam tercatat Rp2.610.000 per gram. Kepala Cabang BSI Bengkalis Natalino Premana mengatakan pergerakan harga emas sebaiknya tidak hanya dilihat dari tren harian karena emas lebih tepat dipandang sebagai investasi jangka panjang.
10: Emas itu nggak melihat tren sih ya, karena orang itu kan niatnya juga buat investasi kan. Karena sekarang kayaknya udah bukan modelnya emas itu buat investasi yang jangka pendek, yang dia beli jual gitu. Memang fokusnya harus jangka panjang. Jadi memang kalau mau cicil emas atau tabungan emas, harusnya sih mulai sekarang.
1: Natalino menyebut, masyarakat dapat memulai investasi emas secara bertahap, baik melalui cicil emas maupun menabung emas sesuai dengan kemampuan keuangan. Salah satu warga Bengkalis, Tony, mengaku tertarik untuk mulai cicil emas sebagai salah satu bentuk persiapan dana darurat. Menurutnya, investasi emas perlu dilakukan dengan memaksakan diri secara positif, salah satunya dengan mengurangi jajan dan pengeluaran yang tidak penting.
11: Saya tertarik untuk cicil emas karena biasa jadi dana darurat untuk masa depan. Jadi memang harus memaksakan diri untuk memulai menabung. Salah satunya mengurangi jajan dan pengeluaran yang tidak penting, supaya ada uang yang bisa dialihkan untuk cicil emas.
1: Tony menilai kebiasaan menyisihkan uang untuk investasi sejak sekarang dapat membantu mempersiapkan kebutuhan di masa mendatang. Ia berharap investasi yang dilakukan secara bertahap dapat menjadi cadangan keuangan ketika sewaktu-waktu dibutuhkan. Dengan kenaikan harga BSI Gold dan Antam pada Senin ini, masyarakat yang ingin berinvestasi emas diimbau memperhatikan harga beli dan harga jual, serta menyesuaikan dengan kemampuan keuangan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau siang hari ini. Dan sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan bantuan kemanusiaan senilai 1 miliar rupiah untuk masyarakat.

sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami pendengar ya, di kesempatan rangkaian Riau siang hari ini. Kembali saya Suci Raslia menemani Anda. Bagaimana kabar Anda saat ini pendengar? Semoga semuanya masih dalam keadaan yang sehat ya, tetap selalu sehat hendaknya, dan tetap semangat juga menjalani berbagai kegiatan aktivitas di hari ini, masih untuk edisi Selasa ya, 25 Agustus 2026. Ini udara masih sedikit berasap ya, bahkan bisa dikatakan sudah ya, kita khawatir dengan kualitas udara saat ini. Jadi untuk Anda yang akan melakukan aktivitas di luar rumah, di luar ruangan ya, tetap sebisa mungkin gunakan masker yang sesuai untuk membantu mengurangi paparan partikel udara pendengar, apalagi bagi anak-anak, lansia, dan juga untuk Anda yang sensitif mungkin terhadap kualitas udara yang buruk. Nah tentu ini harus menjadi perhatian bersama ya. Kita bersama di edisi Selasa 25 Agustus 2026, ini merupakan hari libur nasional, libur Maulid Nabi ya. Hari ini bisa kita manfaatkan dengan kegiatan-kegiatan yang sederhana ya, bisa bersilaturahmi, mungkin beribadah, membaca solawat diperbanyak, ataupun juga menghabiskan waktu bersama keluarga, atau mungkin cukup beristirahat di rumah sambil tetap mendapatkan informasi melalui kami Pro 1 RRI Pekanbaru. Nah itu juga bisa Anda lakukan ya. Terlebih lagi saat ini pendengar, spesial kita akan bersama dalam program Request Pro 1. Nah kalau biasanya program Request setiap hari Selasa siang itu kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta, namun beda untuk hari ini karena libur nasional. Jadi program Request atau 100% Indonesia dari Pro 1 Jakartanya juga libur ya. Jadi untuk itu di kesempatan ini sayalah yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat jam 3 sore. Silakan Anda untuk bergabung bersama kami pendengar, berpartisipasi ya di kesempatan ini. Tentu seperti biasanya juga Anda boleh memilih lagu yang telah kami siapkan, semoga menjadi membawa kebahagiaan lah untuk kita di siang ini, karena kita kembali bisa berjumpa di udara ya. 0761251111 nomor yang bisa Anda gunakan untuk bergabung, atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811767391. Di via WhatsApp itu saya khusus mengundang Anda melalui via pesan singkat. Jadi kirim pesan Anda kepada kami ya. Beberapa list lagu sudah kami siapkan untuk bisa Anda pilih satu di antara banyak lagu ini pendengar. Namun sebelumnya kita akan rehat dulu sejenak. Ada sebuah lagu yang harus kita dengarkan bersama ya. Ini khususnya untuk para kaum Hawa ya, perempuan. Ini lagu bersama Alisa Maisa dengan judul Jadi Tuan Putri, akan menemani kita. Tetap bersama kami.

0: Mari langsung bergabung bersama kami pendengar di program Request Pro 1 ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat jam 3 sore. Beberapa list lagu sudah disiapkan, bisa Anda pilih satu di antara banyak lagu ini ya. Kami siapkan lagu dari Yoman Paul dengan judul Bernafaslah Sejenak. Ada lagu juga dari Noah ya dengan judul lagunya Wanitaku, Just Teman Bahagia, Keisha Lefronka, Jadi Kekasihku Saja. Dan kami juga siapkan lagu bersama Gea Indrawari dengan judul Manusia Paling Bahagia, Mahalini, Bawa Dia Kembali, Anmes Kamaleng Senyumlah, dari Wali Band, Doaku Untukmu Sayang, Sela on Seven Film Favorit, Liodra Sampai Karindu, dan lagu dari Annette ya dengan judul lagunya Jatuh Sejatuh-Jatuhnya. Agak ngeri ya, udahlah jatuh sejatuh-jatuhnya lagi. 0761251111. Request Pro 1, selamat siang.
1: Request Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum, Suci Raslia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Isal.
1: Iya.
0: Jumpa kita di Selasa siang ya, Bun. Biasanya ketemu Bunda ini kan gabungnya di Jakarta
1: kita
0: nih.
1: Kita nak libur ya, Suci. Nak kemana-mana ya, Suci.
0: Jadinya kita jumpanya di sini aja lah ya.
1: Bunda dengar di radio aja lah.
0: Iya,
1: Bunda. Kalau tak dengar, Suci hari libur ini.
0: Alah, bisa aja. Biasanya kalau Selasa siang ini, Bunda, kalau saya dengar itu gabungnya di Pro 1 Jakarta. Selalu
1: iya,
0: gabung ya.
1: Iya, kadang-kadang kalau bisa, Suci.
0: Tapi dari sananya libur. Libur, Bun, karena tanggal merah libur juga programnya.
1: Iya, libur karena tanggal merah, bukan libur pula. Tapi kalau request Pro 1 ini semuanya mengadakan ya, Suci ya?
0: Ada, kalau dari Jakartanya tidak siaran, kita lokal yang kita bawa acaranya.
1: Iya.
0: Yang penting moga udara, kita jumpa kita di siang ini di udara ya, Bunda ya.
1: Ayo, kita di udara, Suci, sambil nengok asap.
0: Iya, Bun, aduh, ya Allah, luar biasa.
1: Ini udah banyak ya. Nih, Suci, ya, Suci, udah apa ini, ha?
0: Itulah kan, asap, Bunda ya.
1: Mau bagaimana lagi?
0: Itulah, Bunda. Ya berdoalah kita lagi, Bunda.
1: Iya,
0: itu yang
1: cepat-cepat dia pergi. Hilang dia, Suci ya.
0: Udah mulai terasa sesaknya kita
1: udah,
0: ini,
1: udah
0: Bunda.
1: Udah mulai terasa air pun udah apa, Suci, di sumur kan.
0: Iya.
1: Asap lagi. Ya mau bagaimana lah kita apa aja lah. Kita bersyukurlah kepada Tuhan kita sehat, Suci.
0: Itu dia.
1: Aduh. Lagunya dari siapa lah, Suci?
0: Wali, mana?
1: Baik-baik apa, Doaku Untukmu Sayang.
0: Wali tadi Doaku Untukmu Sayang.
1: Ya Doaku Untukmu Sayang, Suci.
0: Baiklah, Bunda. Bunda di Rohul ya, Bunda ya.
1: Iya, di Rohul.
0: Di Talu kan, Bunda? Rohul, Tembilahan, Bunda ya.
1: Enggak, Bunda, di pasir.
0: Oh, di pasir, Allahu Akbar.
1: Tembilahan ya. Restu Bunda, entah ya, kemana dia.
0: Restu Tembilahan. Mereka ingat-ingat apa, siapa lah rasanya di Tembilahan. Pada kemana sih Restu itu?
1: Entah kemana dia hilang, gak ada kabar berita lagi.
0: Iya kan, Bun, gak pernah masuk lagi ya, Bunda ya.
1: Iya, Nur aja, Nur Aini, Tembilahan kan.
0: Iya, betul.
1: Karel, udah menghilang orang, entah kemana.
0: Jadi Bunda Rohul,
1: kalau misalnya di apa, gak bisa kan, di FM gak bisa kan, di apa kan bisa tuh, air digital kan.
0: Tapi
1: bisa tuh, kalau ini entah kemana-mana, gak tahu orang.
0: Kita gak pernah lagi dengar suara yang gak warga Tembilahan.
1: Gak pernah lagi dengar orang Tembilahan, ngaji pun gak ada masuk, kalau dulu banyak dia masuk ngaji kan.
0: Mudah-mudahan lah Restu mendengarkan ini ya.
1: Iya, udah lama, udah bertahun itu tak rasa Bunda.
0: Iya kah? Selama itu kah? Iya ya.
1: Udah lama itu, udah hampir 2 tahun gak ada dengar suara orang tuh.
0: Masa iya, Bunda?
1: Iya, Bunda kan terus tuh mendengar tuh. Kamu udah tanya sama Nur Aini tuh, memang gak bisa, Bunda katanya kan.
0: Oh, saya pikir pas di jam saya aja mungkin gak gabung gitu.
1: Enggak, memang gak ada, Suci.
0: Oh, iya.
1: Memang gak ada itu.
0: Tapi,
1: orang dari Tembilahan gak ada.
0: Siaran dengar. Kita di Tembilahan aman kok, Bun. Ada, Bunda.
1: Aman biasanya. Iya. Karel, si Nur Aini, yang siapa lagi tuh.
0: Kita tetap,
1: banyaklah yang lain tuh bisa. Papa Puja kan.
0: Kita tetap mengudara di Tembilahan. Tapi mungkin ada kesibukan lain kali ya, pendengar kita itu ya.
1: Kalau ada kesibukan lain, gak mungkin lah betul. Tahun-tahun, Suci.
0: Tapi kalau siaran kita tetap pengudara, Bunda. Ada siaran kita di Tembilahan.
1: Ya, memang ada. Seperti siapa itu yang dia pasir yang siapa nama itu tidak juga dapat dikatanya.
0: Masa iya, Bunda?
1: Bunda terus menetor nih, kecuali suaranya radio tidak ada. Tidak ada, Suci. Yang serial dari pasir nih Pekanbaru, Rekumbu, Pak Diman kan. Ya Dumai Pak Zabani juga katanya hilang kemarin.
0: Tapi sudah di ini kan kok Bun, nanti cobalah kita cek lagi ya.
1: Iya,
0: atau
1: coba
0: mungkin
1: lah,
0: ada ini.
1: Hilang. Kalau Bunda alhamdulillah sejak Bunda bilang sama Suci dia bagus sampai sekarang.
0: Iya, kan? Makanya di daerah lain juga setahu seingatan saya udah mulai aman termasuk juga Tembilahan RRI.
1: Orang tuh tak mau masuk Suci,
0: nah,
1: tak tahu lah, tak mungkin
0: dia.
1: Bunda tak mau dia masuk.
0: Bisa ya, mungkin ada mungkin lagi ini umroh kali Bun.
1: Mungkin umroh
0: ya naik haji mungkin atau pindah daerah
1: kita
0: lain.
1: Ada Mekah sana, tak tahu
0: iya,
1: gitu ya.
0: Mungkin pindah daerah lain. Tapi kalau RRI ya, seingat saya mengudara.
1: Pelaku marah, pelaku
0: Allah cu amin pula yang kena tembak ya.
1: Kali-kali cu, apa-apa laku dulu cu.
0: Oke Bunda.
1: Iyalah lagunya dari Wali tadi ya Suci ya. Salamnya untuk semua lah Suci, pendengar Ibu Satu di mana saja berada, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Untuk Suci semoga sehat selalu ya Suci.
0: Iya Bunda.
1: Anak-anak Suci juga semoga sehat selalu.
0: Amin itu ada. Lagi ada di depan ngikut bundanya kerja.
1: Iya.
0: Nayara.
1: Terima kasih Suci.
0: Iya Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung lagi libur ya, si bocil ikut bundanya kerja katanya gitu. Ya belakang Bunda Isal masih ada waktu, kita panjang 1 jam lagi ya. Halo Pro 1 selamat siang.
2: Request Pro 1, Assalamualaikum Kak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Emma.
2: Iya apa kabar Kak Suci?
0: Alhamdulillah sehat Bu Emma, walaupun di tenggorokan agak gatal-gatal sedikit ini.
2: Tahu asap udah tebal ya Kak Suci,
0: nah,
2: di sini dari sore malam yang paling tebal Kak Suci sampai
0: iya,
2: sekarang.
0: Kemarin memang iya.
2: Iya Ibu pakai masker kan tuh ketawanya.
0: Gak apa-apa.
2: Ibu pulang dari MDA dia kan dia latihan untuk ujian lomba besok di Unila katanya. Masa di Unila adik kecil baru kelas 6 katanya Ibu kan. Ya kami diundang ke situ untuk lomba apa katanya, untuk lomba tafkis sama cerdas cermat katanya. Ini enggak tahu dia liburkan sekolah tadi pergi juga adik merayap-rayap kemana-mana. Nah, merayap soalnya di sini saja tuh langsung disuruh ustazah tuh pulang-pulang lagi. Kamu rasa banyak katanya, tuh pulang kami lagi katanya.
0: Memang
2: terus
0: tidak boleh.
2: Terus di belakang tuh abang dari tadi menunggu udah marah-marah nih abang. Sampai abangnya sudah disuruh mamanya jemput adiknya kan. Benung datar betul kabur Kak Suci dari sore
0: iya,
2: malam tuh.
0: Tetap pakai masker ya.
2: Apa Kak Suci?
0: Iya Bu Emma memang. Saya aja kemarin berkendara itu kan. Ya, itu memang luar biasa di Sudirman. Nyetir alhamdulillah
2: iya,
0: kan pakai
2: gitu
0: mobil
2: juga,
0: tapi
2: Kak,
0: luar biasa jarak pandang juga agak
2: iya,
0: terbatas.
2: Iya katanya angin dari embus pula ke utara kan sebelah
0: iya,
2: kita nih ke utara nih Kak Suci ya.
0: Banyak-banyak minum air putih Bu Emma ya.
2: Iya,
0: jaga-jaga kesehatannya.
2: Ya, Kak Suci, Bu lagunya. Naya sehat tuh ikut Kak Suci, nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa itu dalam ruangan, kalau di RRI insya Allah ruangannya tertutup semua jadi aman.
2: Jangan ngerti dia Kak Suci, nggak mau dia apa ya, ngeganggu ya.
0: Ruangannya saya pisahkan Ibu lagi di depan sekarang, tidak dalam studio. Jangan di dalam studio.
2: Semoga selalu nanya ayah Kak Suci.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Iya, kalau udah sedih itu sebentar untuk Kak Suci itu siap-siap lah lagi. Kayak iya. Ibu tuh baru ibu ingat mandikannya, ngasih makannya.
0: Rasanya baru kemarin ya.
2: Nantar mamanya kerja kan.
0: Sekarang udah besar aja
2: yang
0: ya.
2: Yang besarnya tuh Kak Suci, anak ibu yang bontot nih kan, udah kelas 10, yang kecilnya udah kelas 6.
0: Rasanya baru kemarin, kecil-kecil sekarang udah besar.
2: Lahir, ya.
0: Iya Ibu Emma. Baiklah Bu Emma, mau lagu dari siapa Bu Emma?
2: Lagu dari Ames Kamaleng aja lah Kak Suci.
0: Ibu okay.
2: Belum pernah dengar lagu itu Kak Suci.
0: Senyumlah.
2: Iya belum pernah gue dengar
0: oh,
2: itu.
0: Oh iya masa?
2: Tapi entahlah ya atau judulnya Ibu gak dengar.
0: Mungkin.
2: Lagunya ada kan?
0: Lagunya ada pasti ada itu.
2: Salamnya Kak Suci untuk semua yang lagi dengar aja Kak Suci. Semua yang lagi monitor siang-siang dapat salam dari Bu Emma ya.
0: Oke.
2: Insyaallah sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
2: Dan salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bu Emma di Rumbai. Istimewanya untuk Kak Suci serta keluarga dan juga Naya. Insyaallah sehat selalu.
0: Amin.
2: Bahagia selalu, berkah rezekinya Kak Suci.
0: Lancar. Bu Emma.
2: Semuanya amin, amin Allahumma amin.
0: Amin. Terima kasih
2: dan
0: Bu Emma.
2: Insyaallah nanti pulangnya Kak Suci dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sampai ke rumah ketananya ya insyaallah.
0: Iya.
2: Selamat sampai ke rumah, tiada halangan dari rintangan apapun. Pelan-pelan aja Kak Suci lantaran asap nih ya, kabut asap nih.
0: Iya Bu Emma, siap.
2: Iya.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih waktu dan lagunya ya Kak Suci.
0: Sama-sama Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk doanya. Terima kasih juga sudah mengingatkan ya Bu Emma ya. Oke, satu penelpon lagi yuk, silakan. Halo, Pro 1.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, apa
0: waalaikumsalam
3: kabar?
0: Warahmatullahi wabarakatuh, Mama.
3: Iya, udah rindu.
0: Iya, untung jumpa kita siang ini ya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Mama sehat. Sehat, Mama, alhamdulillah.
3: Cucuku,
0: suci.
3: Cucuku, gimana?
0: Alhamdulillah sehat, itu lagi santai-santai di ruangan di depan.
3: Oh, ada di studio dia.
0: Ada, ikut Bunda kerja katanya.
3: Lagunya lah, cakap nanti marah pula orang.
0: Boleh datang. Mama, apa lagunya?
3: Cuma rindu aja sama Cici ya. Lagunya Hendra Rifati ya.
0: Yang Cinta mana satu?
3: Membawa derita.
0: Dari Andra?
3: Ya.
0: Tunggu, Suci lihat dulu, masuk tidak di list kita ya Ma. Soalnya lagunya udah di playlist Ma. Gak masuk Ma.
3: Gak masuk, lagu
0: iya.
3: Apa?
0: Ada dari Noah, Jazz, Keisha Lefronka, Gea Indrawari, Mahalini, Sela on Seven, Liodra.
3: Apa Sela on Seven?
0: Iya, Sela on
3: apa
0: Seven.
3: Apa judulnya?
0: Film favorit, Ma.
3: Coba lagi judulnya.
0: Oke, Sela on Seven, film
3: iya,
0: favorit.
3: Iya, salamnya buat siapa tadi itu? Bu Emma, Isa, Mama Pami, Tina di Perawang,
0: iya.
3: Mama si kembar, siapa lagi Restu? Restu pula. Iya, aku baru nelfon si Restu, belum diangkatnya.
0: Oh iya, Mama telepon tadi.
3: Iya. Kemarin ada dia nelfon-nelfon kan.
0: Oh gitu. Oke, Ma.
3: Siapa lagi ya? Muti di Arengka. Iza juga. Dah buat semuanya aja lah.
0: Oke, okay, Mama.
3: Semuanya buat cucuku bersama anakku di studio.
0: Terima kasih, Mama Yus.
3: Makasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Yus. Terima kasih ya sudah bergabung. Ya, oke. Okay, kali ini kita langsung saja mendengarkan lagu yang sudah dipilih oleh Bunda, Ibu, dan Mama yang gabung. Luar biasa ya, jadi ada Bunda, ada Ibu, ada Mama. Ada Mami gak nanti yang gabung? Lengkap ya siang ini, nanti papa-papanya ditunggu ya. Ada ayah, papa, bapak, nah nanti sesi kedua gabung ya. Wali yang akan kita dengarkan judul lagu kali ini dengan doa untukmu sayang ya, spesial tentunya untuk Bunda Isal tadi dan juga untuk seluruh pendengar Pro 1. Kita nanti lanjutkan kembali kebersamaan ini, jadi tetaplah bersama kami.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal, dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Film favorit bersama Salon Seven menemani kita di siang ini. Tentu saya spesial karena bagi Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami. Dan untuk pendengar kita yang gabung di sesi pertama tadi tentunya ya. Ada Bunda, ada Ibu, ada Mama. Bunda Isal, Ibu Emma, Mama Yus tadi gabung di sesi pertama. Yang lain juga ingin bergabung boleh. Papa, Bapak, Ayahnya pada kemana ini? 0761251111 atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 juga boleh gabung, nanti saya akan sapa ya untuk Anda yang sudah gabung di via pesan singkat WA Pro 1. Di kebersamaan ini saya akan terlebih dahulu sapa di ujung telepon ya. Halo Pro 1, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Halo. Kenapa ini dengan teleponnya? Halo.
1: Halo.
0: Iya. Nah, ini baru tersambung dengan baik. Dengan siapa nih?
1: Lupa sama aku.
0: Aduh. Pertanyaannya siapa ya? Kasih clue deh, alamatnya di mana?
1: Arika.
0: Oh, Bang Jerry.
1: Uh-huh.
0: Oh, kemana aja?
1: Ya, menjaga anak kita.
0: Hah?
1: Menjaga anak.
0: Ada-ada aja, kabarnya sehat ya?
1: Sehat.
0: Oke, baik.
1: Gimana kabar kamu?
0: Saya baik, Alhamdulillah Bang Jerry, sehat. Kirain udah pindah negara gitu ya kan, sampai lupa untuk gabung dengan Pro 1.
1: Gak mungkin, kalau pindah negara, aku bawa lah kamu.
0: Asik, kan itu. Bahaya men, bawa-bawa anak orang ya.
1: Bukan anak orang loh.
0: Ih, terus anak siapa dong?
1: Kamu kan milik aku.
0: Yuk, lagunya Bang Jerry, pilih lagu yang mana? Bahaya ini kalau dilanjutkan.
1: Noah apa tadi?
0: Noah Wanitaku.
1: Yang lain bisa?
0: Enggak. Yang ada dalam
1: mengapus
0: playlist.
1: Mengapus jejakmu?
0: Yang enggak, yang playlistnya kita Wanitaku sekarang.
1: Ah, ya udahlah, persis lah. Kamu kan Wanitaku.
0: Untuk iya deh, diain aja lah biar kelar ini ceritanya ini.
1: Halo.
0: Baik, itu saja atau lagunya dispesialkan untuk siapa?
1: Biasanya buat kamu aja lah ya.
0: Makasih ya Bang Jerry ya.
1: Suci.
0: Ya.
1: Ada penyiar yang baru ya?
0: Penyiar baru?
1: Terus satu nggak ada ya?
0: Nggak ada, masih yang kemarin-kemarin, kenapa?
1: Oh, udah lama sih aku nggak dengar lah, terus satu.
0: Nah itu dia, kemana aja ya kan.
1: Kangen kan sama aku kan, jujur aja lah, terbuka aja lah sekarang kita tuh.
0: Oke, itu saja Bang Jerry.
1: Oke, terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Yuk.
0: Nah Bang Jerry. Bisa aja ya, terbuka saja lah gitu ya, harus ada validasinya. Jadi jangan ngilang-ngilang lagi, bersemedi kemarin ya Bang Jerry ya. Silakan yuk pendengar lain juga ingin bergabung, saya sapa di telepon yang sama. Halo Pro 1, selamat siang.
2: Selamat siang, berkat Pro 1, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini?
2: Datang baru Mbak Suci.
0: Pendatang baru stok lama Mas Fejo.
2: Jangan mau dirayu Mbak Suci. Apa kabar Mas Suci?
0: Sehat saya Mas Fejo. Mas Fejo sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Iya, yang selalu baru namun stoknya lama begitu ya.
2: Iya. Udah makan Mas Suci?
0: Ah belum, kiriman Mas Fejo dari zaman bahelak gak nyampe-nyampe ke sini nih.
2: Aku nanya aja jauh masalahnya.
0: Bisa aja sih, dekat semuanya bisa via online. Niatnya aja sih yang belum diperkuat itu.
2: Iya. Apa tadi lagu sama Suci lupa kok.
0: Dari Yoman
2: cewek.
0: Yang cewek ada Keisha Lefronka jadi kekasihku saja.
2: Ya, itu aja Mbak Suci.
0: Oke, baiklah.
2: Boleh salam Mbak Suci?
0: Boleh dong, silakan.
2: Salam buat Mbak Suci, selamat bertugas.
0: Terima
2: semoga
0: kasih.
2: Semoga selalu keluarga murah rezekinya.
0: Amin, Allahumma amin.
2: Buat Mbak Pami, buat Mbak Fina, buat Selfie.
0: Iya.
2: Buat Bang Jerry tadi, Bang Kingston. Buat semua yang gabung bersatu, dapat salam tanpa terkecuali. Terima kasih Mbak Suci.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rikas Pro 1, selamat siang.
3: Request for satu, selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Simpson.
3: Papa Simpson.
0: Oh, Papa. Iya. Benar ya. Jadi sesi kedua ini yang pria-prianya pada gabung.
3: Kita Papa kan?
0: Iya pula, Papa. Ya Papa
3: ini,
0: Simpson.
3: Kita lanjut Papa, di mana-mana Papa ini.
0: Oh gitu.
3: Di dirimu pun kalau mau Papa, tak apa-apa. Jangan si Jerry aja mau diapa-apa. Diriku dengarlah.

0: Jazz, Ayoman Paul bernafaslah sejenak dari Jazz Teman Bahagia. Lalu Wanitaku, Onoah tadi sudah. Itu sih yang tersisa Bang Papa Simpson. Kalau request ini
1: enggak
0: banyak.
1: Yang nomor 2 tadi apa tuh?
0: Dari Jazz Teman Bahagia.
1: Ah, Teman Bahagia Dirimu lah.
0: Baik.
1: Salam ya.
0: Silakan.
1: Buat Mbak Suci yang lagi tugas selalu.
0: Terima kasih. Rezekinya
1: sukses dalam pekerjaannya.
0: Iya,
1: panjang umur, banyak duitnya, sehat anaknya.
0: Amin Allahumma amin.
1: Kalau pulang hati-hati.
0: Iya.
1: Karena cuaca ini tak menentu.
0: Iya betul.
1: Nah. Ini asap dah, udah mengepul ke sini ke rumah
0: ini. Sudah, iya itulah.
1: Nah, asal buka jendela, aduh, tak tahu bukan asap lagi, abu. Asal jangan abu nawas aja lah datang.
0: Allahu Akbar. Mata kita pun pedih jadinya ya.
1: Iya betul betul. Pedih. Udah tutup jendela apa semua, abu tuh lengket di apa tuh di apa kaca-kaca itu.
0: Betul. Mudah-mudahan lah cepat berlalu ini ya.
1: Iya kita minta hujan aja, hujan lah. Kalau biarpun siapapun datang meninjau tak kena ada arti itu. Tapi kalau hujan itu baru.
0: Insya Allah.
1: Itu yang pertama deh.
0: Kita minta
1: batin. Mau disiram dari atas pun tak ada arti.
0: Iya, berdoa kita bersama
1: iya,
0: mudah-mudahan segera turun
1: berdoa,
0: hujan.
1: Supaya dikabulkan doa kita yang jelas kan.
0: Iya.
1: Ada itu hati-hati pulangnya ya.
0: Insyaallah, Bang.
1: Sudah makan tadi?
0: Belum, Bang.
1: Kenapa belum?
0: Nanti aja belum
1: ada kiriman.
0: Belum ada time-nya, waktunya belum ada ini.
1: Mudah-mudahan jangan lupa diisi ya perutnya ya.
0: Oh enggak mungkin lupa Bang.
1: Nah, mana tahu. Kalau enggak ngobrol kan saya enggak makan kan sampai jam 3 jam 4 kan.
0: Aduh
1: gitu.
0: Dalam suasana keadaan dan hati apapun makan kayaknya saya enggak lupa deh.
1: Ah itu deh bagus bagus ya. Berarti sehat orangnya kan.
0: Lambungnya udah membesar soalnya.
1: Iya sehat orangnya.
0: Amin.
1: Tambah cantik kan.
0: Amin.
1: Kecantikan perlu kalau banyak uang.
0: Banyak hati, cantik di hati aja kalau gitu.
1: Iya, dua-dua harus cantik.
0: Oh, dua-duanya.
1: Segitiga itu mah harus ada.
0: Segitiga.
1: Cantik orangnya, cantik hatinya, cantik duitnya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Amin.
1: Makan. Udah itu Tengku Ardiansyah tanya balik kerimun ya. Balik kerimun sehat selalu. Udah itu Papi BT tadi ya. Papi BT. Udah itu siapa? Pina di Perawang. Hai. Pina di Perawang, Pika juga ya.
0: Iya. Yeah.
1: Pika di Seulu. Udah itu Mas Paijo tadi ya.
0: Iya.
1: Mas Paijo apa Pino, siapa tadi? Jerry. Jerry, Bu Ros di Rumbai, ya. Selalu Ibu Ros ya. Udah itu Rudi Adi, Ocu Amin, Ocu Jawa, Ocu Gaini. Udah itu Suryani, udah itu Atik. Tapi di Dumai Guru ya, ya.
0: Baik.
1: Itu Pak di yang apa? Pak Diman. Itu siapa lagi Pak Diman? Bu E di Dumai, Ina di Pangkalan. Siapa lagi? Si An ya. Itu semua lah tanpa kecuali.
0: Oke baiklah Bang Simpson.
1: Lagunya apa tadi?
0: Itu tadi Jazz Teman Bahagia.
1: Mudah-mudahan kita punya teman bahagia.
0: Amin.
1: Bahagia. Udah, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Lagunya untuk kita berdua.
0: Oke, waalaikumsalam Bang Simpson. Oh, Papa Simpson katanya tadi. Memang keren nih ya pembagian sesi. Kalau tadi ibundanya yang bergabung, sekarang ayahandanya yang pada bergabung ya. Pada Papa Simpson gitu tadi. Bang Jerry mau dipanggil Papa juga gak tuh? Mas Paijo, aduh ketawanya jelek banget. Lepas jadinya ketawa. Apa sih Suci, apa sih yang harus ditertawakan yang gak ada padahal ya. Tapi saya ingin ketawa aja gitu. Kali ini ada siapa ini di WhatsApp-nya Pro 1? Nah ya kan pada pria-pria juga yang berpartisipasi ini. Assalamualaikum Mbak Suci, waalaikumsalam. Ada Rangga, Rangga di Rumbai. Hai Rangga, selamat siang Rangga. Semoga berkabar baik siang ini ya. Request lagunya Dio How. Nah itu gak masuk list kita Rangga. Ikutan aja kah lagunya atau mau saya pilihkan atau mau pilih lagu yang lain, boleh nanti dikirim lagi WhatsApp-nya ya. Kalau enggak nanti saya pilihkan lagu yang dalam playlist kita aja ya Rangga. Oke. Salamnya untuk istri di rumah dan seluruh pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru. Salam yang buat Mbak Suci lagi bertugas. Terima kasih ya, sama-sama Rangga di Rumbai. Ada siapa lagi? Mas Agung Hadi. Selamat siang Mas Agung Hadi di Jalan Srikandi. Mau request lagunya dari Jazz. atau Keisha Lefronka dan Jazz. Wah, itu sudah di request juga tadi oleh pendengar kita sebelumnya. Berarti ikutan ya, Mas Agung. Salam kompak untuk Mbak Suci Raslia dan untuk sebuah pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru. Terima kasih Mbak Suci.

bersama-sama Mas Agung Hadi. Yuk kita ke lagu. Ada Noah dengan judulnya Wanitaku yang akan menemani kita untuk Bang Jerry di Arengka. Ini lagunya ya, kita nikmati bersama. Tetap bersama kami juga pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru. Nanti kita lanjutkan lagi kebersamaan ini dalam program Request.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana? Nah,
3: kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
4: Nggak tahu.
3: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Hah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
3: Serah deh, serah.

Bernafaslah sejenak bersama Yoman Paul sudah membawa kita pada pukul 14.47 menit waktu Indonesia Barat. Masih kita rangkai kebersamaan ini dalam program Request Pro 1 pendengar, namun kita kali ini berada di sesi terakhir ya. Untuk itu di sesi ini saya akan menyapa pendengar kita yang sudah gabung di via WhatsApp Pro 1. Kali ini selamat siang untuk siapa ini ya? Bunda Yani. Hai Bunda Yani, apa kabar Bunda Yani? Semoga selalu sehat Bunda ya. Ini Suci ya, kok beda suaranya? Hah? Masa? Iya kah? Beda suara saya Bunda Yani. Kenapa bisa begitu? Padahal di sini enggak ada yang berubah. Menurut saya sih, tapi enggak tahu juga lah ya kalau pendengaran dari pendengar kita yang lain juga. Suci, apa ini? Suci yang cariin ya judulnya dari Geisha. Geisha siang ini gak masuk list kita Bunda Yani. Nanti kita ikutan dengan pendengar lain saja Bunda ya. Salamnya untuk semuanya. Terima kasih Suci, sama-sama Bunda Yani. Terima kasih juga Bunda sudah bergabung ya. Ada Dinda di Duri. Selamat siang Dinda. Salamnya untuk Azril, jangan galau lagi Azril, katanya gitu. Lagunya ikutan. Baiklah Dinda, terima kasih sudah bergabung. Terakhir ini saya menyapa ada Ayu di Rumbai, lagunya Gea Indrawari ya kakak. Salamnya untuk pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru. Oke, terima kasih untuk Ayu di Rundai lagi di Rumbai. Semoga selalu berkabar baik, sehat juga untuk Ayu di Rumbai ya. Baiklah pendengar, kita akan tutup kebersamaan ini dalam program Request Pro 1. Terima kasih atas atensi Anda yang sudah bergabung langsung, yang juga bergabung tadi di via WhatsApp. Terima kasih atensinya, terima kasih untuk kesetiaan Anda tetap selalu setia bersama kami di Pro 1. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, karena tentu menemani segala aktivitas Anda di hari ini. Ragam program siaran informasi dan hiburan juga masih akan kami hadirkan, khususnya nanti dalam rangkaian Riau Sore ya. Saya Suci Raslia juga masih akan menemani Anda di kesempatan ini hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita akhiri kebersamaan ini dalam program Request Pro 1. Dua lagu akan menutup ya jumpa sua kita di Request edisi hari Selasa ini pendengar, 25 Agustus 2026. Kali ini ada Gea Indrawari, kami hadirkan untuk Anda dengan judul lagunya Manusia Paling Bahagia.

0: Udah siap belum buat jadi bintang radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: sesungguhnya.
1: Riau Sore.
2: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar ya. Dan kali ini kita sudah melangkah dalam rangkaian Riau Sore, masih untuk hari ini tentunya di edisi Selasa, hari yang ke-25 di bulan Agustus 2026. Masih banyak tentu juga ragam program siaran yang akan kami hadirkan menemani aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Salah satunya kita akan merangkai kebersamaan di kesempatan ini pendengar dalam program Majalah Udara Kentongan RRI Radio Tangkap Bencana. Hari ini dalam siaran Majalah Udara Kentongan nanti ada rekan saya Hairani Januarini yang akan bersama Anda ya, dengan kembali menghadirkan pembahasan dalam Majalah Udara Kentongan tentang waspada penyakit air yang ditimbulkan air tanah ya. Jadi ini waspada penyakit yang perlu kita ketahui pendengar, apa-apa saja hal-hal yang perlu kita ketahui dan peningkatan kewaspadaan seperti apa yang perlu kita lakukan juga ya, bahaya yang ditimbulkan dari air tanah. Segera kita dengarkan bersama Hairani Januarini dalam Majalah Udara Kentongan.

0: siaran mitigasi bencana, majalah udara Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Selamat sore pendengar, bersama kembali dalam program Majalah Udara Kentongan RRI Pekanbaru bersama saya Khairan Januarini. Kali ini kita akan membahas terkait dengan waspada penyakit yang ditimbulkan air tanah. Bahaya air tanah bisa disebabkan oleh pencemaran bahan kimia yang masuk ke dalam tanah. Jika diminum atau digunakan untuk aktivitas sehari-hari, air tanah yang terkontaminasi dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Nah, oleh karena itu, air tanah sebaiknya tidak digunakan sembarangan, apalagi jika belum dipastikan kebersihannya. Air seringkali disebut sebagai sumber kehidupan karena makhluk hidup tidak akan mampu bertahan hidup tanpanya. Air dapat bersumber dari mana saja, seperti mata air, air hujan, air laut, atau air permukaan seperti danau ataupun sungai. Selain itu pendengar, salah satu sumber air yang sering digunakan adalah air tanah. Namun tidak semua daerah memiliki kualitas air tanah yang baik, terutama area perkotaan. Bahaya air tanah di perkotaan dan wilayah padat penduduk bisa berasal dari aktivitas manusia, pembuangan limbah industri, kebocoran tangki penyimpanan bahan bakar, atau rembesan dari tempat pembuangan sampah. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan bakteri dan senyawa kimia seperti arsenik, nitrat, dan merkuri lebih mudah mencemari air tanah. Untuk itu pendengar, pemerintah Kota Pekanbaru mencegah dampak penggunaan air tanah secara berlebihan. Mereka mengajak pelaku usaha untuk beralih memakai air jaringan perpipaan dari PDAM Tirta Siak Pekanbaru. Para pelaku usaha di Pekanbaru pun baru-baru ini mengikuti sosialisasi peraturan wali kota atau perwaku nomor 9 tahun 2026 tentang optimalisasi sistem penyediaan air minum atau SPAM. Regulasi ini sebagai langkah strategis pemerintah dalam mengendalikan penggunaan air tanah yang kian mengkhawatirkan serta menjaga keseimbangan lingkungan. Seperti yang disampaikan Sekretaris Dinas PUPR Pekanbaru, Suryana Hakim, STMM.
2: Bercerita tentang kenapa sih dibutuhkannya perwako yang nomor 9 tahun 2026. Bolehlah kami bercerita sedikit ya, mungkin langsung saja. Kenapa sih PUPR itu menggagas ya, pada saat ini sebenarnya perwako ini sudah cukup lama. Tapi tidak ada dinas yang mau mengambil beban sebagai pemprakarsa. Jadi kami PUPR mengambil beban sebagai pemprakarsa terhadap kelahiran perwako ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa kenapa ini lahir, ya paradigma pemakaian air tanah ini dengan database-nya dari SSDM cukup meningkat, gitu ya. Jadi secara harfiah timbullah kekhawatiran kita bahwa Pekanbaru ini akan seperti kabupaten-kabupaten lain, Jakarta ya, Surabaya ya, seperti yang diterangkan sama Ibu Sri Wahyuni narasumber kita, memang ada kekhawatiran itu. Kenapa kekhawatiran itu? Ya, kita sudah lihat gitu bahwa Pekanbaru saat ini hujan sebentar saja banjir. Itu analogi yang kasat mata, terlihat langsung, tidak perlu diukur. Nggak perlu diukur, Pak. Langsung kelihatan. Kenapa? Kemiringan Pekanbaru ini 0-2% saja. Jadi kalau dia turun, tenggelam dia. Gitu. Simpel aja kalau kita lihat. Makanya itu kekhawatiran kami. Nah, apa sih dasarnya? Gitu. Ya, itu secara alam. Tadi, kita jangan sampai tidak aware dengan tanda-tanda alam. Ada database-nya. Ada Pak, cekungan air tanah itu sudah ditetapkan dengan Kepres 26, nanti ada di halaman belakang. Pekanbaru masuk bagian daripada itu. Sudah di warning dari tahun 2011. Sudah cukup lama Pak, nanti Bapak buka Kepres 26 tahun 2011. Ada nama di situ, Pekanbaru. Jelas, tegas. Kita sebenarnya sudah terlambat. Kenapa kita terlambat? Tahun 2006-2011 itu PDAM kita masih buruk kondisinya. Nah, kita baru investasi tahun berapa? Tahun 2019. Justru tahun ini, ya mungkin sekarang malah sudah dua ya. Ya, badan usaha yang sudah mengalami melayani kita ya, bekerja sama-sama PDAM. Di mana ada PPTM, ya, yang IPA-nya ada di Tampan, ada PPTR, IPA-nya di Kampar. Tadi disampaikan, kapasitasnya cukup nggak? Idle capacity kita besar, Pak. Cukup. Ya, di Kampar itu 1000 LPS, sedangkan di Tampan itu saat ini 500 LPS, nanti akan ditambah 200 LPS, 250 LPS, kemungkinan akan ditambah tahun 2030 atau 2031. Jadi dibilang cukup, cukup. Mana wilayah pelayanan? Hampir kita memang pada saat ini belum semua dengan pertimbangan investasi yang ada di BUP ataupun dari PPTR. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menggagas ini semua? Ya, supaya kita bisa bersama-sama. Kalau kita nggak bisa bersama-sama, Bapak Ibu, ya sulit gitu. Kemudian berkurang daerah resapan. Nah, ini kan Bapak Ibu kan sangat terasa sekali. Rumah-rumah ditutup, ya kan? Paret-paret juga sudah drainasenya, sudah run off-nya besar. Terasa yang Bapak Ibu ya, air keluar dari parit. Nah, itu menandakan itu tanda alam, Pak. Jadi air yang diambil dari dalam bumi itu belum tentu balik. Infiltrasi tanah di Pekanbaru itu sudah tidak menyerap lagi, Pak. Jadi kalau contohnya simpel saja, ya. Kalau di rumah Bapak masih ada tanah kena hujan, biasanya cepat menyerap, enggak nyerap, run off dia, keluar dia, masuk ke parit. Itu tandanya infiltrasi tanah itu sudah berkurang, Pak. Nggak mau lagi dia nyerap. Ya, kalau bahasa makanannya udah bantet, Pak. Jadi udah padat, nggak akan turun dia. Kita ambil dari dalam bumi, nggak masuk lagi dia, Pak. Jadi di dalam tuh ya kosong. Nah, itu yang menyebabkan kita ada kekhawatiran yang berlebihan. Nah, ini ada beban drainase, ya. Beban drainase kita dari dulu ke dulu ya kita susah mengejarnya. Karena apa? Karena itu, karena daya serap tanah kita berkurang, nggak mau dia lagi dia balik ke bawah. Nah, itu yang menyebabkan kita juga salah satunya, oh ya ini bagaimana nih Pekanbaru, ya ada kekhawatiran kita terhadap itu. Kemudian sanitasi domestik yang belum optimal. Nah, itu pernah Pak Sikda bercerita kalau kita dari atas ngelihat banyak rumah, tapi kalau kita ngelihat dari bawah bumi banyak septic tank, Pak. Septic tank kita itu bertebaran. Dan sayangnya septic tank kita ini masih seperti septic tank kita zaman dulu. Yang rumahnya belum banyak. Jadi apa kendalanya? Itu septic tank menyebarkan bakteri, Pak. Ya, kalau dulu kita bilang, ya, itu septic tank harus jaraknya 10 meter. Sekarang dengan kondisi tanah Pekanbaru, nggak bisa lagi, Pak, jaraknya 10 meter. Jadi kalau Bapak bayangkan punya rumah sangat sederhana dengan 6 meter, yang satu pasang di depan, yang satu pasang di samping, nggak dapat dia, Pak, 10 meter. Nah, saya pernah menggali sumur. Nah, ini juga nih, ini bercerita, Pak. Dengan kekagetan saya, menggali sumur, itu deep well sampai 200 meter. Saya cek airnya, coba bawa pikir 200 meter dari atas ke bawah. Itu ada bakteri kolinya, Pak. Saya kaget setengah mati. 200 meter, Pak, ke bawah. Ngapain tuh bakteri bisa sampai 200? Kenyataannya dua sumur yang saya gali memang ada bakteri kolinya. Jadi, kalau Bapak Ibu kumur-kumur pakai air sumur bor, jangan berharap air itu higienis, bersih, nampaknya saja. Karena saya sudah pernah menggali itu, Bapak Ibu. Saya punya datanya. Yang ini nggak main-main, karena saya sudah melakukan pendataan di Sukopindo. Nah, memang ada bakteri kolinya. Yang saya gali itu 180 meter dan 200 meter, Pak. Dua sumur, dua-duanya ada bakteri koli. Saya sampai memitigasi sama pengguna. Bapak dan Ibu, air ini adalah air bersih ya. Kalau Bapak Ibu mau kumur-kumur, pakai air yang sudah dimasak, gosok gigi ya Bapak Ibu. Nah, itu sakit pengeriannya kita di Pekanbaru dan saya kaget. Nah, ini yang mendasari kami terhadap kenapa sih harus diterbitkan. Oh ya,
0: pendengar, pernah kepikiran bagaimana Indonesia bisa melompat lebih maju? Jawabannya ada pada satu kata, investasi. Investasi bukan sekedar soal modal besar atau proyek raksasa, tapi tentang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi daerah, dan memberi harapan bagi generasi muda. Bayangkan,
3: Ketika investasi masuk ke sektor pangan, energi, UMKM, hingga industri strategis yang bergerak bukan hanya angka, tapi kehidupan. Petani lebih sejahtera, anak muda punya peluang kerja, dan daerah tumbuh mandiri. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau jadi penonton atau ikut ambil bagian? Investasi bukan cuma milik pengusaha besar. Mulai dari mendukung produk lokal, belajar literasi keuangan, hingga berani merancang usaha, itu juga investasi. Karena masa depan Indonesia tidak dibangun besok, tapi dimulai hari ini, dari keputusan kecil yang kita ambil sekarang.

0: lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Anda masih mengikuti Majalah Udara Kentongan, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
3: Sementara itu pendengar, dosen lingkungan Universitas Islam Riau, Esok Profesor Dr. Sri Wahyuni SHMSI menilai pentingnya kolaborasi antar semua pihak untuk menjaga sumber air tanah agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama berbagai penyakit di kalangan masyarakat seperti ungkapannya berikut ini.
4: Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi sebetulnya kolaborasi ya antara pemerintah kota maupun provinsi nanti sama dengan kaum akademis inilah untuk bisa menjelaskan bahwa betapa pentingnya menjaga yang namanya sumber air tanah atau menjaga lingkungan pada umumnya. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini kaum akademis ini kan melakukan penelitian nih. Nah, penelitian itu biasanya bersinergi maunya dengan pemerintah kota. Setahu saya, salah satu yang bisa membuat maju dalam suatu kota dimanapun itu adalah karena sinergi ilmu pengetahuan dengan Pemko. Maka saya menyambut baik nih dengan adanya perwako dari pemerintah kota ini, apalagi hubungannya itu dengan lingkungan. Karena seperti yang saya ceritakan dengan pengalaman pribadi ataupun Bapak Ibu punya pengalaman pribadi sendiri kan tentang bagaimana air itu, kita ini sudah melihat itu Pekanbaru. Kalau hujan sedikit banjir, nanti air tergenang. Pertanyaannya, ya kalau masalah air berarti elevasi tingkatan tanah kita kan sudah ini tuh sudah menurun. Takut-takut kita itu nih, apalagi Riau itu ada minyak. Minyak itu disedot juga, air tanah disedot juga. Suatu saat membayangkan aja seperti apa yang terjadi di beberapa negara. Tadi itu ada saya sebutkan sinkhole, itu udah sampai di Asia Tenggara sini. Nah, memang Indonesia baru pergerakan tanah yang saya lihat di Jawa, karena memang khususnya tanah Jawa itu mungkin juga labil gara-gara pohonnya kan udah pada hilang. Nah, Riau ini kan masih ada pohon ini. Nah, apalagi Pekanbaru kalaupun enggak ada pohon tapi ditata dari Riaunya yang masih ada pohon itu bisa menjaga untuk lingkungan tadi itu masih ada asa di situ, harapan di situ. Nah, itu yang saya maksud bahwa disitulah para akademisi itu menunjang untuk dapat membantu bagaimana pemerintah kota atau provinsi atau bahkan tingkatan negara untuk dapat menyiarkan itu. Minimal pada saat kita sosialisasi ini, sebetulnya kan bukan hanya sampai di tingkat pelaku ini saja kan, tapi kepada masyarakat-masyarakat yang paling dekat. Saya dengar tadi ini akan ada berlanjut nanti tentang bahwa bahaya daripada kalau kita memakai air tanah itu, bahkan air tanah yang 200 meter aja sudah kena E. coli ya Pak. Nah itu, nah itu tentang kesehatan lagi. Nah kalau ini kan masalah tentang umum untuk dapat kita bicara air tanah ya, tapi kalau bicara ya bicara tentang pemanfaatan air tanah yang sudah terintrusi dengan lain-lain itu kita harus memikirkan itu. Cadangan-cadangan juga, itu kan air-air cadangan sebetulnya. Satu saat kalau kita akhirnya semua pada tebang pohon, kita tidak punya tanah air lagi gimana. Nah, coba aja pemikir tentang ini loh. Tingkat hunian rumah sakit kita kan makin besar nih. Nah, pertanyaannya hubungannya dengan air itu kan ada. Berarti betapa orang banyak sakit sekarang. Coba aja para-para kesehatan itu menceritakan berapa persen orang sakit yang disebabkan oleh air, misalkan diare, misalkan kulit. Nah, atau ada penyakit lain penyerta yang menyebabkan disebabkan oleh air. Karena kita minum air setiap hari. Nah, saya meyakini bahwa kalau memang Tirta ya apa PDAM itu betul-betul sudah seperti air yang kita minum sekarang ini, apa enggak sehat kita? Nah, itu di samping sehat, apalagi yang kedua, lingkungan jadi terjaga bahwa tidak terjadi tiba-tiba amblas. Saya bayangkan itulah, cuman enggak tahu lah saya kalau umur saya tua, saya melihat keadaan itu berapa tahun lagi saya enggak tahu. Tapi maksud saya, anak-anak muda saat ini itulah,

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih mengikuti Majalah Udara Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
4: Mendengar terkait peraturan wali kota atau perwako nomor 9 tahun 2026 tentang optimalisasi sistem penyediaan air minum.

0: minum atau SPAM. Kebijakan ini juga diambil untuk menyikapi kondisi geografis Pekanbaru yang terus mengalami penurunan elevasi. Adanya penurunan permukaan air tanah ini dampak dari penggunaan air tanah yang berlebihan. Nah, pihaknya juga menyiapkan regulasi ini untuk menyikapi kondisi lingkungan. Elevasi air tanah terus menurun sehingga harus ada tata kelola yang jelas dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat tanpa merusak ekosistem. Seperti yang diungkapkan Kabak Hukum Setdako Pekanbaru, Edi Susanto.
1: Artinya pemerintah membuat aturan ini tentu mengkaji dulu sebuah kebijakan publik. Terhadap aturan itu ketika diterbitkan tentunya membawa kemanfaatan untuk masyarakat banyak. Itu azas dari sebuah peraturan itu diterbitkan. Harus jelas kemanfaatannya. Ada dua sisi kemanfaatan dari Perwako 9 ini. Pertama apa? Tentunya komitmen kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kalau kita tidak menjaga kelestarian lingkungan hari ini, apa yang akan menjadi warisan kita untuk generasi mendatang? Ya, kalau selalu saja hari ini kita eksploitasi air tanah, bukan tidak tertutup kemungkinan 10 atau 20 tahun ke depan Kota Pekanbaru berada menjadi kota di bawah air gitu. Ya enggak, Bu ya? Atau turun ke bawah. Nah, ini salah satu instrumen kita dengan menyiapkan perwaku ini. Terus kemanfaatan yang kedua apa? Nah, ini bicaranya dari sisi Bapenda nih. Kemanfaatan keduanya adalah pendapatan. Pas makan enggak, Bu? Hari ini negara kita 80% itu dibiayai dari rakyat. Negara kita hari ini 80% itu dibiayai oleh rakyat. Dari mana? Dari pajak. Pajak ini fungsinya untuk apa? Apakah untuk keberlangsungan negara? Enggak juga. Kewajiban kita sebagai warga negara ini membayar pajak, yes. Untuk masyarakat juga. Jadi dari kita, untuk kita, kembali ke kita. Nah, kemanfaatan ini yang kami ambil dari sini. Apakah dengan permukaan air, pemanfaatan air permukaan, kemudian mengeliminir pemanfaatan penggunaan air tanah, pasti ada nilai pembandingnya, ada nilai ekonomis yang timbul di situ, Bapak Ibu. Kedepan mungkin berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang AKPD, kemudian berdasarkan PP nomor 5 tahun 2021 yang diubah kepada PP nomor 28 tahun 2025 tentang OSS. Hari ini setiap pelaku usaha wajib mendapatkan rekomendasi terhadap penggunaan air

0: Anda masih mengikuti Majalah Udara Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Memasak air tanah yang terkontaminasi hingga mendidih memang dapat membunuh bakteri, tetapi tidak dapat menghilangkan zat pencemar lain di dalamnya. Bahkan saat air dimasak, volume air justru akan berkurang dan membuat konsentrasi zat berbahaya di dalamnya menjadi lebih pekat. Ada berbagai bahaya air tanah yang terkontaminasi bagi kesehatan. Salah satunya adalah bakteri yang bisa menimbulkan berbagai gangguan kesehatan seperti mual, muntah, diare, demam, pusing, sakit tenggorokan, kram perut, dan infeksi hepatitis A. Timah yang terkandung di dalam air tanah, bila dikonsumsi dalam waktu yang lama dapat menimbulkan hipertensi, gangguan ginjal, dan gangguan tumbuh kembang anak. Parasit Cristosporidium di dalam air tanah merupakan patogen yang dapat menimbulkan gangguan pencernaan dan berakibat fatal bila tidak segera ditangani. Nitrat bisa menghambat pasokan oksigen dalam darah ke seluruh tubuh bayi dan menyebabkan kondisi sindrom bayi biru. Selain itu, pendengar, air tanah yang telah terkontaminasi sebaiknya tidak dikonsumsi atau digunakan oleh ibu hamil, pasien kemoterapi, dan transplantasi, penderita HIV, serta untuk bayi dan anak-anak. Jadi seperti apa sih cara memilih air tanah yang layak konsumsi? Nah, sebelum menentukan apakah air tanah layak dimanfaatkan, ketahui terlebih dahulu beberapa indikator yang menunjukkan bahwa air tersebut telah terkontaminasi. Ada beberapa indikator bahaya air tanah yang terkontaminasi, yakni tampak keruh atau berwarna, tercium bau menyengat, rasa aneh di mulut saat diminum. Jadi pendengar, untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan akibat bahaya air tanah, Anda juga harus pastikan sumber penampungan air tanah berjarak minimal 250 meter dari tempat pembuangan limbah atau septic tank. Pastikan juga sumur penampungan air tanah dibuat dengan kedalaman tertentu agar tidak terkontaminasi oleh polutan dari permukaan, serta hindari pembuatan sumur penampungan air tanah di dekat daerah industri. Bila air tanah disimpan di dalam tangki penampungan air, pastikan juga ya pendengar, tangki selalu ditutup untuk mencegah masuknya hewan atau paparan zat kimia berbahaya. Kehidupan manusia tidak terlepas dari penggunaan air di dalamnya. Nah, oleh karena itu, penting untuk memastikan lebih dulu kebersihannya sebelum digunakan. Jika Anda memanfaatkan air tanah yang tidak bersih, hal ini juga justru dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Bahaya air tanah yang terkontaminasi dapat menimbulkan berbagai keluhan seperti mual dan juga pusing. Untuk itu, tetap terus berhati-hati dan selalu menjaga kesehatan. Demikian Majalah Udara Kentongan RRI Pekanbaru hari ini. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menambah kesadaran masyarakat untuk lebih bijak menjaga kebersihan lingkungan dan kualitas air tanah demi kesehatan bersama. Saya Khairan Januarini, pamit undur diri, tetap semangat, tetap sehat, tetap waspada. Dan sampai jumpa pada siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih kita lanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Sore pendengarnya, setelah tadi juga kami hadirkan untuk Anda program siaran majalah Undara Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana ya. Semoga tadi apa yang telah disampaikan dalam majalah Udara Kentongan dengan judul pembahasan tadi yang sudah kita simak, yaitu waspada penyakit yang ditimbulkan air tanah, ini sekiranya bermanfaat untuk kita semua. Baik, ini di Studio Pro 1 menunjukkan pukul 15 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, perangkai kebersamaan dalam rangkaian Riau siang hari ini di edisi Selasa 25 Agustus 2026, nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat jam 4 sore ya, kami akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Sore ini nanti kita akan menyimak informasi kami rangkum dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Berita Korwil nanti akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Padang ya. Baiklah pendengar Pro 1, sebuah lagu hiburan akan kita nikmati terlebih dahulu ya, sebelum kita bergabung dengan Pro 1 RRI Padang untuk menyimak berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini.

Baiklah pendengar Pro 1, segera kita bergabung dengan Pro 1 RRI Padang karena pada kesempatan ini kami akan hadirkan informasi dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Ya, segera kita simak pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Nusantara Padang Prabu.
2: 17 itu sudah kita tahu bukan jaksa. Sekarang dalam proses persidangan. Sisanya yang masih dalam proses penyidikan termasuk yang TKP di bulan Juli dan Agustus saat ini.
3: Bersama Bapak Gubernur yang akan memberikan bantuan rendang sebanyak 2,02 ton.
4: Sama, oke, 1 miliar, KTT pun juga 1 miliar. Yang penting kita rasa bersama, rasa berduka, nah itu kita tunjukkan.

0: Sari Berita, Polda Riau amankan 36 tersangka penyebab karhutla. Pendengar Sumatera Barat, salurkan 2 ton lebih rendang bagi korban bencana NTT. Pendengar, inilah berita Korwil 15 Nusantara Pedang Prabu selengkapnya. Edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Tito Oktri.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Pendengar, sepanjang tahun 2026, Polda Riau tetapkan 36 tersangka pembakaran hutan dan lahan di Riau. Santi Yunas melaporkan.
2: Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau terus meluas. Polda Riau bersama jajaran telah menangani puluhan perkara karhutla sepanjang tahun 2026. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan, mengatakan hingga saat ini terdapat 32 perkara karhutla yang telah ditangani Polda Riau dan Polres jajaran. Dari perkara tersebut, sebanyak 35 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
3: Untuk di wilayah Riau, periode 2026 kita sudah menangani 32 perkara untuk Polda Riau dan jajaran. Itu tersangkanya ada 35. Tapi ini periode 2026 ya. Dari 35 tersangka yang sudah kita proses, 17 itu sudah kita tahapkan jaksa. Sekarang dalam proses persidangan. Sisanya yang masih dalam proses penyidikan termasuk yang TKP di bulan Juli dan Agustus saat ini.
2: Sementara itu, salah seorang warga, Sofia, berharap penindakan tidak hanya berhenti di penetapan tersangka, melainkan juga tindak lanjut dari lahan bekas terbakar yang dilakukan oleh para oknum.
4: Informasi yang bagus kepada masyarakat tentunya ya, karena sudah ada tindakan seperti itu. Tapi menurut saya tidak hanya ditindak saja. Setelah itu nanti diperiksa lagi lahannya akan dibikin atau dijadikan apa. Karena yang sebelum-sebelumnya kan paling hanya ditangkap saja. Jadi kalau bisa, lanjutin lagi. Kalau bisa yang dulu-dulu juga yang udah lewat-lewat itu dijadikan apa seperti itu. Jadi biar jelas kan, tidak hanya menindak-menindak saja, tapi setelah itu hasil akhirnya apa. Kalau katanya memang dijadikan lahan sawit kan otomatis sudah tahu, oh ini punya si A, si B. Otomatis dengan begitu mudah dong siapa pelakunya.
2: Sementara itu, berdasarkan hasil penanganan perkara selama ini, rata-rata pelaku membuka lahan untuk kepentingan perkebunan dengan cara membakar. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, sebanyak 2 ton lebih rendang dari Sumatera Barat telah tiba di Nusa Tenggara Timur untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana gempa bumi. Distribusi bantuan akan dikoordinasikan melalui Posko Nasional BNPB dengan dukungan transportasi udara. Selengkapnya disampaikan Widi Dwi Putri Liani dari RRI Padang.
5: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyalurkan bantuan sebanyak 2,02 ton rendang untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi dan tsunami di Nusa Tenggara Timur NTT hari ini. Bantuan tersebut berasal dari donasi aparatur sipil negara atau ASN dan masyarakat Sumatera Barat yang dihimpun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumbar. Kepala BPBD Provinsi Sumatera Barat, Era Sukma Munaf, saat dihubungi RRI Padang pagi tadi mengatakan bantuan rendang saat ini telah dibawa ke NTT bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi. Bantuan tersebut diprioritaskan untuk masyarakat di wilayah terdampak bencana yang membutuhkan dukungan pangan. Menurut Era Sukma, distribusi bantuan akan dilakukan melalui Posko Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB di NTT. Kondisi geografis berupa wilayah kepulauan membuat distribusi bantuan ke sejumlah lokasi terdampak harus menggunakan transportasi udara termasuk helikopter.
6: Ya, untuk sementara kita yang atas nama pemerintah Sumatera Barat dan ASN itu hari ini berada di NTT bersama Bapak Gubernur yang akan memberikan bantuan rendang sebanyak 2,02 ton. Ini kita masih di Labuan Bajo karena jarak lokasi kena bencana itu jauh-jauh nih. Rencana kita mau ke memberikannya ke Manggarai, Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat. Nanti untuk Manggarai Timur dan lainnya kita mungkin melalui Posko Nasional BNPB.
5: Ia menjelaskan bantuan yang dibawa dari Sumatera Barat khusus berupa rendang. Sementara kebutuhan lain seperti tenda dan perlengkapan penanganan bencana telah disiapkan oleh BNPB serta BPBD di wilayah terdekat. Ia berharap bantuan rendang dari Sumatera Barat dapat segera didistribusikan kepada masyarakat terdampak. Bantuan tersebut sekaligus menjadi bentuk solidaritas masyarakat Sumatera Barat dalam mendukung penanganan bencana di NTT. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau menyiapkan bantuan kemanusiaan senilai 1 miliar rupiah untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan tersebut menjadi wujud solidaritas dan kepedulian masyarakat Riau terhadap warga yang tengah menghadapi bencana. Berikut laporan Femi Astiofani dari RRI Pekanbaru.
7: Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan bantuan kemanusiaan senilai 1 miliar rupiah untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian masyarakat Riau terhadap warga di NTT yang tertimpa bencana. Menurut PLT Gubernur, Riau sebelumnya juga turut memberikan bantuan ketika sejumlah daerah di Sumatera mengalami bencana. PLT Gubernur menegaskan, bantuan tersebut bukan hanya merupakan dukungan dari pemerintah daerah, tetapi juga mencerminkan semangat kemanusiaan dan gotong royong masyarakat. PLT Gubernur menginstruksikan bantuan yang disiapkan dapat segera disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak sekaligus mendukung proses penanganan dan pemulihan pasca bencana.
8: Jadi bukan masalah besar kecilnya, 1 miliar, 2 miliar tidak, tapi ketika yang besar artis. Dan kemarin sudah berikan juga Sumatera Utara, Jawa Barat, sama Aceh, 1 miliar, NTT pun juga 1 miliar. Yang penting kita rasa bersama, rasa berduka. Nah, itu kita tunjukkan.
7: Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menyampaikan pemerintah Provinsi Riau akan segera menindaklanjuti arahan PLT Gubernur dengan mempersiapkan kebutuhan dan mekanisme penyaluran bantuan. Menurutnya, penyaluran bantuan akan dilakukan secara terkoordinasi agar efektif dan tepat sasaran.
9: Dari daerah juga berpartisipasi dalam membantu untuk beberapa kawan kita yang terkena bencana gempa lain, KTT, kini juga tadi sudah akan Gubernur, kita juga ikut berpartisipasi untuk memberikan bantuan karena juga nanti bisa supaya bisa.
7: Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengharapkan bantuan dari pemerintah Provinsi Riau dapat menjadi dukungan nyata bagi masyarakat NTT dalam menghadapi situasi pasca gempa. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, PT Pelayaran Nasional Indonesia, PELNI Cabang Tanjung Pinang, membuka bantuan kemanusiaan gratis untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari RRI Tanjung Pinang, Rizvan Badrian menurunkan laporannya.
10: PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI Persero Cabang Tanjung Pinang membuka bantuan kemanusiaan gratis untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Program ini diselenggarakan atas kerjasama dengan Kementerian Perhubungan. Kepala PELNI Cabang Tanjung Pinang, Beni Marganda Sinaga menjelaskan, bantuan logistik yang dapat dikirimkan meliputi bahan pangan atau sembako, obat-obatan, pakaian, serta kebutuhan dasar masyarakat lainnya. Layanan pengangkutan logistik menuju daerah bencana ini dipastikan sepenuhnya bebas biaya alias gratis.
11: Bantuan logistik yang kita tujukan ke daerah terdampak di NTT adalah bantuan-bantuan berupa logistik sembako, obat-obatan, pakaian, dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Ada pelayanan KM Tidar yang bisa kita pergunakan untuk mengangkut barang-barang ataupun logistik yang akan kita kirimkan ke daerah NTT. Sehingga oleh karena itu, kami minta bagi masyarakat dapat mengirimkan ke kantor PT PELNI Cabang Tanjung Pinang di Jalan Ahmad Yani nomor 6 sebelum tanggal 27 sudah bisa dikumpulkan.
10: Pihaknya mengajak seluruh instansi, lembaga maupun perorangan untuk menyalurkan perhatian bagi masyarakat terdampak. Seluruh barang bantuan diharapkan sudah terkumpul di lokasi pengumpulan sebelum tanggal keberangkatan kapal. Pengiriman bantuan kemanusiaan ini diharapkan dapat meringankan beban para korban yang tengah menanti pasokan kebutuhan pokok di NTT. PT PELNI sendiri berkomitmen mengawal penyaluran logistik tersebut secara aman hingga sampai ke wilayah tujuan. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke Bengkalis. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis membenarkan kualitas udara memburuk seusai rilis Kementerian Lingkungan Hidup. Kualitas udara di Kabupaten Bengkalis Riau berada pada kategori tidak sehat. Berdasarkan rilis Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui Stasiun Pemantauan Kabupaten Bengkalis di Senggoro pada Senin 24 Agustus 2026 sekitar pukul 14.00 WIB, indeks pencemar udara mencapai angka 113. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Agus Susanto membenarkan kondisi tersebut dan ia mengatakan hasil pemantauan dari tiga sumber yakni kantor DLH Bengkalis Riau dan Damar menunjukkan kondisi udara yang tidak sehat.
12: Jadi dari tiga sumber pemantauan, terutama dari stasiun pemantauan kualitas udara ambien Bengkalis yang ada di kantor DLH ini, itu tidak sehat. Kemudian dari stasiun pemantauan quality air index di Riau, wilayah Bengkalis juga tidak sehat. Plus satu lagi dari sumber Damar juga tidak sehat untuk parameter partikel meter PM2,5.
0: Sementara itu, warga Bengkalis Ferdi mengaku merasa dampak dari kondisi udara yang kurang baik. Ia mengatakan kondisi tersebut membuat mata terasa perih dan berharap hujan segera turun.
13: Untuk kondisi cuaca saat ini memang cukup panas, mata itu cepat perih. Ditambah lagi mungkin ada kebakaran hutan ya di beberapa titik di wilayah Kabupaten Bengkalis.
0: Kondisi udara yang menurun diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Riau, termasuk Kabupaten Bengkalis. Tiga titik karhutla kembali muncul di Kecamatan Pinggir dan Mandau, yakni dua titik di Desa Bulu Apo dan Desa Pangkalan Libut, Kecamatan Pinggir, serta bekas lahan terbakar di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau yang kembali menyala. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan. Pendengar, jumlah titik api atau hotspot di Sumatera Barat turun lebih dari 50% pada pertengahan Agustus 2026. Berdasarkan data dari Sipongi Gakum Kehutanan, terjadi penurunan dari 232 menjadi 103 titik api pada periode 14 hingga 23 Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Ellen Silviasari.
14: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencatat jumlah titik api atau hotspot di Sumatera Barat turun lebih dari 50% pada periode 14 hingga 23 Agustus 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi, kepada RRI pagi tadi mengatakan, pada periode 1 hingga 13 Agustus tercatat sebanyak 232 titik api di Sumatera Barat berdasarkan data Sipongi Gakum Kehutanan. Jumlah tersebut kemudian turun menjadi 103 titik pada periode 14 hingga 23 Agustus. Tasliatul menjelaskan, hotspot tersebut tersebar di sejumlah kabupaten kota di Sumatera Barat. Titik api terbanyak terpantau di Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian Darmas Raya, Pasaman, Pasaman Barat, Sijunjung, dan 50 kota. Tasliatul menyebut, kondisi Sumatera Barat berbeda dengan sejumlah provinsi tetangga, khususnya Sumatera Selatan. Berdasarkan pemantauan, jumlah hotspot di Sumatera Selatan meningkat dari sekitar 2.900 titik pada periode 1 hingga 13 Agustus menjadi 4.900 titik pada 14 hingga 23 Agustus. Melihat kondisi tersebut, Tasliatul menjelaskan, arah angin juga menjadi faktor penyebab sebaran asap dari provinsi tetangga yang membawa partikel-partikel debu ke wilayah Sumatera Barat.
15: Kita memang pantau dari semenjak tanggal 1 Agustus sampai tanggal 13, ada sekitar 232 titik api di Sumatera Barat. Namun pada tanggal 14 sampai 23 Agustus kemarin, itu sudah berkurang menjadi 103 titik api di Sumatera Barat. Jadi kita mengalami penurunan.
14: Untuk mencegah peningkatan hotspot, Tasliatul mengajak pemerintah daerah bersama masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Tujuannya agar penurunan jumlah titik api di Sumatera Barat dapat terus dipertahankan. Ellen Silviasari melaporkan.
0: Pendengar, masyarakat diminta bersabar dalam proses penyesuaian dan juga perubahan data administrasi kependudukan menyusul penataan RT dan RW di wilayah Kota Tanjung Pinang. Informasi selengkapnya disampaikan Garda Ramadan dari RRI Tanjung Pinang.
16: Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Tanjung Pinang meminta masyarakat bersabar dalam proses penyesuaian data administrasi kependudukan menyusul penataan RT dan RW di wilayah Kota Tanjung Pinang. Penyesuaian tersebut perlu dilakukan secara bertahap karena sistem administrasi pendudukan pemerintah pusat masih menggunakan data RT dan RW yang lama. Kepala Dukcapil Kota Tanjung Pinang, Konsamsi, menjelaskan data RT dan RW hasil penataan akan terlebih dahulu dilakukan pendataan sebelum dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil. Dirinya menegaskan, kondisi tersebut bukan berarti pelayanan dihentikan, melainkan di Dukcapil harus mengikuti sistem administrasi yang berlaku sebelum adanya perubahan dari pemerintah pusat. Dirinya mengimbau masyarakat yang membutuhkan perubahan data secara mendesak agar tidak terburu-buru mengundangkan data RT dan RW baru sebelum sistem diperbarui, sebab perubahan data yang belum sesuai dengan sistem pusat berpotensi ditolak dan dokumen kependudukan tidak dapat dicetak.
17: Apabila memang mendesak betul dalam keadaan yang terpaksa ataupun darurat, mendesak dan ini harus dilakukan pemindahan, tolong jangan dulu disebutkan RT RW, karena kalaupun kami proses di admin duk, ini tidak juga bisa diakomodir dan sistem akan menolak gitu, dan tidak bisa dicetak untuk biodata kependudukan yang bersangkutan.
16: Kepala Disdukcapil Kota Tanjung Pinang mengatakan, penyesuaian data akan dilakukan secara bertahap melalui kelurahan dan nantinya masyarakat cukup mengurus perubahan data tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Pemkab Natuna saat ini sedang menyusun perbup terkait penilaian kelurahan dan kecamatan sekabupaten Natuna. Seperti dilaporkan Afrizal dari RRI Ranai.
18: Pemerintah daerah Kabupaten Natuna saat ini sedang menyusun perbup terkait penilaian kecamatan dan kelurahan. Hal itu disampaikan Kabak Tapem Serda Natuna Ishar pada kegiatan Semara RRI Fest 2026, kolaborasi bersama Hari Jadi ke-19 Kelurahan Ranai Darat yang digelar di halaman kantor Lurah Ranai Darat kemarin. Melalui perbup tersebut nantinya diharapkan akan dapat dijadikan sandaran terhadap prosesi penilaian kelurahan dan kecamatan se-Kabupaten Natuna.
19: Kedepan kami juga sedang menyusun perbup terkait penilaian kecamatan dan kelurahan. Mudah-mudahan perbup ini nanti akan dapat dijadikan sandaran terhadap prosesi penilaian kelurahan se-Kabupaten Natuna dan juga kecamatan se-Kabupaten Natuna.
18: Pada kesempatan yang sama, Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marsekal Pertama TNI Onesmus Gede Ray Aryadi menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak Kelurahan Ranai Darat berkolaborasi bersama RRI.
20: Saya sangat apresiasi kepada Ibu Lurah Ranai Darat karena berhasil menggiring ini dengan kegiatan yang sangat luar biasa. Dari kita untuk kita, semangat gotong royong, kebersamaan, baru selesai dengan kegiatan 17-an, ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan semangat ini bisa dibawa terus.
18: Pada Semara RRI Fest 2026, kolaborasi bersama Hari Jadi ke-19 Kelurahan Ranai Darat, sejumlah kegiatan dilaksanakan, yakni kegiatan senam bersama, jalan sehat, donor darah, cek kesehatan gratis dengan menghadirkan dokter umum, THT dan dokter gigi dari RSAU Lanut Raden Sajat, serta aksi bersih lingkungan dan bazar UMKM. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke Bukit Tinggi. Wakil Bupati 50 Kota, Ahlul Badri Toresha, memberikan pembinaan karakter dan juga kepemimpinan bagi ratusan siswa di SMA N 2 Harau guna mencetak calon pemimpin masa depan yang berintegritas. Irsyad menurunkan laporannya.
21: Pembentukan karakter kepemimpinan dan integritas pelajar sejak dini menjadi fokus kegiatan pembinaan siswa yang diselenggarakan di SMA Negeri 2 Harau, Kabupaten 50 Kota. Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresha saat menjadi pembicara pada acara seminar itu menyampaikan proses keteladanan dan lingkungan yang saling mendukung dalam melahirkan calon pemimpin masa depan. Ahlul Badri Toresha mengutip kisah sejarah penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih sebagai contoh nyata tentang pentingnya ketakwaan, disiplin, dan visi besar seorang pemuda. Dirinya menekankan di hadapan ratusan siswa bahwa keberhasilan meraih cita-cita membutuhkan tekad yang kuat serta konsistensi dalam menjalani proses belajar. Pemerintah daerah mengingatkan pentingnya membangun ekosistem pertemanan yang positif dan saling menguatkan di lingkungan sekolah. Ahlul Badri Toresha menilai bahwa dukungan antar teman sebaya menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong pencapaian prestasi para pelajar.
22: Siapa yang akan menaklukkan Konstantinopel? Wala ni'mal amir amiruha. Yang akan menaklukkan Konstantinopel itu adalah dia sebaik-baik pemimpin. Wala ni'mal jais, zalika jais. Dan dia mempunyai sebaik-baik pasukan. Siapa yang menaklukkan Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih.
21: Melalui program pembinaan karakter ini, pemerintah Kabupaten 50 Kota berkomitmen untuk terus mendampingi sekolah dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul. Para siswa SMA Negeri 2 Harau diharapkan mampu menyerap nilai-nilai disiplin serta siap menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang. Irsyad melaporkan.
0: Masih dari Bukit Tinggi, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI sekaligus penasehat Semen Padang FC, Andre Rosiade, menyebut rekonstruksi Gor Haji Agus Salim Padang saat ini memasuki tahap rekonstruksi dengan target rampung 16 bulan ke depan. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
2: Pembangunan kembali Stadion Gor Haji Agus Salim Kota Padang segera memasuki tahap konstruksi. Dan pelaksanaan groundbreaking Stadion Kebanggaan Masyarakat Sumatera Barat itu ditargetkan digelar paling lambat pertengahan September 2026. Kepastian tersebut disampaikan Andre Rosiade usai bertemu dengan Direktur Utama PT Hutama Karya Persero Kuncoro. Pertemuan tersebut secara khusus membahas perkembangan rencana pembangunan kembali Stadion Gor Haji Agus Salim. Dalam kesempatan itu, Andre Rosiade menyebutkan bahwa proses pembongkaran bangunan lama stadion saat ini. Ia menuturkan setelah pembongkaran selesai, proyek pembangunan stadion baru akan segera dimulai. Penasihat Semen Padang FC ini menyebut pembangunan kembali Stadion Gor Haji Agus Salim merupakan proyek yang sangat dinantikan oleh masyarakat Sumatera Barat. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk terus mengawal prosesnya agar tidak mengalami keterlambatan.
3: Agustus 2 bulan selesai Pemprov bongkar, jadi 1 September kita mulai kerja, berarti 16 bulan ya Pak, ya pekerjaannya, ya kemungkinan ya Semen Padang akan bisa kembali ke kandang paling cepat ya 2 bulan atau 3 bulan sebelum kompetisi musim depan, bukan musim ini ya, musim depan yaitu kompetisi 2027-2028.
2: Andre Siade yang juga merupakan penasihat Semen Padang FC ini juga berharap target tersebut menjadi acuan utama bagi tim kerja di lapangan, sehingga Stadion Gor Haji Agus Salim yang baru dapat rampung sesuai jadwal dan dapat kembali digunakan oleh masyarakat. Awal Pauzan melaporkan.
0: Mendengar prestasi membanggakan ditorehkan atlet kickboxing Bengkalis yang berhasil mengumpulkan 3 medali emas pada kejuaraan ajang SKA Sport Show 3 dari RRI Bengkalis. Muhammad Iqbal menyampaikan laporannya.
4: Tim kickboxing Kabupaten Bengkalis menoreh prestasi membanggakan pada ajang SKA Sport Show 3 dari 5 atlet yang diturunkan, 3 atlet yang bertanding karena memiliki lawan berhasil meraih medali emas. 3 atlet yang berhasil menyumbangkan medali emas tersebut yakni Ade Kurniawan di kelas 75 kg, Pandro Fakpahan di kelas 54 kg, dan M. Pabrian di kelas senior 67 kg. Ketua kickboxing Kabupaten Bengkalis Yuin Suryana menyampaikan rasa bangga dan juga berterima kasih kepada seluruh atlet yang telah bekerja keras, disiplin, menjalani latihan, serta memberikan penampilan terbaik dalam pertandingan.
23: 3 atlet kita yang meraih medali emas pada ajang SKA Sport Show 3. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan penuh berbagai pihak.
4: Hal senada juga disampaikan Coach Hadi Sucipto. Ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah memberikan kemampuan terbaiknya.
24: Ya, dan selamat buat atlet, tetap semangat berlatih, jaga kekompakan, dan tunjukkan siapa kita.
4: Hadi juga meminta para atlet tetap rendah hati dan tidak berhenti belajar. Menurutnya persiapan harus terus dilakukan untuk menghadapi pertandingan pada event-event selanjutnya. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, dan juga dukungan tersebut turut membantu kebutuhan dan persiapan atlet selama menjalani pemusatan latihan hingga mengikuti pertandingan. Prestasi di SKA Sport Show 3 menjadi tambahan motivasi bagi kickboxing Bengkalis dan untuk terus melakukan pembinaan dan meningkatkan kualitas atlet. Para atlet juga diharapkan mampu menjaga konsistensi latihan sebagai persiapan menghadapi berbagai kejuaraan mendatang. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Syahrial Abdi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Mari bersama mendukung Green for Riau, sebuah gerakan memperkuat ketahanan iklim melalui pengelolaan lahan berkelanjutan, perlindungan hutan, serta restorasi gambut dan mangrove. Riau sedang menghadapi ancaman kebakaran hutan, banjir, dan kerusakan ekosistem. Dampaknya kita rasakan bersama, hari ini hingga masa depan. Karena itu, mari beraksi nyata, hentikan penebangan liar, tanam pohon, jaga gambut tetap basah, dan lindungi satwa endemik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih ya, Anda masih tetap bersama kami tentunya di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1, sore ini kami ingin kabarkan informasi untuk Anda. Kali ini informasi terkait dengan upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan ya. Jadi pendengar, upaya untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Riau memang ini terus dilakukan dari berbagai sisi. Selain pemadaman di lapangan, pemerintah ini juga kembali mengandalkan operasi modifikasi cuaca untuk membantu memicu hujan di wilayah yang membutuhkan. Jadi pendengar, informasi ini dikabarkan bahwa memang untuk operasi modifikasi cuaca di Provinsi Riau kembali dilanjutkan setelah salah satu upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan ini juga terus dilakukan ya. Jadi operasi modifikasi cuaca ini mengapa dilakukan ya? Karena memang sebagai salah satu upaya dalam mengatasi karhutla ini, pendengar. Yang menanggapi itu, Kepala BPBD Damkar Riau Emedia Frizal mengatakan OMC atau operasi modifikasi cuaca tahap 4 diperpanjang hingga nanti tanggal 29 Agustus 2026. Ada sebanyak 9 ton garam telah disiapkan ya untuk disemai guna membantu proses pembentukan hujan. Namun memang pendengar, untuk penyemaian garam tidak dapat dilakukan sembarangan ya. Petugas harus menunggu adanya awan potensial yang dapat disemai. Jadi pemantauan kondisi awan tersebut dilakukan setiap jam. Edi juga menjelaskan penyemaian juga tidak bisa langsung diarahkan ke lokasi yang sedang mengalami karhutla karena pelaksanaannya tetap bergantung pada keberadaan awan yang sesuai. Ya, di sisi lain juga pendengar, BPBD Riau bersama BMKG itu juga mewaspadai pergerakan asap dari wilayah selatan menuju Riau akibat arah angin. Asap tersebut berasal dari wilayah Lampung, Sumatera Selatan dan juga Jambi ya, yang kemudian bercampur dengan asap dari wilayah Kerumutan Riau. Jadi sebaran asap bahkan untuk saat ini telah terpantau hingga Sumatera Utara. Kondisi ini pendengar terus dipantau untuk mengantisipasi dampaknya terhadap masyarakat, terutama bagi kelompok rentan ya, seperti ibu hamil, bayi dan juga balita. Pemerintah juga mengingatkan pentingnya pembagian dan penggunaan masker untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan asap. Demikian informasi ini kami kabarkan untuk Anda pendengar ya. Selain melakukan upaya pemadaman di titik-titik karhutla, nah ini terkait dengan operasi modifikasi cuaca juga terus akan dilakukan oleh pemerintah. Dan ini memang tujuannya dilakukan seperti tadi di awal disampaikan adalah dalam bentuk upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan khususnya di wilayah Riau. Informasi ini sudah membawa kita pada menit 52 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar. Nanti tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat kami akan kabarkan informasi lainnya untuk Anda ya. Dalam Cek Fakta kita akan ulas sebuah informasi yang mungkin saat ini tersebar di media sosial. Apakah informasi yang ada di media sosial tersebut satu di antaranya itu merupakan informasi yang benar atau justru merupakan informasi hoax? Kita hadirkan nanti di Cek Fakta.

0: Ya, pendengar, ini ada beredar informasi di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa pendaftaran rekrutmen dosen dan guru pamong tahun 2026 telah resmi dibuka. Namun dari informasi yang kami peroleh, pendengar, ternyata informasi tersebut merupakan informasi tidak benar atau hoax, ya. Jadi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi telah melakukan klarifikasi terhadap informasi tersebut, pendengar. Faktanya, tautan yang beredar untuk pendaftaran rekrutmen dosen dan guru pamong tahun 2026 itu bukan merupakan tautan resmi milik pemerintah maupun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyampaikan bahwa untuk pendaftaran seleksi pendidikan profesi guru atau PPG bagi calon guru tahun 2026, pendaftaran hanya dilakukan melalui laman resmi di ppg.kemendikdasmen.go.id. Karena itu, untuk masyarakat, ya, Anda pendengar Pro 1 diminta tidak sembarangan mengakses atau mengisi data melalui tautan yang beredar di media sosial tersebut. Apalagi tautan tidak resmi tersebut diketahui mengarah pada permintaan data pribadi. Kondisi seperti ini patut diwaspadai karena dapat menjadi modus phishing, yaitu upaya pencurian data pribadi melalui tautan atau halaman internet yang dibuat seolah-olah resmi. Jadi pendengar Pro 1 jangan mudah percaya hanya karena sebuah informasi menggunakan nama program pemerintah atau disebarkan melalui media sosial, ya. Jadi pastikan terlebih dahulu sumber informasinya. Untuk informasi khusus mengenai PPG calon guru tahun 2026 itu gunakan kanal resmi pemerintah dan laman ppg.kemendikdasmen.go.id. Jadi cek dulu sebelum klik, teliti sebelum mengisi data. Demikian Cek Fakta Pro 1 sore ini. Pendengar, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dirilis di tahun 2024 lalu ini pendengar berjudul Teruskan Langkah Baikmu ya, sudah membawa kita pada pukul 17.27 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita terus masih merangkai kebersamaan dalam rangkaian Riau Sore hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ini cuaca masih cukup terik ya sore ini ya. Ada kabut-kabut asap juga ini tampaknya masih menyelimuti Kota Pekanbaru. Nah, kalau cuaca seperti sekarang ini sepertinya sore-sore gini cocok ya kayaknya untuk kita minum minuman yang segar-segar, apalagi juga minuman yang menyehatkan. Nah, pendengar Pro 1, kalau saat ini di rumah Anda ada buah sirsak ya, itu bisa diolah tuh menjadi minuman yang segar dengan cita rasa yang beragam di dalam satu buah sirsak tersebut ya. Ada manis, segar, dan juga sedikit asam. Nah, ya, jus sirsak cocok ini sepertinya diminum, dikonsumsi sore-sore begini ya. Caranya juga cukup mudah kalau kita membuat jus itu, pendengar ya. Artinya kalau kita membuat jus, pastikan untuk buah yang kita gunakan, yang akan kita minum, kita makan ya, atau kita pilih, itu adalah buah yang sudah matang, buah dengan kondisi yang bagus juga tentunya. Kemudian untuk buah sirsak tadi, kupas kulitnya, ambil buah dagingnya, daging buahnya diambil. Jangan lupa pisahkan juga biji sirsaknya ya dari daging buah sebelum diolah. Setelah itu masukkan juga daging buah sirsak ini ke blender, tambah air secukupnya. Kemudian blender hingga teksturnya lembut, pendengar. Nah, kalau Anda ingin sedikit lebih manis mungkin rasanya, ya tentu bisa ditambahkan gula secukupnya. Es batu juga bisa ditambahkan ya, kalau memang kita ingin jusnya terasa lebih segar, lebih dingin saat diminum. Wow, sudah terbayang mungkin ya betapa lezat dan nikmatnya jus buah sirsak tersebut. Jadi pendengar, selain menyegarkan, buah sirsak ini juga mengandung vitamin C, serat, serta sejumlah nutrisi yang tentunya ini dapat menjadi bagian dari pola makan kita sehari-hari. Jadi tidak hanya segar nikmat saat dikonsumsi, ternyata buah sirsak ini juga mengandung hal-hal yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Ada vitamin C di dalamnya, ada serat dan juga nutrisi yang tentunya ini juga dibutuhkan oleh tubuh kita. Namun seperti halnya makanan dan minuman lainnya, pendengar, jus sirsak sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah yang wajar saja ya, dan tidak menggantikan pola makan yang beragam serta bergizi. Jangan keterusan minumnya ya, tetap kita harus makan dan minum minuman lainnya, makanan yang lainnya juga yang sehat-sehat tentunya. Jadi kalau sore ini kebetulan ada buah sirsak di rumah Anda, nah tidak perlu bingung, bosan mungkin kalau dimakan langsung, coba diolah menjadi jus yang sederhana, segar dan juga nikmat pastinya ya. Semoga bisa menjadi inspirasi pendengar dan bisa menyajikan minuman yang segar, sehat juga di rumah untuk diri Anda ataupun juga untuk orang-orang terkasih yang ada di sekitar Anda saat ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

Ya, pendengar Pro 1 saat ini menunjukkan pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Sore hingga nanti juga Riau Malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, ada rekan saya Riri Handayani yang akan menemani Anda ya, melengkapi kebahagiaan Anda di malam hingga jelang pukul 24 nanti. Pendengar, dengan ragam informasi, program siaran dan juga hiburan lagu-lagu hits dari koleksi Pro 1 RRI Pekanbaru. Masih untuk hari ini tentunya di edisi Selasa 25 Agustus 2026. Nah, untuk itu pendengar, saya Suci Raslia ya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita sudah bersama dari pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi. Bagi Anda pendengar Pro 1 yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, ini juga kami informasikan mungkin dari sekarang ya, sembari tentu bisa kita untuk mempersiapkan diri nantinya melaksanakan kewajiban kita melaksanakan ibadah sholat fardu maghrib pendengar. Jadi kami informasikan seruan azan sholat fardu maghrib akan masuk ataupun juga nanti berkumandang pada pukul 18.23 menit waktu Indonesia Barat ya. Di waktu yang singkat ini kami akan hadirkan pula nanti untuk Anda dalam rangkaian Riau Sore ada program mimbar agama Islam dan juga pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya ya, nanti bersama rekan saya Riri Handayani. Baik, sebuah lagu kami hadirkan untuk Anda pendengar sebelum kita melangkah dalam program Islami RRI Pekanbaru untuk hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RR Pro 1, di mana saja Anda berada, di edisi Riau Sore hingga Riau Malam nanti ya, bersama saya Riri Handayani di hari Selasa 25 Agustus 2026. Baik pendengar, seperti biasa di Riau Sore hingga Riau Malam akan banyak sekali informasi menarik untuk Anda, dan juga program-program spesial menemani pendengar hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kita masih di lagu-lagu Islami ya, jang kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya pendengar pada hari ini pukul 18:23 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita ikuti mimbar agama Islam ya, hari ini dengan judul Tauhid kepada Allah bersama Ustadz Abdul Wahid SE.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Al-Malikul Quddus, Assalamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma fasalli wa salli wa barik ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ila yawmil qiyamah. Amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال أيضا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مفتاح الجنة لا إله إلا الله. وقال أيضا: من قال آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Pemirsa RRI di mana saja berada, kembali kita bertemu dalam acara Mimbar Islam kali ini. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa diberikannya kesempatan untuk mengumpulkan pundi-pundi amal soleh yang berdasarkan tauhidillah. Mentauhidkan Allah itu adalah yang paling utama yang perlu kita perhatikan. Tauhid dalam segala hal. Ibadah harus diiringi dengan tauhid. Tauhid harus diiringi dengan ibadah. Tak bisa dipisah. Kalau mentauhidkan Allah, buktikan dengan beribadah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Oleh sebab itu, tauhid ini adalah yang pertama dan utama sekali disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah Al-Mukarramah. Beliau sallallahu alaihi wasallam lebih 13 tahun dakwah mengajak umat manusia di sekitar jazirah Mekah Al-Mukarramah, tempat kelahiran beliau, agar manusia itu hanya menyembah Allah saja, hanya meminta kepada Allah saja. Oleh sebab itu, tauhid ini adalah pokok seluruh ibadah kita, diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dalam beribadah harus diiringi dengan tauhid. Dalam tauhid kita harus selalu beribadah kepada Allah. Maka para pemirsa RRI rahimani wa rahimakumullah, orang yang ketika di akhir kalimatnya, di akhir hayatnya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga. Maka orang yang sudah mantap akidahnya, mantap tauhidnya, dia tidak akan takut didatangi oleh malaikat Izrail. Dia sudah siapkan dirinya, sudah menterbiahkan dirinya sehari itu minimal 17 kali. Minimal 17 kali, bahkan lebih, mengucapkan la ilaha illallah. Apabila para pemirsa RRI yakin bahwa Allah itu adalah wujud, ada, dibuktikan dengan seluruh ciptaannya, alam semesta beserta isinya, termasuk kita, isi alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang satu, Allahu Ahad. Apabila pemirsa RRI rahimani wa rahimakumullah sudah faham bahwa tauhid inilah yang kita bawa mati, berkekalan sampai kita masuk surga, maka tauhid ini harus benar-benar diutamakan dalam segala bidang. Artinya apa? Jangan sampai di akhir umur kita yang hanya 60 tahun saja, bahkan ada banyak umur manusia tak sampai 60 tahun sudah meninggal dunia, tapi lidahnya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Hanya sesaat saja, hanya sebentar saja waktu itu akan datang. Tapi waktu yang sebentar, waktu yang sesaat itu, kalau tak kita manfaatkan untuk memperbaiki hati kita dengan mentauhidkan Allah sepanjang masa, sepanjang hidup kita selalu mentauhidkan Allah, maka rugilah kita, rugilah hidup kita yang hanya 60 tahun, 70 tahun ini hanya disibukkan hanya urusan-urusan duniawiyah. Tauhid inilah yang kekal abadi, dan ibadah kepada Allah juga tak akan diterima, tak akan sah, bahkan dianggap musyrik kalau ketika beribadah kepada Allah itu ada selain Allah yang kita tuju, ada selain Allah yang kita maksud, ada selain Allah yang kita niatkan. Maka beribadah, ya, tauhid, tapi tauhid saja tak cukup, ibadah saja tak cukup, harus sepasang. Dia tauhidillah, mentauhidkan Allah, juga dia beribadah kepada Allah. Para pemirsa RRI rahimani wa rahimakumullah, maka saya bermohon kepada Allah, berdoa-doa kepada Allah, meminta-minta kepada Allah, supaya kita nanti ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, supaya kita nanti meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Para pemirsa RRI rahimakumullah, tauhid ini adalah kajian yang panjang, tapi cukup sekian dulu. Nanti insyaallah pertemuan yang akan datang akan kita sampaikan, akan kita sambung kembali. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam dengan judul Tauhid kepada Allah bersama Ustadz Abdul Wahid SE. Dan pendengar, saatnya kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan terjemahan surat Al-Muluk ayat 1 sampai 5 bersama Qori dan Qori'ah, Mawaddah dan Abdul Ghafar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi, dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya, dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu yang umat

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita pasti di lagu-lagu islami tentunya. Jelang nanti kita ikuti informasi-informasi menarik dan juga warta berita Pro 3 Jakarta nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kantor wilayah Kementerian Agama atau Kanwil Kemenag Provinsi Riau bersama DPRD Riau menghimbau masyarakat agar memperhatikan kondisi kesehatan di tengah meningkatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Nah, himbauan tersebut disampaikan menjelang pelaksanaan berbagai kegiatan keagamaan termasuk peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Kepala Bagian Tata Usaha atau Kabak TU Kanwil Kemenag Provinsi Riau, Rahmat Suhadi mengatakan kondisi kabut asap mulai terasa cukup pekat dalam beberapa hari terakhir. Bahkan pada pagi hari, jarak pandang masyarakat mulai terganggu akibat asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Pekanbaru. Beliau juga menjelaskan pendengar kondisi tersebut juga berdampak terhadap jarak pandang yang semakin terbatas. Jadi oleh karena itu, beliau mengingatkan juga seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Agama Riau untuk menjaga kondisi kesehatan selama kualitas udara belum membaik. Nah, juga beliau juga mengingatkan pentingnya menggunakan masker ya sebagai langkah antisipasi terhadap dampak paparan asap. Beliau berharap kondisi kabut asap dapat segera berakhir dan hujan turun di wilayah yang mengalami kebakaran maupun daerah yang terdapat titik-titik panas ya. Sementara itu pendengar, anggota DPRD Provinsi Riau Komisi 3 menghimbau masyarakat agar pelaksanaan kegiatan perayaan termasuk Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetap memperhatikan kondisi kesehatan masyarakat. Menurutnya, kegiatan keagamaan tetap dapat dilaksanakan namun perlu menyesuaikan dengan situasi kualitas udara yang saat ini kurang baik. Nah, beliau juga menyarankan agar kegiatan perayaan yang melibatkan masyarakat dalam jumlah banyak itu dapat dilaksanakan di dalam ruangan untuk mengurangi resiko paparan asap. Abdullah juga berharap ya pendengar masyarakat tetap dapat menjalankan kegiatan keagamaan dengan baik, namun tetap mengutamakan kesehatan dan menjaga kondisi tubuh di tengah situasi kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di Riau. Nah, pendengar, informasi ini terkait Kemenag dan DPRD Riau himbau Maulid Nabi digelar dengan memperhatikan kabut asap ya. Informasi ini pendengar Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Selasa 25 Agustus 2026.

0: Jadi sekarang kita langsung ke kantornya Pak Rudy ya Pak?
1: Ya, mudah-mudahan proposal kita deal hari ini.
2: Woi, mikir kalau bawa motor, bahaya tahu.
3: Bapak kurang senang. Sini turun.
2: Ayo, sini kalau berani.
1: Sudah Pak. Maaf Mas, maafkan juga salah kawan saya.
3: Yaiyalah, lain kali jangan gitu ya.
0: Kenapa pula Bapak minta maaf? Dulu Bapak gak kayak gini.
1: Sudahlah Pak, kita ini sudah tua. Sudah tak pantas lagi kayak gitu. Nih, coba dengarkan ini.
4: Ayah, jam berapa pulang? Alia rindu. Nanti sore kita jadikan cari siomainya.
1: Yuk kita jalan Pak, ke kantornya Pak Rudy.
5: Sabar adalah jalan bijak memilih damai, bukan mencari siapa yang menang.
6: Perjuangan tersebut akhirnya mencapai puncaknya pada 17 Agustus 1945 ketika Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun perjuangan mempertahankan kemerdekaan masih berlanjut melalui perjuangan diplomasi maupun perlawanan bersenjata. Semangat para pejuang mengajarkan bahwa kemerdekaan tidak diperoleh dengan mudah. Persatuan, keberanian, pengorbanan, dan rasa cinta tanah air menjadi modal utama dalam melawan penjajahan. Kemerdekaan adalah hasil pengorbanan. Tugas generasi penerus bukan lagi mengangkat senjata atau melawan penjajah, tetapi menjaga persatuan, mengisi kemerdekaan, dan membangun Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, tahun 2026, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita edisi Selasa 25 Agustus 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap! Mobil padam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
1: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
4: Siap.
1: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
5: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
3: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
4: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
6: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
4: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua UPD bergerak.
4: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
7: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
8: Iya, kita bawa 7 truk.
9: Wah, 7 truk.
8: Iya, 7 truk ya.
9: Mungkin bisa diperjelas.
8: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur, termasuk beras yang 12 ton itu sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan siap, Pak siap. Kades tentu
9: dari dengan persetujuan
8: Pak Camat dan Pak Wabu.
7: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
10: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
7: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek, Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
11: Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
12: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rakyat-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
11: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek, Faizah, mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
13: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
11: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
14: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
15: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
14: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
15: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga bentuk harga komoditas.
16: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
15: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Isan dari RRI Surakarta melaporkan.
17: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
18: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi cek bansos atau portal Perlinsos.
17: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
18: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
19: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. Sampai 10 149.437 keluarga.
18: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Isan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
20: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
1: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
20: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
21: Nah, saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
20: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
22: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Madagub, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan, cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran, dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
23: Alhamdulillah sampai saat ini sementara berproses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus. Ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimonis, baru sekitar 10-an, belum cukup setengah cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencairan kepada cabur yang bersangkutan.
22: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
2: beberapa portfolio kemarin-kemarin ini, dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC, pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak, selama ini keluar kota lah, inspiring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu, itu yang selama ini KONI support ke kami, tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porpor sebelumnya.
22: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Riau Malam.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita baru saja kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta ya, untuk hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Dan pendengar, kita masih di Riau Malam, masih banyak sekali informasi-informasi menarik untuk Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan saatnya kita dengarkan satu lagu islami, jelang nanti kita ikuti seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya nanti pada pukul 19:33 waktu Indonesia Barat ya. Satu lagu islami, Jalan Lurus dari Gita Gutawa, spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada malam hari ini.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saatnya kita dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat fardu Isya untuk Pekanbaru dan sekitarnya. Saatnya sholat fardu Isya untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat sholatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam sholat selama ia menantikan sholat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
4: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
3: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
4: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
3: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
4: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: Riau Malam
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih di Riau Malam dan masih ada saya Riri Handayani yang teman di pendengar. Tentunya malam hari ini saatnya kita ikuti mini drama radio untuk edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026 dengan judul Pembanding Tak Setara dari RRI Malang.

0: Radio Republik Indonesia Malang mempersembahkan sandiwara radio dengan judul Pembanding Tak Setara, naskah karya Rizky dan Lydia. Pagi hari, di suatu desa bernama Wonoai, ada beberapa ibu-ibu yang sedang berbelanja dan membicarakan tentang anak-anaknya.
1: Bu, tahu gak sih, anak saya itu lanjut sekolah, di sekolah favorit lagi.
2: Oh, sekolah yang mahal itu, Tajeng.
1: Iya dong, di situ kan SPP-nya mahal.
2: Anak-anaknya juga diantar pakai mobil ya.
1: Iya itu, saya juga mau beliin mobil baru buat sekolah biar anak saya gak kalah sama temen-temennya.
2: Aduh Jeng, gak usah beli mobil mahal-mahal.
3: Iya, biarin Bu, yang beli juga mampu.
1: Lah iya, daripada Rahma, kerjaannya cuma jadi pembantu aja anaknya disekolahin di sekolah favorit.
2: Ya berarti anaknya pinter Jeng, dengar-dengar anaknya di sana kan dapat beasiswa.
1: Tapi kan gak pantas, dia cuma anak pembantu kok sekolah di sana.
3: Eh, itu orangnya datang.
2: Bu Rahma mau kemana?
4: Mau berangkat kerja, Bu.
2: Tumben berangkatnya siang.
4: Iya, Bu. Ini kan hari pertama anak saya sekolah di sekolah favorit. Jadi saya harus bantu buat siap-siap.
3: Oh iya ya, Bu. Katanya anaknya Bu Rahma juga di sekolah favorit, dapat beasiswa lagi.
4: Iya, Bu. Alhamdulillah.
2: Saya juga pingin anak saya sekolah di sana, tapi mahal banget.
1: Tapi kan kamu mampu, apa gak malu sekolah di sekolah biasa?
2: Kalau mampu sih, alhamdulillah. Tapi anaknya aja yang gak mau.
3: Nggak apa-apa, Bu. Anak saya walaupun nggak sekolah di sana, juga udah menang banyak olimpiade.
1: Sombong banget, padahal juga unggulan anak saya.
4: Ya sudah, Ibu-ibu. Saya pergi dulu ya.
2: Iya, Bu. Monggo.
0: Sepulang sekolah, Bu Monique menghampiri Lisa di kamar. Dia yang tidak mau kalah oleh anak teman-temannya, terus menuntut Lisa untuk mendapatkan peringkat 1 di kelasnya.
1: Lisa! Kamu mama lihat-lihat akhir-akhir ini gak pernah dapat peringkat 1 lagi ya?
5: Loh mah, kebetulan yang dapat peringkat 1 itu Bima.
1: Bima lagi. Kamu tuh harusnya bisa ngalahin dia, lebih unggul dari dia.
5: Ya ampun ma, biarin aja kenapa sih? Lagian kalau nilai Bima jelek, nanti beasiswanya bakalan cabut.
1: Kamu tuh ngapain sih malah belain anak pembantu itu?
5: Bukannya gitu ma, Bima kan temanku dari kecil, dan aku ada hubungan spesial sama dia.
1: Hah? Hubungan spesial apa?
5: Aku baru jadian sama Bima, Ma.
1: Oh, bagus. Pantesan ya kamu belain dia terus. Ngapain sih kamu mau sama dia? Kita kan beda kasta sama mereka.
5: Mama tuh apaan sih? Malah bahas kasta. Kan lagian Bima itu pinter loh. Mama harusnya bangga.
1: Duh, Lisa, percuma pinter tapi miskin.
5: Mama jangan ngeremehin orang yang berasal dari keluarga miskin. Kita nggak tahu loh kedepannya kayak gimana.
1: Udahlah, kamu tuh gak bisa dibilangin.
0: Keesokan harinya, di sekolah, Lisa menemui Bima untuk menceritakan kejadian kemarin.
5: Bim.
6: Hai Lisa, ada apa?
5: Kita bisa ngobrol sebentar.
6: Bisa, ngobrolin apa? Kok kayak penting gitu?
5: Duduk dulu yuk. Jadi kemarin aku gak sengaja keceplosan ke mama kalau kita pacaran.
6: Oh ya? Terus tanggapan mamamu gimana?
5: Mama gak setuju kalau kita jadian, apalagi tahu kalau kamu yang dapat peringkat 1. Mama jadi nuntut aku.
6: Hah? Nuntut gimana maksudnya?
5: Ya nuntut aku biar bisa lebih unggul lagi dari kamu dan dapetin peringkat 1 lagi.
6: Ya udah Lis, yang sabar ya. Perlahan aja kita ngeyakinin ke mamamu. Aku yakin suatu saat nanti mama kamu pasti menyetujui.
5: Semoga ya, Bim.
0: Sepulang sekolah, Bima menceritakan hubungannya dengan Lisa dan hubungan mereka yang ditentang oleh mamanya Lisa.
6: Bu, sekarang aku udah jadian sama Lisa. Tapi tadi di sekolah, Lisa cerita kalau hubungan kita ditentang sama mamanya Lisa.
4: Ya gimana lagi, Le? Pasti mamanya Lisa kan gak mau anaknya pacaran sama anak pembantu.
6: Emang kenapa kalau aku anak pembantu?
4: Mereka kan pasti malu. Masa anaknya pacaran sama orang yang kastanya di bawah?
6: Kalau kastanya di bawah emang kenapa? Siapa tahu kan nanti aku bisa jadi orang sukses.
4: Makanya, Le, sekarang mending belajar yang rajin. Biar nanti bisa sukses. Dan hubungan kalian bisa direstui sama mamanya Lisa.
0: Keesokan harinya, ibu-ibu sedang berbelanja di tukang sayur keliling. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba Bu Monique ikut bergabung.
2: Cabenya ada, Pak?
7: Ada, Bu. Mau berapa?
2: 1/4 aja, Pak.
1: Bu Rama mau masak apa?
4: Gak tahu, Bu. Masih bingung.
2: Iya, sama. Ini saya masih bingung. Anak saya kalau ditanya selalu jawabnya terserah. Kan saya jadi bingung.
4: Ya udah, Bu, masak yang simpel aja.
2: Iya, Bu. Ngomong-ngomong, Bu Monik di mana ya?
8: Iya, tumben gak belanja.
2: Oh, itu orangnya baru datang ternyata.
9: Pagi, Ibu-ibu.
10: Pagi, Bu Monik. Tadi kemana aja? Kok baru belanja?
9: Iya nih, Pak. Persediaannya masih banyak di rumah.
2: Jeng, kata anak saya, Lisa pacaran sama Bima ya?
9: Masa sih, Bu? Kok Lisa gak bilang apa-apa ya? Lagian, gak mungkin juga anak saya pacaran sama anak pembantu.
2: Jeng Monik kok ngomongnya gitu? Kita kan gak tahu kalau masa depannya Bima bakalan kayak gimana. Ada Bu Rama juga, gak enak ngomong kayak gitu.
4: Udah, Bu, gak apa-apa kok.
2: Bu Desi, belanjanya sudah selesai.
3: Udah, Bu, mau duluan tak, Bu?
2: Iya, Bu, anak saya belum berangkat sekolah.
3: Iya, sudah, ayo, Bu.
2: Bu Rama, Jeng Monik, kita duluan ya.
4: Iya, Bu.
0: Setelah kepergian Bu Lia dan Bu Desi, tinggallah Bu Monik dan Bu Rahma berbelanja di situ.
9: Bu Rahma, bilangin dong ke anaknya, jangan deket-deket sama anak saya.
4: Emang kenapa sih, Bu, kalau mereka deket? Mereka kan juga sudah dewasa, jadi bisa ngapain aja.
9: Masih nanya lagi, saya nggak suka anak saya pacaran sama anak pembantu, bisa rusak nama baik saya.
10: Ibu-ibu ini mau belanja apa mau ribut sih? Kalau mau ribut, jangan di sini.
9: Udah deh, nggak jadi belanja, udah nggak mood.
10: Gimana sih, Bu? Udah ngumpul lama-lama di sini, ternyata nggak jadi beli. Katanya orang kaya. Huh!
4: Sabar, Pak. Biarin aja.
0: Pak Hendri, ayah Lisa yang bekerja di luar negeri baru saja pulang ke rumah. Tapi, tiba-tiba saat perjalanan pulang, dia dirampok mobil dan seisinya hampir diambil, termasuk uang dan dokumen-dokumen penting. Bima yang tidak sengaja lewat dengan sigap menolong Pak Hendri.
11: Tolong! Tolong!
12: Woi, maling!
11: Kamu gak apa-apa, nak?
6: Gak apa-apa, Pak. Ini cuma luka ringan aja kok, Pak.
11: Terima kasih ya. Kalau gak ada kamu, Bapak gak tahu bakal apa. Oh iya, nama kamu siapa ya?
6: Saya Bima, Pak. Anaknya Bu Rahma.
11: Oh iya, maaf lupa. Maklum, saya kan sudah lama gak pulang.
6: Iya, Pak. Bapak mau saya kawal. Barangkali Bapak masih was-was.
11: Gak perlu, Bima.
0: Sesampainya di rumah, Pak Hendri bercerita ke istrinya tentang kejadian perampokan yang terjadi tadi.
11: Mah, tadi Papa hampir kerampokan di jalan.
9: Apa? Papa nggak apa-apa? Ada yang luka? Terus uang kita masih aman kan?
11: Satu-satu dong nanyanya. Papa nggak apa-apa. Untungnya ada Bima tadi yang nolongin. Bima anaknya Bu Rahma itu.
9: Bima?
11: Iya, Bima. Yuk, kita ke rumahnya Bima buat berterima kasih, Mah.
9: Ih, ngapain sih, Pak? Daripada ke rumah Bima, mending nemenin Mama sama Lisa shopping. Kan udah lama kita gak quality time bareng.
11: Yaudah gak apa-apa. Bener juga sih. Kita kan udah lama gak ketemu.
0: Sorenya, keluarga Lisa pergi ke mall. Setelah puas shopping, Pak Hendri tiba-tiba mengarahkan mobilnya menuju rumah Bima.
9: Loh, Pak, ini kan bukan arah ke jalan rumah kita.
11: Iya, emang sengaja. Papa mau berterima kasih ke rumah Bima. Gak enak kan, Ma, ke tetangga sendiri. Udah ditolongin, malah Bima aja.
9: Duh, udahlah, Pak. Palingan orangnya juga gak ada.
11: Sabarlah, Ma.
4: Pak, Bu, mari masuk. Oh, ada Lisa juga ternyata. Masuk. Bim, Bima, ada keluarganya Lisa nih. Mari duduk dulu.
9: Duh, ini kenapa sih kursinya? Gak nyaman banget. Mana gak ada AC-nya lagi, gerah banget, ya ampun. Udahlah, Pak, buruan ayo pulang. Bisa mati kepanasan nih Mama di sini.
11: Aduh, Ma, gak boleh ngomong gitu. Gak sopan tahu di rumah orang lain.
5: Bener kata Papa, Ma. Masa ngomong gitu sama orang yang udah nolongin Papa sih?
9: Ya biarin dong, itu kan kenyataan.
4: Sudah, Pak, Bu. Gak apa-apa. Emang rumahnya sederhana sekali ini. Ngomong-ngomong, ada perlu apa ya kesini?
11: Jadi begini, maksud kedatangan kami kesini mau mengucapkan terima kasih ke Bima karena tadi sudah menolong saya dari rampok.
5: Makasih ya, Bim, udah nolongin papaku.
6: Iya, Lis, Pak, sudah jadi tugasku karena kebetulan juga berpapasan. Oh iya, Pak, Bu, saya mau bilang kalau saya dan Lisa sudah jadian, kurang lebih sudah sebulanan ini.
9: Kamu ini apa-apaan sih, Bim? Saya gak suka ya kamu pacaran sama anak saya.
11: Loh, Ma, Papa setuju loh. Lagian, Bima itu orang yang baik, terus pinter lagi. Siapa tahu nanti jadi orang sukses loh.
9: Setelah aku pikir-pikir, iya juga ya. Kali aja omongan orang-orang selama ini benar. Tapi harga diriku ditaruh di mana? Malu dong sama tetangga. Kalau gitu Lisa harus dipisahkan saja dengan Bima. Biar Lisa kuliah di luar negeri supaya gak ketemu lagi sama kamu.
0: Setelah lulus SMA, Lisa melanjutkan studinya di luar negeri. Sementara Bima bekerja sebagai cleaning service di salah satu perusahaan. Namun, hubungan keduanya tidak putus. Setelah melalui perjalanan hidup yang panjang dan penuh kesabaran serta perjuangan, juga kejujuran Bima, ia berhasil diangkat menjadi manajer. Sementara itu, ayah Lisa mengalami sakit parah, sehingga perekonomian keluarga Lisa mengalami penurunan drastis. Bu Monique yang melihat Bima sudah sukses, mulai tersadar dan merestui hubungan antara Lisa dan Bima. Akhirnya, mereka berdua menikah dan hidup bahagia. Pesan moral, sebagai sesama manusia, jangan meremehkan seseorang. Lalu, sebagai orang tua, sebaiknya tidak terlalu menuntut anaknya. Karena setiap anak dianugerahi kelebihannya masing-masing.
13: Demikian sandiwara radio persembahan Radio Republik Indonesia Malang dengan judul Pembanding Tak Setara. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di sandiwara radio berikutnya.

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Untuk para pejuang bangsa, kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari darah, air mata, dan pengorbanan para pejuang bangsa. Mereka berjuang tanpa mengenal lelah, rela kehilangan segalanya demi melihat Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Jasa para pahlawan mungkin tidak mampu kita balas, tetapi semangat perjuangannya masih diteruskan. Dahulu mereka mengangkat senjata melawan penjajah. Hari ini, tugas kita mengangkat ilmu dan karya untuk membangun negeri. Para pejuang tidak bertanya apa yang akan mereka dapatkan dari Indonesia. Mereka bertanya apa yang dapat mereka berikan untuk Indonesia. Di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, ada perjuangan panjang yang dibayar dengan pengorbanan para pahlawan. Jangan biarkan perjuangan mereka menjadi sekedar cerita sejarah. Jadikan pengorbanan mereka sebagai semangat untuk menjaga Indonesia. Mereka telah mewariskan kemerdekaan. Kini kita bertanggung jawab mewariskan Indonesia yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Wahai para pejuang bangsa, namamu mungkin telah tertulis dalam sejarah, tetapi semangatmu akan terus hidup di dalam dada setiap anak Indonesia. Terima kasih atas pengorbananmu. Kemerdekaan ini adalah warisanmu dan menjaganya adalah tanggung jawab kami. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi ya. Satu lagu spesial dari Armada, Harusnya Aku. Dan lagu spesial ini pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 20 lebih 24 menit saat ini, dan kita masih di Riau Malam ya. Kalau kita bahas soal sebuah komunitas pendengar ya, kayaknya gak ada habisnya ya kalau untuk sebuah komunitas yang akan kita bahas. Karena komunitas itu punya dampak yang luar biasa, punya program yang luar biasa, visi misi yang luar biasa juga. Jadi kalau kita bahas memang tidak akan ada habisnya. Apa saja sih sebenarnya visi misi dari sebuah komunitas, dan apa saja yang dampak positifnya ya, yang kita bisa dapatkan dari sebuah komunitas. Nah, kita akan bahas dampak positif bergabung dalam sebuah komunitas pendengar. Yang pertama pastinya menambah relasi dan pertemanan kita. Kita akan bertemu orang dengan minat yang sama ya. Kemudian menambah wawasan kita, yaitu pengalaman anggota lain bisa menjadi sumber pengetahuan baru. Meningkatkan rasa percaya diri, aktif berdiskusi atau mengikuti kegiatan membuat kita lebih berani untuk tampil ya. Kemudian mengembangkan kemampuan, misalnya kemampuan berbicara, bekerja sama, mengorganisasikan kegiatan sesuatu atau memimpin sesuatu ya. Nah, kemudian menjadi ruang aktualisasi diri. Maksudnya adalah hobi dan kemampuan yang sebelumnya hanya dilakukan sendiri bisa dikembangkan bersama-sama di dalam sebuah komunitas bersama anggota komunitas. Kemudian mengurangi rasa kesepian, interaksi rutin dengan orang lain dapat membuat seseorang menjadi lebih terhubung ya. Nah, tetapi pendengar, ada juga dampak yang perlu kita waspadai dalam sebuah komunitas. Karena tidak semua komunitas otomatis memberikan dampak yang positif ya. Kalau komunitas memiliki budaya yang tidak sehat, anggotanya bisa mengalami tekanan untuk mengikuti kelompok, konflik antar anggota, kehilangan batas privasi, atau bahkan terpengaruh melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai pribadi. Jadi karena itu pendengar, sebelum aktif dalam sebuah komunitas, penting melihat tujuan komunitas terlebih dahulu, cara mereka berinteraksi, kemudian nilai yang dibangun, dan bagaimana mereka menghargai pendapat, perbedaan pendapat di antara mereka. Intinya adalah komunitas yang sehat bukan hanya membuat kita punya banyak teman, tetapi juga membuat kita bertumbuh, belajar, dan memberikan manfaat bagi orang lain dan juga orang banyak tentunya.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Riau Malam ya. Pendengar, setiap orang tentu ingin hidupnya baik-baik saja dan lebih baik lagi. Nah, ingin pekerjaan yang berkembang, hubungan dengan orang lain semakin baik, dan tentu saja ingin menjadi pribadi yang terus maju. Namun, terkadang yang menjadi penghambat bukan keadaan di sekitar kita ya, melainkan cara kita memandang keadaan tersebut. Jadi berpikir positif bukan berarti selalu menganggap semua hal akan berjalan dengan sempurna. Nah, tetapi bagaimana kita belajar melihat masalah sebagai bagian dari proses untuk menjadi lebih kuat dan lebih dewasa lagi. Nah, ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan ya, pendengar. Yang pertama, kurangi kebiasaan membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena setiap orang punya waktu dan perjalanannya masing-masing ya. Fokuslah pada perkembangan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, belajar berbicara positif kepada diri sendiri. Daripada mengatakan saya tidak mampu, coba ubah menjadi saya belum mampu, tapi saya bisa belajar. Nah, kalimat sederhana seperti ini bisa mempengaruhi semangat kita loh. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu lama terjebak pada kegagalan. Nah, kesalahan memang mengecewakan ya, tetapi selalu ada pelajaran yang bisa diambil. Yang penting bukan berapa kali kita jatuh, tetapi bagaimana kita mau bangkit dan mencoba lagi. Selanjutnya pendengar, fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengatur pendapat orang lain, masa lalu, atau semua keadaan yang sudah terjadi. Tetapi kita bisa mengatur sikap kita, usaha kita, dan keputusan kita hari ini. Hargai juga kemajuan kecil dari diri kita, karena tidak semua perubahan harus besar ya. Bangun lebih disiplin, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan kemudian belajar sesuatu yang baru, atau berani mencoba kembali setelah gagal. Semuanya adalah kemajuan ya, tergantung bagaimana diri kita untuk merubah semuanya. Nah pendengar, ingatlah pikiran yang positif tidak otomatis menghilangkan masalah ya. Tetapi pikiran yang positif itu bisa membantu kita menghadapi masalah dengan lebih tenang dan menemukan jalan keluarnya. Jadi mulai hari ini pendengar, mari belajar melihat diri kita bukan dari kegagalan masa lalu, tetapi dari potensi yang masih bisa kita kembangkan. Karena kemajuan besar seringkali dimulai dari satu hal sederhana. Percaya bahwa diri kita masih bisa menjadi lebih baik lagi. Tetap semangat ya pendengar, tetap belajar dan jangan berhenti bertumbuh untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi.

0: Kajo da kawai si kuhaga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip gugur kerji. Kek mana wad abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantu kan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Hi, kidang budak amal lama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pe lah. Takkan inyak diliat ten inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau niku.
0: Iyo, bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Allah, bejuntai bejuntai kaji Allah. Iyo lah. Nak air tancap.
0: Lau ya.
1: Lau Susi, beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mang ada di pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Hargalan yang ngabeli kau kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat ku tisa injes mahal mahal gani. Harga pandai ku pirak ganza. Bujuta-jutaan pokok ne.
1: Mahal.
0: Ih mawan jadu ku cancang kon. Jadu ku cancang kon jasa kabet tebang kena tano libah.
1: Hai, mak takut-takut bapak ini sama, tobat-tobat. Sombong, nena, uzubillah min zali. Amit-amit, ngutang-ngutang, aneh. Sepenting kelihatan glamor, kini kumat, tuh.
0: Kasako tetangga, no. Panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai lau. Kau buat lagi hitung ya, gambeli ke enggom, nih. Ya, walaupun nyak juga sebelum dengan hutang. Sebenarnya juga mau ngedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

0: milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, moeder.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita. Terima kasih buat pendengar yang masih setia bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di lagu-lagu spesial tentunya untuk pendengar. Jelang nanti kita ikuti program spesial Ruang Rindu ya, edisi Selasa 25 Agustus 2026. Jelang nanti lagu-lagu nostalgia tentunya malam hari ini ya, hingga jelang pukul 23 nanti. Dan selamat malam dulu untuk pendengar yang saat ini mungkin baru aja stay tune ya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Riau Malam, masih ada saya Riri Handayani. Selamat malam juga untuk pendengar yang saat ini mungkin masih disibukkan dengan aktivitasnya ya, yang beraktivitas di hari ini. Tetap semangat tentunya, jaga kesehatan, tetap banyak minum air putih ya, banyak minum vitamin juga, karena memang cuaca lagi gak baik-baik saja ya, apalagi di kota Pekanbaru luar biasa sekali cuacanya, ekstrim sekali. Jadi lebih memikirkan kesehatan dulu ya, untuk yang lagi di jalan juga selalu menggunakan masker juga ya, karena memang lebih baik mencegah ya sebelum terjadi. Oke, pendengar, satu lagu spesial kembali. Dan selamat malam juga untuk pendengar yang saat ini mungkin lagi di rumah bersantai bersama keluarga tercinta. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada malam hari ini. Dan saat ini kita di program spesial Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, edisi Selasa 25 Agustus 2026. Dan malam hari ini pendengar, 2 jam ke depan ya, kita di lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara. Mau request Indonesia boleh, mancanegara boleh, tapi kita tahunnya agak sedikit lama ya, 70, 80, 90-an saja. Untuk pendengar yang mau request lagu boleh di line telepon dan juga di line WA kita, pesan singkat ya. Mau request lagu boleh, mau berbagi cerita tentang hal-hal yang dirindukan boleh juga malam hari ini. Mungkin mau berbagi cerita tentang nostalgia ya, tentang hal-hal mungkin yang susah dilupakan, atau mungkin terkait perasaan atau apapun itu ya, boleh di line WA pesan singkat kita 0811 7673 991, atau di line telepon kita 0761 25111. Sepertinya sudah ada ya, dari tadi kerangkring ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, Kak Riri.
1: Iya, malam Ocu.
2: Malam kembali, Kak Riri.
1: Kabar baik, Kak Ucu.
2: Kabar baik, Kak Riri. Aha. Ada pantun, Kak Riri.
1: Apa tuh?
2: Jalan-jalan di hari Selasa. Saya tinggal sebentar di rumah Kak Riri. Aku gak bisa keluar rumah karena asap padat sekali.
1: Waduh, itu pantunnya dari kapan bikinnya tuh kayaknya ya?
2: Itu baru dapat sekarang aja.
1: Cepat, singkat, kilat ya.
2: Iya lah. Yang pantun itu sesuai dengan momennya lah ya kan. Dulu saya pernah menjadi pemenang di RRI itu, Kak Riri. Pantun tentang hari ulang tahun KPK waktu itu.
1: Oh iya.
2: Menang saya KPK, menang saya Kak Riri. Uang 2 juta radio satu, inilah radio saya pakainya.
1: Menang saya pantun ternyata.
2: Waktu itu, lama terkenang.
1: Juara pantun rupanya ya.
2: Di situ, apa namanya, Pak Hanafi Burhan masih di situ waktu itu.
1: Oh, ya ampun, udah lama sekali ya.
2: Kata Jalinsa masih di situ waktu itu. Siapa lagi tuh? Macam memperingati hari radio pula saya nih jadinya ya.
1: dekat lagi waktunya ya.
2: Padahal tadi 11 September ya. Lagu apa kali?
1: Lagu apa cu?
2: Apa lagu enaknya kali ya?
1: Robby and Asma.
2: Apalah kali? Apa lagunya? Ini lagu tahun berapa kali?
1: Kita 70, 80, 90.
2: 90 ya?
1: 70 boleh, 80-an ada nih, Hatiku Bukan Pintu Besi.
2: Bukan Pintu Besi?
1: Dari Robby and S.
2: Cowok tuh?
1: Cowok.
2: Nah itulah Kari.
1: Oke. Okay.
2: Aku kalau Kari Riri yang milihin nanti aja, bagus aja, bagus semuanya.
1: Pokoknya kita tahun-tahun tua malam hari ini.
2: Enggak apa-apa lah, karena yang masuk orang tua juga
1: sih. Iya ya, yang siaran juga orang tua juga ya kan.
2: Iya, kalau orang muda mana tahu dia lagu-lagu ini kan.
1: Iya betul.
2: Paling-paling yang tahu dia lagu-lagu sekarang ini yang alternatif ya kan. Orang-orang muda, kalau kami-kami yang tua ini lagu-lagu kayak gini ya.
1: Iya.
2: Sosial caranya untuk kami.
1: Sesuai umur ya.
2: Iya.
1: Oke, salam untuk siapa sih?
2: Kulit sudah berjamur, ya kan? Sudah lewat umur, ya lagu-lagunya yang lagu-lagu tahun-tahun glamor gitu ya.
1: Iya.
2: Salam pertama untuk Kak Riri yang lagi siaran ya.
1: Makasih, Cuy.
2: Selalu.
1: Amin.
2: Lagu ini nggak ada kisahnya, jadi saya salam-salam aja lah ya. Salam untuk Bunda Isa, Bang Al, Tayus. Siapa tadi yang baru turun, siapa?
1: Siapa tuh?
2: Yang baru turun tadi siapa tadi?
1: Yang mana?
2: Yang baru turun?
1: Belum ada.
2: Hah?
1: Belum ada.
2: Aku yang pertama?
1: Iya.
2: Aku gak tahu. Soalnya aku baru monitor.
1: Oh, Cuy yang pertama.
2: Oh, Doka Ius, Bunda Surtini, Bunda Kembar, sama mendapat menantu baru.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan selalu memberikan yang terbaik di rumah tangga mereka dan juga membantu mertuanya. Terus untuk siapa nih, Kak Tina, Bang Vincent, sama Bang Deddy, Adi, Bang Rudi, ada si Kak Esi, ada Kak Tika di Kampar ya, sama Fahmi dan Selfie di Sungai Pagar. Mm-hmm. Ada Tika di Arengka juga, ada Darmailis, ada Hafizah Selat Panjang. Mm-hmm. Terus untuk Bang Kol, siapa tuh Bang Rebani, Pak Tonga, yeah. Untuk saya lupa, kalau nggak ingat lupa saya tadi.
1: Kalau nggak ingat tuh memang lupa.
2: Ya, aku kalau udah ingat tuh lupa aja ya. Udah semua lah cari.
1: Oke, kita
2: jadi mengingat habis waktu ya dan kan. Habis waktu karena mengingat akhirnya di penghayal jadinya.
1: Siap, terima kasih
2: cuy. Orang yang ada di di rumah di keluarga lah cari ya.
1: Oke, siap.
2: Kita lihat cuci pulangnya nanti ya.
1: Oke, siap tuh.
2: Tunggu lagu pintu besinya cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojo amin ambo ya di Bangkinang ya. Boleh juga di line telepon untuk pendengar yang tidak bisa bergabung di line telepon, boleh di line WA pesan singkat kita ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lah.
1: Iya. Kabar baik, alhamdulillah. Bang Simpson gimana kabarnya?
3: Kabarnya banyak asapnya ya Bu.
1: Iya ya.
3: Gataan lagi nampaknya ini.
1: Sudah mulai batuk ya.
3: Tenggorokan kering nampak.
1: Betul.
3: Nah, minum air hangat, air putih banyak-banyak gitu kan.
1: Benar.
3: Nah, udah minum ke belakang pula terus kan. Tak bisa
1: tidur. Iya, kering terus tenggorokan ya.
3: Iya kering ya. Kalau kita hirup udara itu terasa itu ke paru-paru itu seperti ada benda yang masuk gitu.
1: Benar. Karena jadinya pusing ya.
3: Ah, pusing, banyak penyakit jadinya.
1: Nah, iya, semoga cepat berlalu lah, sehat semua. Kita segera hujan.
3: Kita sama-sama doakan hujan lah itu.
1: Amin, aja. Semoga.
3: Itu aja yang pertama. Kalau biarpun siapapun yang datang ke Rio ini tak pernah ada itu.
1: Iya.
3: Yang penting hujannya datang sudah itu.
1: Mm-mm.
3: Kita cari pawang hujan. Oh, kami bisa pawang hujan.
1: Manggil hujan ya.
3: Iya, manggil hujan. Kalau manggil hujan kata orang dulu kan kodok banyak kan.
1: Iya benar.
3: Kalau nyanyi kodok di rawa-rawa udah dia itu. Datang hujan.
1: Kalau kata orang dulu mandiin kucing, Bang.
3: Mandiin kucing.
1: Iya.
3: Nah, kucing pun sekarang tak mau mandi lagi, takut.
1: Tetap enggak hujan.
3: Katanya, takut habis air orang.
1: Tetap enggak hujan ya. Oke,
3: okay, saya yang kayak gini tiap tahun, tapi ini yang paling parah aku tengok.
1: Iya benar ya.
3: Parah kali di Rio ini, di daerah-daerah lain parah. Kita ngekspor apa itu keluar itu ke Malaysia kemana itu asap ini. Banyak yang sana libur kan.
1: Iya.
3: Seberapa banyak sekolah tutup.
1: Mm-hmm.
3: Ya mudah-mudahan lah kita berakhir.
1: Amin, secepatnya ya.
3: Kemarau-nya udah lama nih, di sini udah ada 9 lebih.
1: Iya sama di sini juga.
3: Sama sini. Mm-hmm. Oh satu langit kita ya. Kita
1: satu langit kita.
3: Beda atap ya.
1: Beda. Oke, masih sama.
3: Lagunya bebas nih.
1: Bebas mau lagu Indonesia boleh, mancanegara
3: lagunya,
1: boleh.
3: Lagunya apa? Cinta di seberang lah, bisa.
1: Cinta di seberang. Siapa itu penyanyinya?
3: Ada itu. Siapa penyanyi dulu pula? Dia duet tuh. Bisa.
1: Duet Cinta di Seberang. Penyanyi enggak ingat ya, Bang ya?
3: Enggak ingat, lupa pula dia. Kalau tak ingat lupa dia.
1: Iya benar, kalau enggak ingat lupa ya. Nanti coba carikan ya, Bang ya.
3: Ada, kalau tak ada kita ganti yang lain.
1: Oh, semoga ada sih, siapa yang enggak tahu juga.
3: Kan ada.
1: Mm-mm.
3: Karena lagu itu membawa seseorang yang kita sayangi kan.
1: Iya benar. Nanti coba dicari dulu semoga. Kalau enggak ada apa serapnya?
3: Kalau tak ada lagunya dari yang di list ada.
1: Enggak ada di list, enggak bikin
3: ada
1: list.
3: Oh, apa pemutihan ya?
1: Pemutihan.
3: Kalau enggak apalah? Brori lah.
1: Brori.
3: Brori apa lagunya ya?
1: Brori.
3: Apa cinta terlarang lah.
1: Cinta
3: itu salah, cinta terlarang, larang-larang.
1: Enggak boleh.
3: Udah baca gini, larang pula lagi. Apa?
1: Brori yang mana nih?
3: Brori. Yang apa Brori ada di situ?
1: Aku begini, engkau begitu. Aku jatuh cinta, angin
3: aku
1: malam.
3: Aku jatuh cinta aja lah.
1: Aku jatuh cinta.
3: Nah, itu aja.
1: Siap.
3: Karena setiap manusia harus jatuh cinta.
1: Benar.
3: Datang hujan tuh.
1: Siap.
3: Kalau ada yang pertama. Kalau ada kedua itulah ya.
1: Oke, nanti coba cari dulu ya Bang ya.
3: Boleh.
1: Salamnya itu siapa?
3: Salamnya buat Puan Irin yang lagi tugas. Saya selalu murah rezekinya.
1: Amin.
3: Sudah pekerjaannya, panjang umurnya.
1: Amin ya Allah.
3: Tambah cantiknya. Amin. Banyak duitnya.
1: Amin ya Allah.
3: banyak duit cuma tidak boleh ada pikirin apa.
1: Iya.
3: Dompet udah mulai harga 1.000-2.000.
1: Iya, sudah mulai cari diskonan ya.
3: Iya betul. Bila perlu ikan pun diskon juga.
1: Iya betul.
3: Ada itu yang di apa ya, Tengkuar Diansa Tanjung Balai Kerimo, Papi Miti ya. Ocuamin tadi, termasuk dia Ocuamin ya selalu ya. Jadi kamper tuh bagus lagunya tuh. Paling suka lagu Saibah itu deh.
1: Iya.
3: Pinter deh ngambil. Udah itu siapa Pinan di Perawang ya, Ibu Ros di Rumbai, Atika di Solo, Atika di Kampar. Udah itu Bunda Isal ya, Bunda Al juga ya, Ojo Amin, Ojo Jawa, Ojo Buyung. Udah itu siapa Pak Diman dengan Pak Rida ya, Pak
1: Rida. Yeah.
3: Siapa lagi di apa? Atik ya, siapa di Surya, Suryani ya, Paus, itu Atik apa si Ue di Tumai, siapa si Nah di Pangkalan, itu Aat di apa ya di mana itu di Putu Baru lah dulu ya, semua lah tempat itu, Rudi dan Nadi ya,
1: yeah.
3: Semua tempat kecuali ya, selalu kompas selalu jarak. Itu aja.
1: Oke. Okay. Terima kasih Bang Sipan.
3: Banyak lagunya untuk kita berdua ya.
1: Siap, siap.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simpson di Muara Fajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Selamat malam dari Pak Gading di Siak. Request lagu Helen Sparingga Antara Hitam dan Putih. Salamnya untuk fans Pro 1 Pekanbaru dan salam spesial untuk penyiar. Semoga sehat selalu, murah rezeki dan sukses selalu. Amin. Have a great rest tonight. See you and thank you. Sama-sama. Terima kasih kembali Pak Gadeng. Oke, okay, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, minta lagu Mbak Riri. Tommy J. Pisa, Tragedi Malam Pengantin. Salam untuk semuanya aja. Terima kasih Mbak Riri, sama-sama. Semoga asapnya cepat berlalu. Amin, amin ya Allah. Semoga doa kita dijabah ya. Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam semuanya. Mas Agung di Wadiagraha 1 Pancoran, Mas Sri Kandi ya. Lagunya Celine Dion, I Love You atau Shania Twain, From This Moment. Coba nanti dicarikan salah satunya. Salam kompak untuk Mbak Riri Handayani, semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan teman-teman pendengar Pro 1 Pekanbaru malam ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin, amin ya Allah, lahir dan batin. Terima kasih Mbak Riri, sama-sama. Terima kasih kembali Mas Agung ya. Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu dari Anggoro di Kubang Raya. Salam untuk warga yang sedang dilanda kabut asap. Semoga senantiasa sabar dan ujian ini segera berlalu. Amin, amin ya Allah. Lagunya Padi, Semua Tak Sama. Padi ini tahun 2000 kalau gak salah ya. Nanti coba cari dulu ya. Semoga ada ya di list kita malam hari ini di Ruang Rindu. Oke, untuk penelpon sabar dulu ya. Kita ke lagu dulu. Nanti kita buka lagi penelpon. Untuk pendengar yang mau berbagi cerita juga boleh. Untuk hal-hal yang dirindukan atau mungkin mau request lagu nostalgia. Malam hari ini kita Indonesia dan mancanegara 70-80-90-an. Kita ke Robi NS kali ini. Hatiku Bukan Pintu Besi. Spesial untuk Ocho Amin Ambo di Bangkinang. Dan masih banyak lagi lagu-lagu spesial nantinya malam hari ini.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Celine Dion dengan I Love You ya, spesial untuk Mas Agung di Sri Kandi ya. Oke, baik pendengar, kita masih di request, kita masih di Ruang Rindu ya. Maksudnya request lagu nostalgia Indonesia dan mancanegara. Boleh, silakan untuk pendengar ya. Di line telepon kita 0761-25111. Boleh juga di line WA pesan singkat kita 0811-767-3991.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
0: Iya, silakan pendengar ya, di line telepon ataupun di line WA kita. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Al.
2: Iya, gimana kabar Kak Riri ini? Merdu kali suaranya.
0: Alhamdulillah baik. Bang Al, gimana kabarnya?
2: Kabarnya agak sedikit sakit nih.
0: Oh ya ampun, cepat sehat ya.
2: Iya, flu nih.
0: Karena cuacanya juga ya.
2: Iya, cuacanya panas, sampai itu kabut asap lagi.
0: Iya, semoga cepat berlalu. Bang Al, mau lagu apa?
2: Amin, iya. Lagunya bebas kan?
0: Iya, 70, 80, 90 ya.
2: Oh, lagu lama semua ya?
0: Iya, lama semua kita.
2: Oh, lagu siapa lah ya?
0: Siapa?
2: Dari Niki Ardila.
0: Yang mana?
2: Seberkas Sinar ada.
0: Ada, Seberkas Sinar ada.
2: Aku suka lagu itu.
0: Siap.
2: Sering dinyanyikan itu, pas karaoke.
0: Siap, ditunggu lagunya. Salam untuk siapa Bang Al?
2: Ya, salamnya terutama untuk Kak Riri, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ya, terus untuk Ocu Amin Ambo, terus untuk Bang Simpson, Bang Adi, Bang Rudy, terus untuk Bunda Isal, Pak Mali, Bu Ros, terus untuk siapa lagi ya, Mama Pahmi, Mama Pahmi, terus siapa lagi? Buat Bang Mukti di Arengka, juga untuk siapa lagi ya?
0: Siapa?
2: Buat semuanya lah ya.
0: Oke.
2: Okay. Iya, terima kasih, aku tunggu lagunya ya.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Bang Al.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Al di Pasir Pangarayan ya. Silakan di belakang Bang Al yang masih mau request lagu nostalgianya atau mungkin mau berbagi cerita tentang hal-hal yang dirindukan malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam Mbak Riri yang cantik.
0: Malam juga Kak Vina, sehat Kak Vina.
3: Ya, sehat-sehat begitulah di rumah.
0: Iya, tetap semangat ya.
3: Iya, Mbak Riri di rumah, gimana kabar Mbak Riri?
0: Alhamdulillah sehat, cuman agak sedikit kering tenggorokan lah, biasalah.
3: Tapi Mbak Riri sekarang jarang-jarang malam ya? Pagi
0: iya banyak pagi. Ini 4 hari ini kemarin karena lagi cuti.
3: Tapi sudah sehat kan, udah gak mundur lagi kan?
0: Sudah, alhamdulillah sudah sehat.
3: Tetap semangat ya Mbak Riri.
0: Siap, amin insyaallah.
3: Mau lagu Mbak Riri apa, minta lagu To Love Somebody.
0: To Love Somebody, oke. Okay. Oke, okay, siap. Salamnya untuk siapa Kak Vina?
3: Salamnya buat Mama Fahmi, Ibu Ros di Rumbai, Ibu Yus, mamanya siapa tuh? Yuk. Bunda Isal di Pasir Pangalengan, ada Al, ada Uci Ominampo, ada Pak Bobi, ada Bang Zepta, dan semua pendengar Pro 1. Lagunya buat Mbak Riri dan keluarganya ya.
0: Oke, terima kasih.
3: Selalu ya Mbak Riri.
0: Amin ya Allah, terima kasih Kak Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Vina di Perawang ya. Oke, mungkin satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu-lagu spesial yang sudah di-request, karena sudah banyak sekali nih lagu-lagu yang sudah di-request ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam Pak, itu lagu belum di-kill.
0: Iya, ini barusan nanti habis ini.
4: Itu habis ini.
0: Iya, tapi nggak ada lagu itu. Beruri menantikan boleh ya.
4: Nggak apa-apa. Terima kasih ya Mbak Irina.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, selamat malam juga yang sudah masuk di line WA kita malam hari ini. Assalamualaikum, saya Tiffany dari Kualu. Mau request lagu Indonesia judulnya? Oh, kok lagu Indonesia? Oh, bukan lagu Indonesia kali berarti ya, Michael Jackson. Salamnya untuk pendengar setia RRI, sehat selalu, help the world ya. Coba nanti dicari dulu ya. Selamat malam juga untuk Angga di Kulim ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Angga. Salam untuk Uniri, Adri Piliang, Madi Gubarsa, Nana Koto, Beben, Vivi Caniago. Minta lagunya Bintangku Bintangmu. Siap, ditunggu lagunya. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu. Selamat berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Iza.
5: Selamat malam Kak Riri.
0: Iya, sehat Iza?
5: Sehat Kak.
0: Sehat, alhamdulillah. Iza mau lagu apa?
5: apa yang bagus malamnya? Baby face lah kali ini.
0: Baby face. Siap. Salamnya untuk siapa?
5: Every time I close my eye.
0: Okay.
5: Salamnya buat semuanya aja.
0: Siap, gitu aja.
5: Berhubung berkabut dan merasa jaga kesehatan.
0: Siap.
5: Kita bukan ini, kita mau benar ya.
0: Iya, oke, oke. Sama-sama, terima kasih kembali Iza Diarengka ya. Oke, kita ke lagu dulu. Kali ini kita ke Bruri Marantika, Aku Jatuh Cinta. Spesial untuk Bang Simpson tadi ya, di Muara Fajar yang request lagu ini. Nanti juga ada Tommy Jepisa, Tragedi Pengantin Remaja. Untuk Bunga di Perawang ya, kalau gak salah ya. Iya, kalau salah dimaafkan ya. Ya, selamat malam juga untuk pendengar yang saat ini masih di jalan. Mungkin ya, hati-hati di jalan ya. Kayaknya mulai hari ini kita sudah menggunakan masker ya. Karena luar biasa sekali untuk udaranya tidak sehat ya untuk kita tentunya. Dan nanti kita buka lagi penelpon di sesi berikutnya untuk mendengar yang mau request lagu Nostalgia Indonesia dan Mancanegara. Sabar dulu, kita ke Bruri Marantika, Aku Jatuh Cinta.

0: berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1, kita masih di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk pendengar di line telepon kita atau mungkin di line WA pesan singkat kita malam hari ini juga boleh. Selamat malam, ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, itu apalagi paspornya.
1: Memori lewat lagu, dengan siapa ini?
2: Memori lewat lagu, Anti di Duri.
1: Anti di Duri, oke.
2: Iya.
1: Anti mau lagu apa malam hari ini?
2: Lagu Linkin Park, Linkin Park boleh.
1: Linkin Park yang mana?
2: It's My Life.
1: Oke, siap. Salamnya untuk siapa?
2: Agak susah ya gabungnya Riri.
1: Kenapa?
2: Ini mata nih udah 5 menit loh.
1: Oh iya.
2: Biasanya tidur jam 8.
1: Ya ampun, jadi sampai...
2: Tapi dibela-belain kan, nggak pernah gabung malam.
1: Oh gitu. Akhirnya bisa
2: gabungnya,
1: masuk.
2: Gabungnya siang doang.
1: Akhirnya bisa padahal masuk tadi, ya.
2: Padahal tadi jam 8 malam udah, aduh matanya udah 5 menit, apalagi jam ini kan.
1: Benar. Oke, ada salamnya Mbak Anti?
2: Salamnya daripada bobo semua ya. Buat yang ya buat Al yang di pasir tadi ya.
1: Oke.
2: Mbak Pina. Buat Bang Simpson. Buat Jerry nggak tahu di mana alamatnya tadi gabung siang ya. Buat Bobby Siregar. Mbak Suamin.
1: Iya. Yeah.
2: Mama Fami, Bu Ros, Bu Emma, Bunda Isal, siapa lagi ya? Buat Adi si Bumbung,
1: yeah.
2: Buat pas lah, matanya udah kedap-kedip nih.
1: Oke, kita aja Mbak Anti.
2: Oke, salam sehat aja semuanya ya Riri.
1: Amin ya Allah, terima kasih.
2: Semoga badai. Badai berlalu dengan asapnya nih.
1: Amin.
2: Badai ya. Pasti berlalu, tapi ya. Sabar.
1: Siap, kita aja.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Atik di Duri ya. Selamat malam juga. Salam kenal dari Joya. Request lagu I Can Wait Forever by Air Supply. Terima kasih dan selamat malam Kak Riri. Selamat malam juga Erni Wijaya atau Joya ya. Nanti coba dicari dulu lagunya ya, semoga ada ya. Selamat malam, ruang rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yus.
3: Iya, kabarnya?
1: Baik, alhamdulillah. Ibu Yus gimana?
3: Alhamdulillah.
1: Ibu Yus gimana kabarnya?
3: Kabar baik juga.
1: Alhamdulillah. Bu Yus mau lagu apa malam ini?
3: Lagunya Cincin di Jari Manismu aja lah. Memori aku tuh.
1: Iya, Cincin di Jari Manismu.
3: Iya, jadi Aribowo.
1: Aribowo, oke. Okay. Iya. Salamnya untuk siapa Bu Yus?
3: Salamnya Bu Yanti tadi ya, di Duri. Itu juga buat Mama Cikembar, Dina di Perawang. Buat juga itu Muti di apa tuh, di Arengka. Siapa lagi, Ibu Setini, Ibu Dharma, Bobby Siregernya, Daddy, Adi juga, buat semuanya lah.
1: Oke, okay, kita aja Bu Yus.
3: Istimewanya buat Riri lah.
1: Iya, terima kasih.
3: Dari manismu.
1: Oke, okay, terima kasih Bu Yus.
3: Makasih Riri.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Yus ya malam hari ini ya. Oke, okay, selamat malam ruang rindu. Terputus ya. Coba kembali ya pendengar di line telepon kita 0761-25111. Boleh juga di line WA pesan singkat kita 0811-7673-991. Selamat malam, ruang rindu.
4: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat aku.
1: Iya. Malam, dengan siapa di mana?
4: Papinya lupa juga.
1: Oh, papi. Iya, sehat papi.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mau lagu apa malam?
4: Ada berapa kali Riri siaran, Riri nggak bisa masuk.
1: Oh iya.
4: Ya.
1: Mungkin karena lagi ramai mungkin ya, atau jaringan juga ya.
4: Bisa jadi.
1: Bisa jadi. Mau lagu apa nih, Papi?
4: Apalah, Ebit Gade ada.
1: Ebit Gade ada. Yang mana?
4: Ini aja lari lagu biasa aja lah.
1: Yang mana?
4: Berita kepada kawan aja lah, nanti kan lagi asam-asam.
1: Siap-siap berita kepada kawan ya.
4: Ya,
1: siap. Ya. Salamnya untuk siapa, Papi?
4: Salamnya untuk rumah anda, terutama untuk diri, semoga sehat selalu.
1: Amin ya Allah.
4: Untuk Papa Simpson, udah masuk dia belum?
1: Sudah.
4: Oh, Papi lagi sedikit tadi mungkin dia masuk.
1: Iya benar.
4: Nah, yang telah masuk hari ini ya, semoga sehat selalu. Salamnya untuk orang-orang yang telah masuk.
1: Oke, kita aja Papi.
4: Itu aja lah.
1: Ah, siap, terima kasih.
4: Oke, ya, ya, jadi pulang ya.
1: Siap, terima kasih Papi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Papi BT di Pandau kalau nggak salah ya. Kita ke Hedi Diana dulu pendengar ya. Bintangku bintangmu. Ini yang request kalau nggak salah Angga di Kulim ya. Nanti ada juga Michael Jackson. Nah, Michael Jackson ini tadi yang request siapa ya? Saya lupa lagi nih. Oh, Tiffany ya dari Kualu ya. Michael Jackson yang bisa yang masuk playlist kita malam hari ini, Black or White, yang sesuai playlist kita tahun 70, 80 dan 90 ya. Enggak apa-apa ya, yang penting Michael Jackson. Oke, pendengar tetap stay tune ya di RRI Pulau 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara kan, Ma?
2: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

9,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baby Blue ya, spesial untuk pendengar setia RR Pro 1 di mana saja Anda berada. Dan kita masih di lagu-lagu nostalgia tentunya ya, lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara. Untuk line telepon dan line WA, mohon maaf banget saya enggak bisa buka lagi. Semoga yang lagunya sudah diputarkan semoga senang ya untuk pendengar di mana saja Anda berada ya. Oke, kali ini kita ke Ani Carrera, Cintaku Tak Terbatas Waktu. Satu lagu yang cukup lama ya, tahun 90-an ya. Lagu ini bisa mengingatkan kita pada hal-hal yang lalu mungkin ya, atau hal-hal yang dirindukan ya. Karena Ani Carrera ini satu penyanyi yang legend sekali, dan lagu-lagunya jarang kita gak ada yang tahu ya. Semuanya pada tahu semua. Cintaku Tak Terbatas Waktu, spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Lagu spesial ini pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 22 lebih 55 menit saat ini ya. Itu artinya saya Riri Handayani pamit dari Ruang Rindu edisi Selasa ya, 25 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah berpartisipasi tentunya dan selalu setia bersama kami di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Saya Riri pamit ya, selamat malam, selamat beristirahat, semoga esok hari jadi hari yang sangat menyenangkan untuk Anda. Dan sampai jumpa lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

Kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respect sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian. Yang membagi juga kalian. Yang berantem kalian. Yang bermusuhan kalian. Yang fanatik juga kalian. Yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax dari kalian dan untuk kalian.

seorang sahabat sedang berjalan di padang pasir. Selama dalam perjalanan, mereka berdebat tentang sesuatu. Hingga akhirnya salah seorang dari kedua sahabat itu menampar temannya. Sahabat yang ditampar itu merasa sakit. Tetapi dia tak berkata apa-apa. Ia hanya menulis sesuatu di atas pasir. Hari ini teman baikku menamparku. Mereka lalu terus berjalan hingga mereka menemukan sebuah oasis berupa sumber air yang sangat menyegarkan. Mereka sepakat untuk mandi. Teman yang tadi telah ditampar tergelincir dan hampir saja tenggelam di oasis tersebut. Tetapi temannya datang dan menolongnya. Setelah diselamatkan oleh temannya dari bahaya itu, lalu ia menulis kembali, tapi kali ini ia menulis di atas sebuah batu. Hari ini, teman baikku menyelamatkan nyawaku. Teman yang telah menyelamatkan nyawa itu lalu bertanya padanya, "Sobat,

ketika aku menyakitimu, kamu menulisnya di atas pasir. Tapi sekarang, ketika aku menolongmu, kau menulisnya di atas batu. Mengapa, wahai sobat?" Temannya pun menjawab, "Ketika seseorang menyakiti kita, kita harus menulisnya di atas pasir, agar angin dapat menerbangkannya dan menghapusnya, sehingga kita mampu memaafkannya. Tetapi, ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik kepada kita, kita harus mengukirnya di atas batu, di mana tak ada angin yang dapat menghapusnya. Tulislah sakit hatimu di atas pasir, dan ukirlah kebaikan di atas batu."

adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah, bersyukur, bukan mengeluh, dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat. Karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata. Dan untuk Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Saudara pendengar, kami kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, tatanan kehidupan baru mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Saudara pendengar, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Riau Pagi. 99,1 Pro 1 Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda di pagi hari ini? Kami doakan semoga Anda senantiasa berada dalam keadaan sehat dan juga selalu diberikan kelancaran dalam menjalani setiap aktivitas. Selamat pagi juga tentu kami ucapkan untuk Anda mungkin yang masih menikmati suasana pagi di rumah ataupun yang telah memulai aktivitas sejak dini hari tadi. Semoga hari ini menjadi hari yang produktif dan juga membawa banyak keberkahan untuk kita semua. Saya Maizul, pendengar, hadir menyapa dan juga menemani Anda dalam rangkaian Riau Pagi edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026 hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sepanjang kebersamaan kita tentunya di pagi ini kami telah menyiapkan beragam sajian program yang tentunya informatif, inspiratif dan juga menarik. Ragam informasi terbaru akan kami hadirkan untuk Anda diselingi dengan lagu-lagu pilihan yang tentunya siap menemani ruang dengar Anda agar suasana pagi Anda terasa semakin hangat dan juga bersemangat. Dan juga kami himbau untuk Anda mendengar yang mungkin nanti akan beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker ya, karena mengingat kondisi kualitas udara kita yang semakin memburuk, jadi kami himbau untuk segala aktivitas Anda di luar rumah menggunakan masker, atau mungkin jika tidak perlu-perlu sekali ya pendengar, Anda mungkin tetap berada di rumah saja atau di dalam ruangan. Dan juga tentunya untuk mengawali kebersamaan kita di pagi ini, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan pengajian Al-Quran Surah Al-Muzammil ayat 1-11 yang akan dibawakan oleh Rizky Alwi dan juga Eni Satria. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya, kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
3: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
2: Guru itu menjawab,
3: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
2: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
3: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Baik pendengar, kami informasikan pada Anda tepat nanti pada pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama dalam program Mutiara Pagi, di mana kita akan mendengarkan tausiah singkat bersama narasumber Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA, selaku Guru Besar Fakultas Usuluddin UIN Suskariau dan juga Pakar Hukum Keluarga Islam, yang akan menyampaikan topik hukum nikah batin dalam Islam. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
2: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
3: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
1: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
3: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
1: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
3: Nah, macam tuh baru elok.
1: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
2: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Dah saya makan.
4: RRI Pro 1.
5: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sabbihi rasulillah ya jumain. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 dan juga Pro 4 Pekanbaru, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026 bertepatan dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya Muhammad Maizul Harinas, pendengar dalam Mutiara Pagi hari ini, di mana selama 30 menit ke depan kita akan membahas topik hukum nikah batin dalam Islam bersama narasumber Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA selaku guru besar Fakultas Usuluddin UIN Suskariau dan juga pakar hukum keluarga Islam. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Al-Ustaz kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sehat Ustaz ya?
7: Alhamdulillah baik insyaallah.
6: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah menyempatkan waktu untuk menyampaikan tausiah di pagi hari ini. Kami doakan semoga Ustaz dan juga keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin
7: amin. Amin ya amin ya rabbal alamin.
6: Dan juga pendengar, kami nanti mengundang Anda untuk berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita pada pagi hari ini dengan telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga bisa di 0811-7673-991. Baik, Ustaz, untuk mempersingkat waktu kita akan dengarkan dulu pengantar kajian pagi ini, mungkin nanti hingga nanti pukul 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Silakan Ustaz.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Alhamdulillah rabbil alamin, arsala rasulahu basira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idzni wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dengar rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat berjumpa di RRI yang kita cintai ini marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kaji dan kita bahas di Mutiara Pagi di pagi ini mendapat ridho dan inayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah, topik bahasan kita secara umum membahas tentang fikih munakahat atau fikih keluarga Islam. Pada pagi ini secara khusus kita membahas tentang nikah batin. Barangkali istilah nikah batin ini tersebar atau secara viral ketika muncul di tahun yang lalu sebuah serial film Walid dari Malaysia yang menggambarkan bagaimana seorang tokoh yang melakukan suatu pernikahan. Dalam diksinya tentu nikah batin ini sebuah realitas yang pernah terjadi kemudian

pernikahan baik syarat sahnya, syarat yang harus terpenuhi. Kemudian rukun nikah itu sendiri itu ada dua orang mempelai, itu laki-laki dan perempuan, ada wali yang menikahkannya, ada saksi yang menyaksikan pernikahan, itu laki-laki dua orang minimal. Kemudian ada akad nikah, itu sigot akad nikah yang dilakukan. Tapi ketika kita melihat apa yang terjadi, proses daripada pernikahan spiritual yang disebut istilah nikah batin, itu di luar dari demikian. Jadi dilakukan oleh hanya dua orang, tanpa ada keikutsertaan manusia yang lain. Artinya apa? Tidak ada wali, tidak ada saksi. Maka ketika ditelusuri apa yang terjadi, maka pemahaman mereka meletakkan bahwa mereka punya wali nikah, tapi wali nikahnya Allah. Kemudian mereka punya saksi nikah, saksi nikahnya adalah para malaikat. Maka ungkapan ini akhirnya apa? Terjadilah yang disebut nikah batin, yang walinya Allah, yang saksinya adalah malaikat. Kemudian ketika ditanya lagi, bagaimana dengan akad nikahnya, sigotnya? Sigotnya hanya syahadat, para pendengar yang dimuliakan Allah. Artinya ketika laki-laki itu mengatakan, saya akan menikahi kamu atas nama Allah, maka dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Maka oleh perempuan ini dijawab, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka sudah terjadilah sigot akad nikah. Nah ini para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Maka tahapan ini ketika kita menelusuri secara hukum Islam, apalagi kepada hukum keluarga Islam, tentu dia bertolak belakang dengan fikih itu sendiri, dengan hukum Islam. Kenapa dikatakan? Pertama, ketika kita standarkan kepada hadis Nabi, di mana Rasulullah SAW mengatakan, la nikaha illa biwali wa sahidul adl. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan saksi yang adil. Ini menunjukkan bahwa pernikahan tanpa wali adalah pernikahan tidak sah. Pernikahan yang tidak ada saksi, pernikahan yang tidak sah. Maka kata la nikaha berarti tidak sah suatu pernikahan kecuali di situ ada wali dan ada saksi. Nah, kalau kita bawa kepada nikah batin, ini tidak terpenuhi, tidak ada walinya. Walaupun mereka mengatakan wali Allah, itu sebenarnya dalam konteks tidak ada. Kenapa para pendengar yang dimuliakan Allah? Karena hubungan pernikahan itu hubungan manusia dengan manusia. Maka tentu harus disaksikan oleh manusia dan harus dilakukan oleh manusia. Yang kedua, para pendengar yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah mengatakan, wastahlaltum furujahun nabi amanatillah. Kamu halalkan perempuan itu dengan amanah dari Allah. Atau dalam suatu hadis mengatakan, bi kalimatillah, dengan kalimat Allah. Maka amanah Allah dan kalimat Allah itu, dia berprinsip antara seorang wali yang sebelum perempuan menikah, amanah hanya berada pada pundak wali, maka ketika menikah, amanah itu diserahkan kepada orang yang menikahi. Kalimat Allah ini adalah kalimat yang secara ritual adalah bagian ikatan antara dua orang hamba Allah. Itu disebut akad nikah. Akad nikah ada sirat yang harus diucapkan. Artinya apa? Ada ucapan dari wali menikahkan anaknya, kemudian penerimaan dari seorang laki-laki. Maka prinsip dasar ini, para pendengar dimuliakan Allah, maka nikah batin itu nikah yang tidak benar. Nikah yang salah. Kenapa? Di dalam syariat Islam tidak ada nikah batin. Di dalam syariat Islam tidak ada namanya nikah spiritual. Yang nikah itu adalah nikah secara syar'i yang tampak secara zahir kita. Nah, disitulah letak para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Maka apa yang terjadi dengan istilah nikah batin, atau satu sisi ada yang menggunakan istilah nikah Nabi Adam, mengkiaskan pernikahan itu kepada Nabi Adam. Karena Nabi Adam menikah itu hanya dua, nikah Adam dan Siti Hawa saja, tidak ada manusia yang lain, betul. Tapi nikah Nabi Adam itu nikah secara khusus kepada manusia pertama. Maka prinsip syariatnya khusus pada mereka dan Allah yang mengaturnya. Tapi ketika manusia sudah cukup banyak, kemudian turun nabi-nabi sesudahnya sampai nabi terakhir, Nabi Muhammad, maka syariat sebelum Muhammad akan terhapus.

0: apa yang pernah terjadi secara hukum sebelum Nabi Muhammad telah hapus. Maka ketika zaman Nabi Muhammad ini, itulah syariat yang benar dan terakhir. Dan kalaupun ada syariat sebelum Nabi Muhammad ada, itu pun hanya pengambilan dasar, tapi sudah dijelaskan dengan baik dengan konteks syariat Islam. Maka pernikahan batin dalam konteks Islam itu tidak sesuai dengan syariat, dan tidak ada syariat mengenal istilah batin. Maka nikah yang benar adalah nikah yang memenuhi syarat dan rukun, dan pernikahan itulah yang sah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Baik, terima kasih Ustaz untuk mengantarkan di pagi hari ini. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita seputar hukum nikah batin dalam Islam, bisa melalui telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mazul.
2: Ocu Amin ya?
3: Iya.
2: Oke, Ocu Amin. Silakan Ocu Amin.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih ulayannya Ustaz. Saya mau bertanya, tapi sebelum saya bertanya sedikit saya akan bercerita. Begini Ustaz, sebelum saya berumah tangga, saya pernah tinggal di sebuah kampung yang tidak jauh dari kampung istri saya ini. Jadi di kampung itu ada seorang yang berguru kepada orang lain yang jauh di Pasir Pengarayan sana. Nah, jadi dia diajarkan oleh gurunya boleh nikah batin. Nah, kemudian pada saat itu dia memanggil perempuan tadi, kita dinikah batinkan oleh guru saya. Saksinya Allah, yang menikahkan Allah. Persis seperti yang Ustaz bilang tadi, saksinya Allah, yang menikahkan Allah, yang menyaksikan malaikat. Sekarang saya akan mengucapkan syahadat, dan kamu jawab nanti dengan syahadat Rasul, aku syahadat Tauhid. Nah, setelah itu saya tanya Ustaz, memang saya ini, lidah saya ini kan kadang-kadang, Pak, Bang, kenapa ada nikah begitu, Bang? Jawaban mereka, ada sebuah kata-kata kalimat usul fikih yang menjelaskan katanya ar-ridha usaidil ahkam. Rela itu adalah di atas hukum. Jadi kata mereka, nikah batin itu boleh tidak memakai syariat. Kenapa? Asal rela sama rela. Ini bagaimana ketentuan semacam ini, Ustaz? Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz Amin. Baik, mungkin boleh langsung dijawab, Ustaz.
0: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah. Ada sebuah pertanyaan yang menggelitik di apa yang diungkapkan oleh Ustaz Amin itu dengan kaidah yang dibaca tadi. Ar-ridho sidul ahkam. Jadi artinya apa? Ini sebuah kaidah yang diungkapkan, tapi harus dipahami secara baik. Karena kata rela itu adalah induknya hukum atau penghulunya hukum. Jadi kalau dikatakan rela itu penghulunya hukum, itu tidak bisa dikategorikan dengan pemahaman-pemahaman tentang seperti pernikahan. Kenapa? Ketika perempuan itu rela dinikahkan, rela dinikahi dalam konteks nikah batin, ya sudah, gitu. Padahal ketika hubungannya muamalah dan itu berhubungan dengan manusia, dengan manusia yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan persoalan ridho itu bukan persoalan hukum yang tertuju kepada satu titik, tapi dia sangat berkaitan dengan hal-hal yang lain. Maka ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran antaradin, gabulilah. Maka antaradin ini sebenarnya konteksnya bermuamalah, jual beli. Maka ketika kamu berjual beli, kamu tentu kan ada akad jual beli. Kamu rela dengan yang kamu beli, dan kamu rela dengan barang yang kamu terima, dan kamu rela dengan harga yang ditetapkan oleh penjual. Kamu bayar, kamu terima. Itu artinya apa? apapun yang terjadi setelah jual beli itu adalah hukum yang sudah benar, artinya jual belinya sah. Tapi prinsip ini itu tidak bisa dibawa kepada, dikiaskan kepada banyak hal, apalagi persoalan pernikahan. Pernikahan memang ada ridho dalam pernikahan itu, tapi ingat ketika Rasulullah mengatakan ridho Allah fi ridhol walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini, ridho Allah terletak pada ridhonya orang tua, murkanya Allah terletak pada murka orang tua. Ini berarti bagaimana kita menetapkan etika kepada orang tua kita, berkarakter kepada orang tua kita dalam bersikap, bertingkah laku. Maka ketika orang tua kita ridho dengan tingkah laku kita, disitulah ridhonya Allah. Tapi ketika yang dikatakan ridho sedul ahkam, maka ridho itu adalah penghulunya hukum. Hukum ini memang hukum-hukum. Jadi artinya di sana mana? Maka konstruksinya adalah pertama kali lah hukum daripada muamalah. Tapi ketika hukum muamalah ini bertolak belakang dengan hukum yang lain, itu tidak bisa dipakai kaidah ini. Maka sama dengan nikah ada syarat dan rukun, kemudian bertolak belakang disebut dengan nikah batin, maka tidak dibenarkan. Begitu juga ketika jual beli ridho, tapi di dalamnya jelas ada penipuan atau disebut dengan istilah gharar, maka jual beli yang ada gharar walaupun orang yang menerima itu rela, tetap tidak sah. Nah, ini disinilah standar hukum yang harus kita jelaskan. Maka apa yang dipakai kaidah itu harus dipahami dengan benar dan tidak bisa digunakan untuk persoalan nikah batin. Itu barangkali demikian.
2: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Silakan mendengar apabila Anda ingin bergabung, masih kami tunggu. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Maizun.
2: Bunda Isal di Pasir, Bunda ya.
4: Ya, Maizun.
2: Oke, silakan pertanyaan, Bunda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yang ingin saya tanyakan gini, Pak. Pada kemarin itu, adik ipar saya laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Dia hamil lagi, Pak. Tapi tak punya wali, saksinya ada dua. Tapi tukang nikahnya bukan dari kuah dari depa atau pengadilan agama, Pak. Orang biasa. Udah kami bilang, tidak boleh itu menikah. Dia langgar juga, Pak. Berdosa kami bilang, kan tidak sah itu. Dia langgar juga, kena cinta, Kak, katanya. Itu bagaimana, Pak? Udah kita bilang tidak mau juga dia kerjakan juga. Itu apakah saya berdosa atau bagaimana, Pak? Ah, itu aja, Pak. Nikahnya suratnya ada, Pak. Tapi dari yang tukang nikah itu orang biasa. Bukan dari kuah depa atau dari apa gimana, Pak. Itu gimana, Pak? Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, boleh langsung dijawab pertanyaan dari Bunda Isal kita, Ustaz.
0: Para pendengar yang dimuliakan Allah. Ini memang ada terjadi ketika ada orang-orang mengangkat dirinya sebagai wali hakim. Padahal prinsip wali hakim itu adalah wali yang mendapat tauliah dari pemerintah. Tauliah pemerintah ini, itulah disebut dengan istilah kita penghulu di kantor urusan agama. Para penghulu itu tidak mengangkat dirinya, saya jadi penghulu, karena dia sebagai PNS Kemenak, dia mengangkat diri sebagai penghulu, tidak bisa. Walaupun dia PNS di kantor urusan agama, tapi tidak mempunyai sertifikat tauliah sebagai penghulu, dia tidak boleh menikahkan orang. Paling dia hanya sebagai pencatat pernikahan. Maka apa yang di luar itu, orang yang maka mengaku sebagai penghulu tapi tidak mendapatkan tauliah dari pemerintah, maka pernikahan yang dia lakukan itu pernikahan yang tidak sah, dan itu pernikahan tidak benar. Itu disebut dengan wali-wali hakim, ya. Wali hakim yang sebenarnya tidak ada urusan dengan pemerintah. Dan apa yang dikatakan Ibu Isal tadi, dengan dilakukannya dengan istilah dengan orang biasa tadi, artinya apa? Dia tidak mendapatkan tauliah. apalagi dulu mungkin ada PP3N, itu sekarang zaman sekarang tidak ada lagi. Jadi artinya apalagi mungkin dapat surat itu kan surat atas nama dia, tidak ada konstruksi pemerintah. Pemerintah ketika mengeluarkan surat nikah, dia mempunyai aturan yang cukup harus terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi artinya apa? Membuat ada nomor, sertifikatnya ada nomor, surat nikahnya ada, hak secara hukum di depan hukum. Maka apa yang dilakukan tadi itu pernikahan tidak benar. Dan orang yang menikahkan itu sebenarnya orang tidak benar. Maka kalau dia menikahkan dan dia tidak benar, berarti dia berdosa. Kemudian seorang orang yang dua orang yang menikah dengan dia, sebenarnya antara dua, tahu atau tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, oke. Sampai dia tahu bahwa dia itu salah. Tapi kalau dia sudah tahu, seperti Bunda Isal tadi sudah menjelaskan, kalian melakukan ini salah, ini tak benar, ini tak bagus. Berarti Bunda telah melakukan apa yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Artinya apa? Sudah menjelaskan konteks hukum, telah melakukan amar ma'ruf hukum. Tugas kita amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tugas kita sudah kita sampaikan, tapi tidak mereka pakai, itu bukan urusan kita lagi. Berarti dia menanggung dosa dengan apa yang dilakukan. Maka dosa tersebut, ya itulah nanti akan dia lakukan, akan dia terima sampai mati. Subhanallah. Maka penyadaran yang harus kita berikan kepadanya adalah sadarkan dengan baik. Mungkin sudah pernah kita katakan, mungkin dengan hari-hari yang berjalan, ketok pintu hatinya dengan kehidupan, dengan secara pelan, mudah-mudahan terketok pintu hatinya, terbuka hatinya, dan mau memperbaiki pernikahan. Artinya apa? Dibawa ke kantor urusan agama, artinya diperbarui akad nikahnya, sehingga apa yang pernah terjadi itu bertobat kepada Allah SWT. Dengan memperbaharui ini, disitulah mulai kita dengan kebaikan suatu pernikahan. Artinya apa? Perlu mungkin secara rutin melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi mungkin dengan cara-cara yang berbeda. Mungkin secara bahasa keras, tidak mau, lembut, tidak mau. Mungkin ajak dia merenungkan, kalau perbuatan kalian ini salah dan itu tidak benar, kan berdosa terus ini. Tiap hari berdosa, bagaimana pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Agar gitu. Mudah-mudahan tersentuh hatinya, terbaharui pernikahannya. Nah, kalau dia melahirkan anak, artinya sudah melahirkan anak dalam konteks yang terjadi yang salah itu serahkan kepada Allah, dan Allah yang akan meletakkan hukum. Walaupun secara hukum itu adalah anak dikategorikan anak luar nikah.
2: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Baik, karena waktu juga yang membatasi kita Ustaz, boleh mungkin sekitar 1 menit untuk kesimpulan kita di kajian pagi ini, silakan Ustaz.
0: Para pendengar yang dimuliakan Allah, ketika kita berbicara tentang sebuah istilah nikah batin, itu sangat identik dengan pernikahan secara spiritual. Kenapa? Karena mereka menganggap pernikahan itu hanya hubungan mereka dengan Tuhan, dengan Allah SWT. Tapi lupa bahwa pernikahan itu adalah hubungan manusia dengan manusia, dan ikatan manusia dengan manusia, dan harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Maka apabila pernikahan itu tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka pernikahan tidak sah, dan pernikahan batin tidak pernah dikenal dalam agama, dan itu adalah pernikahan yang tidak benar dan tidak dibolehkan.
2: Baik Ustaz, tak terasa kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi ini harus berakhir. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA, selaku Guru Besar Fakultas Usuluddin UIN Sos Kariau, dan juga Pakar Hukum Keluarga Islam, atas ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga ini dapat menjadi manfaat dan juga menjadi tuntunan untuk kita, serta menjadi amal jariah untuk Ustaz juga nantinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih juga untuk Anda pendengar siaran dari Pro 1 Pekanbaru dan juga Pro 4 Pekanbaru yang telah menyimak dan juga berpartisipasi pada pagi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika terdapat salah dan kehilafan. Billahi wassabil haq, fastabikul hayrat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Seminggu ini udah terasa sesak. Kadang-kadang sore terasa juga. Sampai kita malam pun.
2: Tahu sangat, ya, biar masyarakat pun bukan kami yang tahu. Masyarakat tahu bahwa kondisi sekarang begini, akan kita siapkan. Di video nanti bisa dilihat itu tiap hari itu. Facebook itu.

0: Pokok-pokok berita utama. Alat indeks standar pencemar udara ISPU yang ada di Kota Pekanbaru dalam kondisi rusak. Pemerintah Provinsi Riau memanfaatkan Videotron untuk menyampaikan informasi kualitas udara dan cuaca setiap harinya. Kanwil Kemenag dan DPRD Riau melarang kegiatan keagamaan di luar ruang dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad selama bencana kabut asap melanda. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya di hari Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Muhammad Maizul Hardinas. Kita ke kabar pertama, pendengar. Alat indeks standar pencemar udara ISPU yang ada di Kota Pekanbaru dalam kondisi rusak. Pemerintah Provinsi Riau memanfaatkan Videotron untuk menyampaikan informasi kualitas udara dan cuaca setiap harinya. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
1: Untuk memantau dan mengetahui kualitas udara di Kota Pekanbaru, beberapa tahun lalu di Kota Pekanbaru ada alat indeks standar pencemaran udara atau ISPU yang dipasang di depan mal pelayanan publik, persimpangan Jalan Tuanku Tambusai atau persimpangan Lampu Merah Living World dan Jalan HR Subrantas, di depan Kantor Pusat Pengendalian Pembangunan Eco Region atau P3, Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sumatera. Namun alat ISPU tersebut sekarang ini dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan kondisi tersebut, pelaksana tugas PLT Gubernur SE Warianto menuturkan, agar masyarakat dapat memantau kualitas udara setiap hari, maka pemerintah provinsi akan memanfaatkan Videotron yang ada guna menampilkan atau menayangkan informasi kualitas udara dan cuaca di Provinsi Riau.
2: Yang nanti kita usahakan, ya, biar masyarakat pun bukan kami yang tahu. Masyarakat tahu bahwa kondisi sekarang begini, akan kita siapkan juga. Di Videotron nanti bisa dilihat itu tiap hari itu.
1: Hal senada juga disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Saril Abdi yang menyampaikan Videotron nantinya tidak hanya menampilkan informasi terkait dengan cuaca dan kualitas udara, tetapi juga hal lainnya yang berkenaan dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
3: Karena itu segala cara tadi juga dari Kominfo untuk mensosialisasikan, kemudian nah, paling penting juga kalau memang minta bantu sama wartawan untuk sebarluaskan informasi ini mungkin di grup-grup WA, di komunitas-komunitas tertentu supaya pesan ini bisa disampaikan masuk tidak perlu keluar rumah jika memang itu tidak diperlukan menggunakan masker. Nah, masker tadi juga memang Pak Gub sudah ngecek kemampuan kita sendiri ada memang, tapi memang antisipasi kita juga mengajukan tadi untuk koordinasi dengan pusat.
1: Pemerintah Provinsi Riau terus mengimbau masyarakat untuk memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan akibat kabut asap yang terdampak dari kebakaran hutan dan lahan. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Kanwil Kemenag dan DPRD Riau melarang kegiatan keagamaan di luar ruang dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad selama bencana kabut asap melanda. Selengkapnya dilaporkan Alwi Suryatmaja.
4: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau bersama DPRD Riau menghimbau masyarakat untuk memperhatikan kondisi kesehatan di tengah meningkatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Provinsi Riau, Rahmat Suhadi, mengingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan selama kualitas udara belum membaik.
5: Berkaitan juga karena pada saat ini kita sama-sama sudah merasakan ada menyengat itu terasa bau asap mulai dari subuh tadi ya. Sebenarnya sudah beberapa hari ini, tapi yang dekat itu adalah pada hari ini subuh tadi itu. Bahkan jarak pandang juga sudah terasa oleh kita semakin terbatas, semakin pendek begitu karena tebalnya kabut asap. Kami menghimbau kepada ASN Kementerian Agama untuk menjaga kesehatan, minum yang cukup, ya, menjaga nutrisi, yang akan dikonsumsi begitu, menggunakan masker terutama sebagai ikhtiar kita untuk mengantisipasi dampak terhadap kabut asap ini. Mudah-mudahan kabut asap ini segera tuntas, segera selesai, dan mudah-mudahan juga Allah memberikan guyuran hujan yang lebat di Kota Pekanbaru atau di tempat sumber-sumber hotspot. Titik asap itu, titik panas itu di tempat-tempat terjadinya kebakaran itu. itu yang masalahnya.
4: Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Riau Komisi 3, Abdullah, mengimbau masyarakat agar pelaksanaan kegiatan perayaan termasuk Maulid Nabi Muhammad SAW tetap memperhatikan kondisi kesehatan masyarakat. Menurutnya, kegiatan keagamaan tetap dapat dilaksanakan namun perlu menyesuaikan dengan situasi kualitas udara yang saat ini kurang baik.
6: Kalau kami menghimbau kegiatan-kegiatan perayaan itu sebaiknya di dalam ruangan. Silahkan, khususnya Maulid Nabi, tentu kita tidak melarang itu, tapi harapan kita untuk meminimalisir kondisi kesehatan agar tidak menjadi satu problem di masyarakat dengan kondisi asap yang cukup tinggi, karena kualitas udara ini cukup rendah hari ini. Harapan kita agenda-agenda yang sifatnya perayaan bisa dilakukan secara maksimal di dalam ruangan.
4: Dengan kondisi udara yang belum sepenuhnya membaik, masyarakat dihimbau tetap waspada dan menyesuaikan berbagai aktivitas, termasuk kegiatan keagamaan seperti Maulid Nabi, sehingga berjalan dengan aman tanpa mengabaikan faktor kesehatan. Demikian, Alu Suryat Maja melaporkan.
0: Masih seputar kabut asap, mendengar, kabut asap mulai selimuti Kota Pekanbaru. Warga kemudian mengeluhkan kesehatan. Selengkapnya, Santinas melaporkan.
7: Kabut asap mulai menyelimuti Kota Pekanbaru. Hal ini merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah provinsi di Riau. Imbasnya, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan menjadi terganggu. Salah seorang pengendara ojek online mengaku akibat adanya kabut asap membuat dirinya merasa sesak saat menghirup udara di luar ruangan.
8: Ya, kalau untuk hari ini lumayan sesak lah kita rasa. Karena saya hari-hari kan ya di jalan ya. Terasa betul. Makanya saya selalu kalau jalan di sini itu pakai masker.
9: Ini udah berapa hari mulai terasa mulai tebal?
8: Seminggu ini udah terasa sesak. Kadang-kadang sore terasa juga. Sampai kita malam pun ya terasa juga di rumah.
9: Dari penglihatan sendiri seperti apa nih Pak?
8: Kalau saya tengok makin hari makin kabut ya, tapi memang belum semua tempat, hanya beberapa. Ya nggak tahu kalau di tempat lain ya, nah memang udah cukup terasa lah.
7: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pekanbaru, Warjono, menyebut kabut asap yang terdeteksi di wilayah Kota Pekanbaru merupakan kabut asap yang berasal dari Kabupaten Pelalawan, mengingat masih ada terjadi kebakaran hutan dan lahan.
10: Terutama tadi pagi, terutama di Pekanbaru ya, di bandara, terpantau ada asap yang masuk ke wilayah Pekanbaru, kemudian kualitas udaranya juga sampai hitam ya. Kemungkinan ini adalah asap yang berasal dari Pelalawan, rebutan ya, karena memang di sana banyak titik api dan berlangsung tidak lama. Jadi dari terpantau dari jam 8 sampai jam 9, nah, jam 8.30 juga sudah mulai pudar. Di Pekanbaru ini terpantau adanya asap yang masuk ke wilayah Pekanbaru.
7: Tim Satgas Karhutla hingga saat ini masih terus melakukan upaya teknik modifikasi cuaca. Selain itu, tim juga melakukan upaya pemadaman Karhutla melalui jalur darat maupun jalur udara dengan melibatkan heli water bombing. Dari pantauan grafik konsentrasi partikulat sejak pagi, kualitas udara sudah menunjukkan level berbahaya. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kita beralih ke kabar berikutnya, mendengar, pemerintah Kota Pekanbaru menggelar Pekanbaru Kontes Ikan Hias Cupang 2026 di Atrium Kampar Mall SKA Pekanbaru. Kegiatan berlangsung 24 hingga 26 Agustus 2026 dan menjadi wadah bagi para penggiat untuk menampilkan ikan cupang hasil perawatan mereka. Selengkapnya, Dian Septi Nurani melaporkan.
7: Kontes Ikan Hias Cupang 2026 digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Pekanbaru, Hari Jadi Provinsi Riau, serta Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini menjadi yang pertama kali diselenggarakan pemerintah Kota Pekanbaru untuk memberikan ruang bagi para penggiat ikan hias cupang. Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menyebut kegiatan ini berawal dari harapan dan masukan para penggiat ikan cupang. Pemerintah Kota Pekanbaru berupaya menyiapkan wadah agar para penggiat dapat menampilkan ikan-ikan terbaik yang mereka miliki.
11: Ini adalah harapan dan masukan ya dari para penggiat ikan cupang untuk bagaimana mereka disiapkan wadah, effort untuk mereka bisa menampilkan yang tentunya ikan-ikan yang sudah mereka rawat, ikan-ikan yang mereka punya bagus yang bisa mereka pertunjukkan. Dan ini ternyata baru perdana pemerintah menyelenggarakan di Kota Pekanbaru untuk perlombaan tentang ikan hias tersebut. Dan harapannya tentu pemerintah Kota Pekanbaru bisa menjangkau seluruh penggiat yang ada di Kota Pekanbaru agar nanti kita siapkan wadahnya.
7: Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, Mai Sisko, menyebut potensi produksi ikan di Pekanbaru terus berkembang. Sementara penggiat ikan hias juga mencapai sekitar 10.000 orang. Menurut Mai Sisko, kontes ikan hias menjadi langkah pemerintah untuk meningkatkan nilai ekonomi ikan hias, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Pekanbaru.
12: Hanya mencapai produksinya itu sekitar 500 ribuan Pak untuk 2026. Dan yang konsen kepada ikan hias cupang ini juga jumlahnya sekitar 10 ribuan untuk tampang baru ini Pak. Jadi ini juga luar biasa, sangat luar biasa. Dan ini tujuan dalam kegiatan kontes ikan hias ini sebenarnya Pak, pertama bagaimana meningkatkan manaikon dari ikan-ikan yang tidak berharga di tengah masyarakat, tentu kita naikkan kelas. Sehingga ini juga pertama kali pemerintah Kota Pekanbaru untuk pelaksanaan ikan hias di Kota Pekanbaru.
7: Sementara itu, penggiat ikan cupang hias Pekanbaru, Rizky, menyebut kegiatan ini bertujuan mendorong ekonomi kreatif di Riau, khususnya Kota Pekanbaru. Antusias peserta terlihat dari banyaknya pendaftar yang datang dari berbagai daerah. Peserta tercatat berasal dari Jakarta, Padang, Medan, serta Malaysia dan Singapura. Total ikan yang terdaftar mencapai kurang lebih 500 ekor.
13: Harapan untuk kegiatan ini, keinginannya mungkin semoga bisa dilaksanakan lagi di tahun depan dan tentunya menambah ekonomi kreatif kita di Pekanbaru, UMKM kita juga.
7: Kontes ini diharapkan dapat kembali digelar pada tahun depan sekaligus menjadi wadah berkelanjutan bagi para penggiat ikan cupang. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septinurani melaporkan.
0: PSMT Riau gelar aksi donor darah di Mall Pekanbaru menargetkan 400 kantong darah. Selengkapnya dilaporkan Nur Suci Anissa.
14: Kegiatan donor darah yang dipusatkan di Mall Pekanbaru pada Selasa kemarin merupakan hasil kolaborasi PSMTI Riau dengan PSMTI Kota Pekanbaru, Perwanti, IKOCI, IKPI dengan Palang Merah Indonesia. Ketua PSMTI Riau, Lindawati, menjelaskan kegiatan ini menargetkan sebanyak 400 kantong darah dengan pendaftaran yang dibuka baik secara online maupun offline. Pihaknya juga menyediakan bingkisan bagi para pendonor serta membagikan masker sebagai bentuk dukungan terhadap program kesehatan pemerintah.
15: Hari ini dari keluarga besar PSMTI kembali mengadakan kegiatan donor darah dalam rangka peringatan Dirgahayu Republik Indonesia dan juga hari ini bertepatan dengan hari besar Maulid Nabi. Samanya selain dengan PSMTI Provinsi Riau, kita juga ada PSMTI Kota Pekanbaru, ada dengan Perwanti PSMTI, juga ada dengan IKOCI, ada dengan IKPI, dan PMI pastinya. Hari ini kita menargetkan itu ada 400 ya yang bisa kita kumpulkan. Sejauh ini yang sudah berhasil, yang sudah lolos dan sudah selesai donor darah itu sudah 100-an lebih. Tetap optimis kita bisa terkumpul secara 400.
14: Sementara itu, General Manager Mall Pekanbaru, Megawati, menyatakan rasa bangga dan antusiasnya bisa terus bekerja sama dengan PSMTI serta berbagai organisasi, khususnya dalam momentum peringatan HUT Riau dan HUT RI.
15: Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, Mall Pekanbaru sangat bangga karena PSMTI kembali melaksanakan kegiatan ini bekerja
14: aksi sosial ini juga disambut positif oleh masyarakat. Salah seorang pendonor, Lili, mengatakan kegiatan donor darah sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh dan sekaligus menjadi kegiatan positif di hari libur.
16: Saya yang ke-11. Yang pertama saya ingin sehat ya, manfaat dari donor itu sendiri sangat luar biasa, bagus, dan saya merasakan ke badan saya merasa enak. Saya di mana ada donor darah saya ikut ya, selagi misalnya seperti ini kan libur, membawa anak main ke mall, jadi ya kalian libur yang bermanfaat lah.
14: Diharapkan kebutuhan stok darah di Kota Pekanbaru dapat terpenuhi, sekaligus meningkatkan kepedulian sosial masyarakat. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke kabar olahraga. Kontingen tenis meja SK Rio mencatat hasil membanggakan pada Open Turnamen Tenis Meja Karang Taruna Cup 1 Seriau yang digelar di Dumai. Turun dengan 8 atlet SK Riau berhasil membawa pulang sejumlah medali sekaligus melampaui target awal yang hanya menjadikan turnamen tersebut sebagai ajang uji coba. Selengkapnya, Hairani Januari ini melaporkan.
1: Atlet tenis meja Sekolah Khusus Olahraga Riau menorehkan hasil positif pada Open Turnamen Tenis Meja Karang Taruna Cup 1 Seriau yang digelar di Dumai 21 hingga 24 Agustus 2026. Turun dengan 8 atlet, kontingen SK Riau berhasil membawa pulang medali dan melampaui target awal yang ditetapkan. Head Coach Tenis Meja SK Riau Ruslan mengatakan, kejuaraan tersebut sejak awal tidak ditargetkan untuk mengejar gelar juara. Ajang ini lebih diarahkan sebagai uji coba bagi para atlet untuk mengukur kemampuan, terutama karena harus bersaing dengan sejumlah pemain senior di Provinsi Riau. Menurutnya, hasil tersebut menjadi capaian yang cukup membanggakan karena mampu melampaui target awal. Persaingan dalam turnamen juga dinilai memberikan pengalaman penting bagi atlet SK Riau untuk menghadapi lawan dengan level permainan yang lebih tinggi.
2: Kejuaraan tingkat divisi 3, 4, 5, 6 se-Provinsi Riau. Kan semua kategori bergu. 2 medali, 1 medali perak, 1 medali perunggu. Sudah melebihi target. Karena di situ turun pemain-pemain senior Riau, baik itu yang usianya sudah berumur, yang juga turun. Jadi,
1: sementara itu, Kepala SK Riau Asli mengapresiasi pencapaian yang diraih tim tenis meja. Ia menyebut hasil tersebut menjadi bukti bahwa SK Riau terus berperan dalam pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi.
3: Di SK Riau itu adalah lumbung, karena itu sebagai sebuah olahraga, dan majelis asosiasinya. Upaya di PON 2000 itu, jadi ada SK Riau terpilih di situ. Untuk target sekolah, karena Riau mengandalkan SKU langsung pusing dari diri atlet yang berkongsi.
1: Menurutnya, berbagai turnamen yang diikuti atlet SKU Riau menjadi bagian dari proses pembinaan jangka panjang. Setiap pertandingan dapat dimanfaatkan untuk mengasah kemampuan sekaligus mematangkan mental bertanding sebelum menghadapi event-event nasional, bahkan internasional lainnya. Demikian, Khairan Januari ini melaporkan.

0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Alat indeks standar pencemar udara ISPU yang ada di Kota Pekanbaru dalam kondisi rusak. Pemerintah Provinsi Riau memanfaatkan videotron untuk menyampaikan informasi kualitas udara dan cuaca setiap harinya. Kanwil Kemenag dan DPRD Riau melarang kegiatan keagamaan di luar ruang dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad selama bencana kabut asap melanda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Baik pendengar, kita masih bersama dalam rangkaian Rio Pagi. Dan tentunya saya masih akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kami hadirkan info terkini untuk Anda pendengar. Personil Brimob Polda Riau ini menggunakan portable breathing apparatus saat menangani pemadaman dan pendinginan karhutla di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar pada Selasa 25 Agustus 2026. Alat bantu pernapasan ini digunakan untuk melindungi petugas dari paparan asap pekat, terutama saat bekerja di lahan gambut. Dilansir dari laman rri.co.id dan Sabrimob Polda Riau, Kombes I Ketut Gede Adi Wibawa mengatakan, sebanyak 40 set portable breathing apparatus disiapkan. Alat dengan tabung udara berkapasitas 6 liter itu dapat digunakan sekitar 35 hingga 45 menit, sehingga membantu personel bekerja lebih optimal dan aman di tengah asap. Sebanyak 45 personel Brimob bergabung dengan Polres Kampar, TNI, BPBD, Manggalakni, dan unsur perusahaan. Total 283 personel gabungan dibagi dalam 10 regu untuk pemadaman dan pendinginan. Karena lahan terbakar merupakan gambut tebal, pendengar, petugas harus memastikan bara di bawah permukaan benar-benar padam dengan keselamatan personel tetap menjadi prioritas yang utama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk

0: aja ikam ini belum membayari, nginyana pinjam pulang lah. Banget bener dan ikam ini lah.
1: Uma, bukannya pang lawan kawan satu mata jan nah. Kada sawat sejam, aku bulik akan.
0: Kada kayak itu pang nangai. Kenapa gerang begesakan benar tuh nah?
1: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
0: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam ini lah. Namun aku meinjami ikam ini lah, sama ayahku menjerumusakan ikam.
1: Tuh, kasih nah, tulungi pang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
0: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadu segin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik. One internet gasan mencari informasi yang positif.

terpelintir, jatuh, lalu coba lagi. Panjat Pinang memang selalu jadi primadona tiap peringatan Hari Kemerdekaan. Tapi tahukah Anda kalau tradisi seru ini punya sejarah yang cukup kelam? Lomba ini sudah ada sejak era kolonial Belanda. Dulu Panjat Pinang diadakan untuk menghibur bangsawan Belanda di acara-acara besar, seperti ulang tahun Ratu Wilhelmina. Mirisnya, kaum pribumilah yang bersusah payah memanjat demi merebut bahan pangan, seperti beras, gula, dan pakaian. Sementara orang-orang Belanda menonton sambil tertawa. Tapi setelah Indonesia merdeka, maknanya berbalik total. Pohon pinang yang licin bukan lagi simbol penderitaan, melainkan pengingat akan pentingnya gotong royong, strategi, dan pantang menyerah demi mencapai puncak bersama. Panjat Pinang, dari simbol penindasan, kini jadi simbol persatuan.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru, pantauan langsung dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Baik pendengar, saat ini kami hadirkan informasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru bersama RTMC Ditlantas Polda Riau. Dan pagi hari ini kami sudah terhubung bersama Bribtu Shelin. Halo, selamat pagi Bribtu Shelin.
2: Selamat pagi.
1: Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya, Bribtu Shelin, melaporkan situasi Kamsatip Carlantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di Ditlantas Polda Riau. Hari ini Rabu 26 Agustus 2026, warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC, hasil pantauan kamera CCTV di Ditlantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan. Saat ini secara umum, cuaca pada pagi hari ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru. Saat ini terlihat kering dan kondusif, sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk tetap berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitaran Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai, di antaranya pertama, kita pantau kamera CCTV yang ada di Simpang Tabek Gadang. Dapat kami laporkan kondisi traffic light saat ini dalam keadaan berfungsi dengan baik. Terlihat situasi arus lalu lintas yang mulai meningkat dari arah Pasar Pagi Arengka, Jalan Subrantas, yang akan berbelok ke kanan menuju Jalan SM Amin. Terdapat antrian kendaraan di lajur kanan dan tengah dengan dominasi kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara kendaraan yang akan lurus ke arah Garuda Sakti masih tetap lancar. Demikian juga volume antrian kendaraan dari arah Jalan SM Amin yang akan berbelok ke kanan masuk ke Jalan Subrantas ke Simpang Garuda Sakti juga terlihat mulai ramai, namun masih tertib mengantri. Sementara yang akan ke kiri ke arah Pasar Pagi Arengka cukup lancar. Masih di Simpang Tabek Gadang, antrian kendaraan di traffic light dari arah Garuda Sakti menuju arah Pasar Pagi Arengka di lajur kanan dan lajur tengah terlihat juga cukup padat dengan kendaraan truk, kendaraan roda 4, dan kendaraan roda 2 di antaranya. Kami sarankan Anda tetap pada lajur lintasan Anda dan patuhi marka yang ada, sehingga kendaraan lain yang akan berbelok ke kiri dapat mengalir dengan lancar dan tidak terjadi kemacetan. Kami ingatkan kembali bahwa di sekitar Simpang Tabek Gadang terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda aman untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Selanjutnya kita juga pantau situasi arus lalu lintas yang ada di Simpang Pasar Pagi Arengka. Saat ini terpantau dari arah utara ke selatan di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di sebelah kiri flyover menuju traffic light. Terlihat banyak kendaraan roda 2, beca dan juga kendaraan roda 4 yang masih parkir di badan jalan dan masih adanya pedagang yang beraktivitas di sekitaran lokasi. Kami himbau bagi Anda yang akan melewati Pasar Pagi Arengka yang akan langsung berbelok kiri ke Jalan Adi Sucipto untuk mengurangi kecepatan dan tetap berhati-hati serta antisipasi terhadap situasi tersebut guna menghindari kecelakaan. Terpantau arus lalin dari timur ke barat di traffic light Jalan Adi Sucipto menuju Jalan Subrantas cukup padat yang didominasi kendaraan roda 2. Kami ingatkan Anda untuk mengantri dengan tertib dan ikuti isyarat traffic light yang ada, pastikan aman pada saat masuk ke Jalan Subrantas. Waspadai kendaraan dari lajur sebelah kiri dan dari lajur sebelah kanan Anda yang turun dari flyover menuju Jalan Subrantas. Perhatikan kecepatan kendaraan Anda karena sepanjang Jalan Subrantas terdapat beberapa U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain. Selanjutnya kita pantau situasi arus lalu lintas di simpang Jalan Durian Soekarno-Hatta. Kendaraan di traffic light simpang Durian dari utara ke selatan, Jalan Riau ke SKA tidak terlalu padat, arus lalu lintas terpantau cukup lancar. Di lajur kiri masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Durian. Sebaliknya, dari selatan ke utara, terlihat di lajur kanan dan tengah, volume kendaraan yang mulai meningkat. Sementara di lajur kiri, yang akan langsung berbelok ke Jalan Dharma Bakti arah Sigunggung, masih tetap lancar. Selanjutnya, arus lalu lintas di timur ke barat dari Jalan Durian ke arah Dharma Bakti dan sebaliknya juga tidak terlalu padat dan masih tetap lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik, kami himbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan tertib mengantri di traffic light untuk menghindari terjadinya kemacetan. Selanjutnya kita beralih ke pusat kota, tepatnya di sekitar Simpang Sudirman Tembusai. Pagi ini terpantau arus lalu lintas di sekitar flyover Sudirman Tembusai di pos Duri 62 dari tiga arah terlihat cukup kondusif. Dari arah traffic light Jalan Tuanku Tembusai menuju Sudirman yang akan mengarah ke selatan, dimungkinkan akan berbelok ke arah Jalan Patimura, terdapat antrian yang cukup padat. Sementara dari arah selatan ke utara, terjadi sedikit antrian di lajur kanan tepatnya di U-turn depan Jasa Araharja yang akan berbalik arah atau berputar menuju Jalan Patimura atau arah Tugu Keris. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Tuanku Tembusai mengalami perlambatan. Serta sebaliknya, dari arah Tugu Zapin, antrian di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke arah Jalan Tuanku Tembusai cukup ramai. Namun yang akan lurus ke selatan masih terlihat lancar. Petugas kami dari Direktorat Kelintas Polda Riau dan Polantas Polresta Pekanbaru sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum, dapat kami laporkan situasi Kamsel Cipcar Lampas di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru bersama saya, Bripto Celine. Mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi Ditlantas Polda Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembalikan ke rekan di studio RRI Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih Bripto Celine atas informasinya. Selamat bertugas kembali.
0: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.
3: RRI Pro 1.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
8: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
9: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
10: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
11: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
12: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
11: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Baik pendengar, sekali lagi kita akan segera bergabung bersama Program 3 Jakarta mendengarkan Warta Berita Sentral.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya nggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.